0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menyesal dan mengasihi. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang sulit diduga perjalanan pernikahan, kehidupan suami istri ini. Kadang-kadang begitu baik, kadang-kadang juga banyak masalah di dalamnya. Tetapi bagaimana sebenarnya Pak Paul dinamika kehidupan pernikahan ini?
1: Pak Gunawan, ada di antara kita yang sudah menjalani pernikahan ya selama bertahun-tahun, dan mungkin sekali kadang-kadang ya muncul penyesalan ya dalam hati mereka, kok pernikahan saya seperti ini, kok akhirnya harus hidup dengan orang seperti ini juga. Nah, yang muncul adalah keputusasaan. Nah, saya tidak berkata bahwa ya gampang menyelesaikan masalah-masalah ini semua, tidak. Tapi saya berharap melalui siaran pada kesempatan ini kita bisa ya sedikit banyak menyoroti dari segi yang berbeda ya, segi positifnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini nih. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita selalu harus mengingatkan diri kita bahwa pernikahan kita tidak sempurna ya. Ini seringkali ya kita sudah ketahui dari awalnya, namun ya tetap sebetulnya ada itu harapan ya bahwa pernikahan kita itu sempurna. Kenapa kok tidak sempurna? Sebab memang kita menikah dengan seseorang yang tidak sempurna pula ya. Jadi dia tidak selalu mengingat kita, misalkan begitu. Kok
0: kita
1: dia
0: sendiri juga nggak sempurna itu.
1: Kita ya? Sendiri nggak sempurna.
0: Jadi
1: kita
0: ini yang nggak sempurna kumpul dengan yang nggak sempurna. Betul. Menghasilkan yang nggak sempurna, kan sebenarnya itu sudah sesuatu yang bisa diduga. Loh.
1: Betul. Namun waktu kita menghadapinya, tetap biasanya itu ya menggelitik ya, tidak mudah kita terima ya. Kok dia nggak ingat? Kok masih harus saya beritahukan? Misalkan seperti itu. Atau kok penghasilannya hanya segini? Ya kok nggak bisa membawa uang yang lebih banyak ya? Kok dia kok nggak tahu perasaan saya? Kok dia nggak bisa mengerti sebetulnya apa sih itu yang saya inginkan? Atau ya kita berkata, kok dia nggak bisa menguasai emosinya, selalu kok harus meledak? Ya itu adalah hal-hal yang ya mengingatkan kita bahwa pasangan kita tidak sempurna, sama seperti kita tidak sempurna. Dan ini adalah bagian dari kehidupan yang memang harus dilewati oleh semua orang. Tapi saya menyadari kalau kita melihat ini pada diri pasangan kita, ya memang sukar untuk kita menerimanya. Sukar ya, karena hal-hal yang tidak mengenakan.
2: Pak Paul, tadi Pak Paul katakan bahwa walaupun memang kita sadar gitu ya, tidak sempurna, tapi tetap biar bagaimanapun tetap ada harapan gitu ya di dalam hati masing-masing pasangan. Saya cuma berpikir apakah ada pengaruhnya ya antara harapan yang mungkin lebih

0: sering kita ucapkan dibandingkan dengan yang kita simpan aja dalam hati dan pasangan tidak tahu, dan itu semakin membuat masalah jadi lebih besar kali ya Pak Pol ya.
1: Tepat sekali Bu Wulan. Jadi kita memang masuk ke dalam pernikahan membawa harapan-harapan ya.
0: Yeah.
1: Nah, sudah tentu ada harapan yang lebih realistik, ada harapan yang terlalu idealis.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita dibesarkan di rumah yang kebetulan sangat baik ya, misalkan orang tua kita tidak pernah bertengkar, bicara dengan nada lembut, terus kemudian kita menikah dengan pasangan kita yang kalau marah langsung mengeluarkan emosinya, wah itu tuh cukup mengagetkan kita. Yeah. Dan kita melihat ini sebagai sesuatu yang keliru, ini nih nggak seharusnya dia begitu. Tapi ada sebagian kita yang membawa pengharapan yang tidak realistik, Ibu Wulan. Kita misalkan ya dibesarkan dalam keluarga yang relatif bermasalah. Jadi kita berharap kita akan menikah dan menikmati pernikahan yang baik ya. Sehingga kita peka sekali dengan misalkan ya suara yang agak tinggi. Sehingga waktu pasangan kita mulai menunjukkan kemarahan, kita benar-benar sudah sangat alergi gitu, dan bereaksi keras terhadap ketidaksempurnaannya itu.
2: Ya, ketidaksempurnaan kita itu kan dilatar belakangi oleh dosa yang ada dalam diri kita masing-masing, Pak Pol ya.
1: Itu bagiannya juga Pak Gunawan. Jadi kita ini memang adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa ya. Karena dua-dua tercemar oleh dosa, ya relasi nikah kita pun ditunggangi ya oleh dosa ya. Kadang-kadang itulah yang menyelinap masuk ya. Misalkan ini nih, kita harus juga menerima fakta bahwa pasangan kita tidak selalu rendah hati. Kadang-kadang dia akan angkuh, tidak selalu bersedia meminta maaf. Ya, kita mengharapkan dia bisa berani meminta maaf ya, dia tahu dia salah, tapi enggak, dia orang berdosa. Kita mengharapkan pasangan kita senantiasa jujur ya, jangan memutarbalikkan fakta lah putar-putar kebenaran. Oh, tidak selalu, kadang-kadang ya pasangan kita juga tidak jujur. Kenapa? Sebab memang ya dia itu tidak sempurna, dia orang yang berdosa ya. Nah, jadi inilah bagian dari kehidupan pula yang kita sebagai suami istri harus terima. Pasangan kita orang berdosa, dan karena dia berdosa, dia akan melakukan perbuatan dosa juga. Nah, ini yang kita juga harus siapkan hati kita untuk menerimanya.
0: Penjelasan Pak Pol ini meliputi semua orang, maksudnya yaitu majelis, hamba Tuhan yang udah lahir baru, begitu Pak Pol?
1: Sama, tidak ada bedanya. Ya, jadi memang dosa sudah mempengaruhi kita dan membuat kita itu tuh ya tergoda, cenderung melakukan hal-hal yang salah ya, yang berdosa itu.
2: Ya, tapi kita kan sebagai suami istri tuh coba berusaha Pak Pol ya untuk mengatasi masalah-masalah itu, apalagi kita kalau sudah sejak awal itu sudah tahu risiko-risiko seperti ini. Apakah usaha itu tidak membawa dampak apa-apa gitu Pak?
1: Pasti berdampak ya Pak Gunawan ya. Namun kita juga harus menyadari ini ya, bahwa sekeras apapun ya kita berusaha untuk memperbaiki relasi nikah kita, pernikahan kita tetap tidak akan mencapai kondisi sebaik yang kita harapkan. Nah, dalam kasus tertentu ya, waktu dua orang ya suami istri itu benar-benar bermotivasi mengubah, memperbaiki masalah, memiliki keterbukaan untuk bisa melihat diri dan belajar dari pasangannya. Nah, dalam kasus-kasus yang tertentu itu, ya, mereka akan mencicipi pernikahan yang sangat-sangat indah. Tapi saya juga ingin realistik mengatakan bahwa yang seperti itu tidak banyak. Itu perkecualian memang. Yang lebih banyak adalah ya pernikahan yang biasa-biasa ya, yang banyak pergumulan-pergumulannya, dan pernikahan itu tidaklah seperti yang diharapkan. Meskipun sudah ada usaha-usaha untuk memperbaikinya, tetap ya ada kekecewaan, ada hal-hal yang kok masih terulang lagi. Nah, itu juga adalah hal yang kita harus terima.
2: Nah, kalau penyesalan atau kekecewaan itu berlarut-larut, Pak Pol, kan kita itu bisa jadi orang apatis gitu, Pak.
1: Iya, saya kira kalau kita sudah mengharapkan, sudah mengkomunikasikannya kepada pasangan kita, tetap kok nggak direspons, ya bisa apatis lama-lama ya. Nah, dalam kondisi ini nih, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang saya ingin tekankan adalah kita bisa mengadakan perubahan-perubahan kecil, Pak Gunawan. Ya, kita mungkin tidak bisa mengubah pasangan kita. Kita tapi bisa melakukan perubahan-perubahan kecil. Dan perubahan kecil seringnya ya, cenderungnya itu tuh mengakibatkan munculnya perubahan-perubahan pada diri pasangan kita pula. Sebagai contohnya nih ya, misalkan pasangan kita cepat beremosi. Nah, kita juga akhirnya terpancing cepat beremosi pula. Lama-lama kita jadi seperti pasangan kita. Sebelumnya memang tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, perubahan kecil yaitu waktu dia marah, kita diam. Kita diam tapi kita dengarkan dia. Nah, setelah dia tenang, baru kita berkata, apakah bisa sekarang saya yang mengutarakan pendapat saya? Misalkan begitu. Atau satu hal lain yang kecil juga yang kadang-kadang saya sampaikan kepada orang yang datang kepada saya membawa problemnya. Misalkan problemnya adalah si suami kok rasanya enggak bisa dengar Pak masukan dari istrinya. Nah, saya tanya, apa yang kamu lakukan? Biasanya katanya si istri misalkan, ya saya beritahu dia apa yang saya kira itu dia harus dengar, apa yang benar yang dia harus perhatikan, ya saya akan beritahukan dia. Oke, bagaimana sambutan suamimu? Nah, misalkan dia berkata, suami saya gak mau dengarkan, malah dia membuang muka lah, gak mau mendengarkan saya. Nah, saya bilang, nah bagaimana kalau lain kali ibu ingin mengatakan sesuatu kepada suami ibu, ibu memulai dengan satu pertanyaan, bolehkah? Bolehkah apa? Bolehkah saya memberikan pendapat? Bolehkah saya mengeluarkan pikiran saya yang mungkin berbeda? Apakah waktunya tepat untuk saya berbicara sekarang? Jadi mengadakan perubahan dengan kata yang sangat-sangat sederhana, yaitu memulai dengan bolehkah. Nah, ternyata saya mendapatkan tanggapan, waktu itu mulai dipraktekkan, membawa perbedaan dalam relasi mereka. Sebab tiba-tiba si suami mendengar istrinya berkata ya, bolehkah saya mengeluarkan pendapat saya? Hal yang selama bertahun-tahun tidak pernah dilakukan oleh istrinya. Nah, saya gak berkata si suami gak punya problem dengan emosinya. Ada. Tapi sekali lagi, waktu si istri melakukan perubahan kecil seperti itu, ternyata perubahan kecil itu bisa mengakibatkan perubahan yang lumayan besar dalam relasi mereka.
0: Iya, senang sekali kali Pak Pol ya kalau ada suami istri yang akhirnya bisa berubah lewat cara-cara seperti itu gitu. Tetapi banyak juga yang justru semakin parah gitu ya keadaannya ya Pak Pol. Itu kira-kira karena apa ya? Karena memang itu sangat bermasalah merekanya atau karena apa Pak Pol?
1: Bisa jadi karena problem mereka sudah menumpuk ya, sudah menahun. Nah, sudah tentu yang tadi saya sarankan adalah cara yang sederhana. Dan belum tentu ya akan dapat mencabut akar-akar kepahitan dalam diri mereka. Namun, yang saya ingin tekankan adalah, ya relasi yang buruk itu tuh dengan adanya perubahan kecil itu tidak seburuk kemarin. Nah, dengan tidak seburuk kemarin, kita itu tuh seperti sedang menanam benih yang lebih baik. Kalau sebelumnya hari lepas hari diisi oleh benih kepahitan, ya, kebencian apa, karena seringnya terjadi pertengkaran. Nah, hari ini tiba-tiba enggak terjadi pertengkaran. Sebab apa? Sebab si istri menggunakan satu format bercakap yang berbeda dengan menanyakan boleh tidak. Nah, akhirnya terjadilah perubahan yang membawa dampak positif sehingga tanah yang tadinya penuh dengan kebencian mulai berkurang.
2: Iya, itu berarti perubahan kecil yang tadi Pak Paul sarankan itu dari kita sendiri yang memulai gitu Pak Paul ya. Bukan dari pasangan kita gitu ya.
1: Tepat sekali. Jadi ya kita tanya kepada diri kita, apa itu yang bisa kita lakukan? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang tidak terpikir memang. Seperti tadi contoh yang saya berikan, yaitu mengajukan pertanyaan. Hal yang sebetulnya kan masuk akal ya, kalau sudah diberitahukan, oh iya kan gampang sekali. Tapi tidak terpikir. Nah mungkin, ya ini masalahnya adalah itu ya, tidak terpikir. Maka saya akan meminta para pendengar kita untuk memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Misalkan dia kalau lagi marah, matanya melotot kepada kita. Dan mungkin sekali kita karena gak takut dan kita ikut marah, kita mau melototin dia kembali. mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan adalah waktu dia marah, kita coba untuk mengontrol mata kita ya, jangan balas memelototinya, ya buang sedikit mata kita arahnya ke tempat yang berbeda, atau hal kecil seperti nada suara kita turunkan. Nah, hal-hal kecil itu juga akan membawa perbedaan.
2: Ya. Nah, kalau kita sudah merenungkan apa yang harus kita lakukan, Pak Pol ya, apakah ada saran lain dari Pak Pol?
1: Nah, ini satu lagi yang juga sederhana ya Pak Gunawan, yaitu ini nih. Kita mesti mengingat kembali cinta pertama ya. Apa itu awalnya yang membuat kita tertarik kepada pasangan kita. Nah, menariknya adalah ini. Apa itu yang membuat kita tertarik kepadanya itu nanti setelah kita menikah menjadi hal yang ya cukup mengganggu kita itu tuh. Ya, jadi saya mau tekankan bahwa yang kita tidak sukai sekarang sebetulnya adalah bagian dari yang kita suka tentang dia pada awalnya. Saya berikan contoh ya, misalkan begini nih. Ya tetap baik ya, orangnya memang baik, sabar pasangan kita. Dan nah ini nih, tidak mudah mengambil keputusan. Karena dia memikirkan segala pihak sehingga ragu-ragu tidak bisa mengambil keputusan. Nah, tapi itu tuh bukan dua hal yang terpisah dalam dirinya. Itu satu paket. Kebaikan hatinya membuat dia orang yang selalu memikirkan kepentingan orang lain, dan karena terlalu memikirkan kepentingan orang lain, akhirnya tidak bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Atau karena terlalu memikirkan kepentingan orang lain, kurang memperhatikan kepentingan pasangannya sendiri. Begitu. Tapi dua hal ini sekali lagi, satu paket yang sama. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang lebih cepat mengambil keputusan, mungkin sekali ya dia cepat mengambil keputusan karena dia gak peduli dengan orang. Nah, mungkin kita harus tanggung juga bagian lainnya yang tidak kita sukai dengan orang yang seperti ini, yaitu tidak peka dengan kita, semaunya kalau ngomong, ya memang tegas, ya tidak lelet ya mengambil keputusan, tapi ya juga nggak sabar kalau ngomong menyakiti hati, seperti itu.
0: Jadi nggak bisa terima cuma satu sisi aja ya Pak, yang positifnya aja, terus negatifnya nggak mau.
1: Betul, karena memang selalu ada aksesnya, ada akses. Kenapa kok ada aksesnya? Saya kira inilah yang tadi saya sudah singgung, bagian dari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, dan memang ya kita sudah tercemar oleh dosa.
2: Cuma biasanya yang negatif-negatif ini munculnya itu atau kelihatan nampak nyata itu setelah kita menikah gitu Pak.
1: Biasanya begitu, iya. Betul. Karena kita enggak disatukan dalam satu ruang yang penuh dengan intensitas. Pernikahan itu tuh ruangan sempit penuh intensitas. Berpacaran ruangannya lebih lega ya. Iya. Dan gak banyak intensitasnya.
2: Jadi sebenarnya sekalipun kita itu menyesal karena pernikahan itu banyak masalah dan sebagainya, kita masih tetap bisa mengasihi pasangan kita gitu.
1: Saya kira begitu Pak Gunawan. Waktu kita mulai melihat ya apa itu yang membuat kita kok mencintainya. Ya meskipun sekarang ada aksesnya yang membuat kita jengkel, tapi toh yang pertama itulah tetap benar, tetap ada. Nah, yang kita sering kali lakukan adalah kita anggap sudah hilang itu yang pertama itu tuh. Hal-hal positif tentang dia sekarang enggak ada lagi. Enggak, sering kali tetap masih ada. Tetap masih ada. Contohnya misalkan laki-laki ini dominan sekali. Dan begitu dominannya sehingga ya seringkali kasar menginjak-injak perasaan si istri. Tapi kenapa kok si istri bisa tertarik dengan pria yang seperti ini? Kemungkinan sekali karena si pria ini waktu masih berpacaran adalah orang yang memberi perhatian besar pada istrinya. Segala hal dia mau tahu ya, dia mau peduli gitu. Dan mengatur banyak hal. Membuat si istri merasa senang ya dekat dengan si pacar yang begitu penuh perhatian. Nah, nanti setelah menikah memang muncul bagian yang lainnya itu tuh, aksesnya itu, yakni mendominasi dia, tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengembangkan diri atau pikirannya. Nah, itu aksesnya memang. Tapi kenapa dia mencintai si pria ini pada awalnya? Karena sifat-sifat yang mau melindunginya itu tuh, meskipun lama-lama enggak hanya melindungi tapi juga mengekang.
0: Pak Paul, ada pengaruh nggak kalau dari sisi yang wanita ya, terutama kan seperti diajarkan di Alkitab, para wanita itu berperan sebagai apa, pasangan yang melengkapi, jadi berkat buat pasangan begitu ya. Jadi salah satunya adalah tanda kutip memperbaiki sisi-sisi negatif ini gitu. Nah, mungkin makin jengkel bertahun-tahun kok nggak berubah-berubah aspek yang negatifnya ya. Memang mau terima positif, tapi kan pengen juga yang negatifnya juga semakin hari semakin dikikis gitu loh, Pak Paul.
1: Akhirnya ini yang saya perhatikan, Bu Wulan. Hmm. Kalau kita memfokuskan pada yang negatif dan mencoba untuk mengubahnya ya, seringkali efeknya itu lebih buruk ya.
0: Iya, capek hati ya.
1: Capek hati kitanya, jadi kita mudah emosi. Dia pun juga gak suka, karena kok dia merasa sisi buruknya terus yang difokuskan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ya melalui kesempatan ini saya ingin mengajak ya para pendengar kita untuk ya mengalihkan mata. Gak lagi menyoroti sisi buruknya, tapi lihat sisi positifnya dan terus berikan tanggapan pada sisi positif itu. Dan adakan perubahan-perubahan kecil seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, lama-kelamaan ya, meskipun awalnya kita mulai menyesali pernikahan kita, tapi waktu kita fokus pada yang positif, lama-lama kasih itu bisa muncul kembali. Nah, waktu kasih muncul kembali, itu akan dirasakan oleh pasangan kita ya.
2: Sebenarnya mungkin lebih mudah kalau kita sejak awal pernikahan itu membina yang positif-positif itu, Pak Bob.
0: Iya.
1: Tapi memang itulah yang terjadi, Pak Gunawan. Setelah kita memasuki pernikahan, kita akan diperhadapkan dengan yang tidak kita suka itu ya. Nah, itu yang mengganggu dan itu yang di depan mata itu tuh. Langsung itu tuh menohok kita dan kita rasanya buru-buru ingin bereskan. Nah, akhirnya kita terjebak lah dalam perilaku mengoreksi keburukan pasangan. Terus begitu. Dan sedangkan yang positif yang tadinya mengikat kita itu tuh kita enggak lagi perhatikan, seolah-olah tidak ada lagi. Sebetulnya tetap masih ada. Ya.
2: Iya. Nah, sehubungan dengan ini, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kita melihat kesalahan orang lain gini?
1: Saya akan bacakan Matius pasal 7 ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini adalah nasihat Tuhan kepada kita ya, yaitu jangan cepat menghakimi ya, jangan cepat menjatuhkan vonis kepada orang. Sebab kenapa? Nah, Tuhan menggunakan perumpamaan. Balok itu kan berarti kayu yang besar ya. Selumbar itu tuh adalah serat kayu. Jadi kalau kita misalkan lagi menyerut kayu, ada yang jatuh-jatuh yang tipis-tipis, nah itu namanya selumbar. Nah, Tuhan berkata, aduh, kita ini nih lihat orang seolah-olah tuh orang semuanya kesalahannya besar-besar. Kita lupa bahwa kita pun punya kesalahan. Nah, jadi Tuhan berkata, sebelum melihat kesalahan orang, lihat diri dulu. Keluarkan dulu balok dari mata kita. Maka setelah itu baru kita bisa melihat selumbar yang kecil itu tuh pada diri orang lain.
2: Ya, kesulitannya justru mengeluarkan baloknya sendiri ini, Pak Paul ya.
1: Betul.
2: Kita mengharapkan orang lain melihat kita dari sisi positifnya kita itu. Padahal kita menilai orang selalu yang negatif ya.
1: Betul. Masalahnya kalau orang beritahu kita, kamu punya masalah ini nih ya, kita punya balok, kita juga gak terima itu tuh susahnya. Jadi memang Tuhan memberikan nasihat yang sangat baik. Sebelum mengurus problem orang, sebelum melihat kekurangan orang, lihat dulu diri sendiri. Apakah ada kekurangan? Bereskan itu. Nah, Tuhan mempunyai maksud yang indah di sini, Pak Gunawan. Yaitu yang pertama adalah ini. Seringkali ya, orang kalau melihat kita ini terbuka dengan diri ya, kita ini mau belajar, tahu ya kapan kita salah, kita diberitahukan, kita mau ubah. Nah, pasangan kita itu nanti juga akan bisa melihat ya, kok iya ya, dia kok orangnya mau dengar, kalau saya katakan apa, dia kok mau terima. Nah, lama-lama ini juga akan menolong pasangan kita untuk bersikap sama, begitu. Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, dia kok lihat kita ini nih susah dengar ya, defensif sekali, membenarkan diri dan sebagainya. Nah, akhirnya dia juga enggan ya untuk mendengarkan masukan dari kita. Begitu.
2: Iya. Apakah dimungkinkan, Pak Paul ya, kalau memang pasangan suami istri menyadari pentingnya hal ini, itu memang menyediakan waktu untuk introspeksi masing-masing gitu loh Pak Pol. Jadi ada atau tidak ada masalah sebelum masalah itu muncul, dilakukan introspeksi gitu, bisa enggak?
1: Itu baik sekali Pak Gunawan. Saya ingat salah satu penulis ya Kristen ya, seorang psikolog, seorang psikiater bernama Scott Peck ya. Dia membicarakan tentang ya dalam hidup ini nih kita tidak perlu ya memadatkan hari-hari kita dengan banyak aktivitas. Enggak, dia bilang. Tapi bagaimana kita bisa memikirkan dan melakukan hanya beberapa hal tapi yang sangat bermakna dalam hidup kita. Nah, itu tuh yang namanya bagi dia efektif ya. Orang yang efektif, orang yang bisa melakukan hanya beberapa hal dalam hidupnya namun sangat bermakna. Nah, dia berkata, bagaimana bisa begitu? Nah, salah satu hal yang dia katakan adalah kita hanya bisa berbuat seperti itu kalau kita menyediakan diri untuk misalnya yang dia sebut berdoa salah satunya. Namun yang lainnya lagi adalah enggak berbuat apa-apa, hanya merenung. Hanya merenung. Nah, itu tuh memang penting. Tadi Pak Gunawan sudah munculkan ya, yaitu kemampuan untuk berdiam diri dan merenung ya, melihat diri kita. Apa yang kita lakukan? Mungkinkah saya mengatakan begini dan ini yang memancing orang untuk berpikiran seperti ini. Nah, kemampuan untuk bisa melihat diri seperti itu tuh rupanya itulah yang Tuhan minta dari kita. Keluarkan dululah balok dari mata kita, baru kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita.
0: Pak Pol, kalau kita sudah introspeksi diri gitu kan, tadi usulan yang bagus sekali ya. Tapi kan kadang ada hal-hal yang kita enggak sadari tapi ditangkap negatif oleh pasangan gitu. Baik enggak kalau ada tips praktis misalnya sebelum tidur gitu sambil doa terus kita dengerin apa sih yang enggak enak di dalam diri, hati kamu sepanjang hari ini yang telah saya lakukan gitu mungkin
1: itu
0: ya Pak.
1: Itu ide yang baik Bu Wulan ya, kalau dua orang itu bisa berdua ngomong baik-baik ya apa yang tadi kamu lakukan dan aduh itu indah sekali kan?
0: Iya.
1: Indah sekali sebab nadanya itu kan nada mau belajar ya, enggak lagi ada nada defensif. Nah, itu kondusif ya untuk orang berani untuk membuka diri.
2: Iya, dan sekaligus itu tindakan preventif aja Pak Pol ya. Supaya jangan terjadi masalah yang berat. Terima kasih sekali Pak Pol dan juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyesal dan mengasihi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sendiri namun produktif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini kita memang punya harapan-harapan itu. Kadang-kadang malah terlalu tinggi harapannya dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Ya, malah kadang-kadang yang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam hidup ini juga. Kalau kita bicara tentang sendiri, kakak, ucap.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu. Nyanyi.

Salam, berjumpa kembali dengan saya Theo dalam program acara Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, saya akan menguraikan tentang battle. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bethel adalah nama sebuah kota. Bila kita lihat peta, Bethel atau Tel Beitin, posisi sekarang ada di jalan batas air 19 km di utara Yerusalem. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang pemukiman yang lebih kuno, kota ini kelihatannya telah didirikan pada awal zaman perunggu. Pada zaman ini, Abram tinggal di sebelah timur Bethel, di mana ia mendirikan mesbah bagi Yahweh. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Sesudah kunjungannya ke Mesir, Kejadian 13 ayat 3, ia kembali ke tempat ini. Bagi Yakub, Bethel adalah awal dari kenyataan Allah, yang bagi dia adalah Allah dari Bethel. Ini bisa dilihat di Kejadian 31 ayatnya yang ke-13 dan Kejadian 35 ayatnya yang ke-7. Ia melihat Yahweh dan ia menamakan tempat ini rumah Allah dan mendirikan suatu tiang. Ia dipanggil ke Bethel sewaktu kembali dari Haran dan mendirikan suatu mesbah dan tiang dan mengulangi nama yang telah diberikan sebelumnya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tempat letaknya mungkin Burg Beitin, sebelah tenggara dari Tel Beitin, pundak Luz. Yosia 18 ayatnya yang ke-13. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Sari Simorangkir, Hadir.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan kita akan bersama-sama belajar mengenai Bethel. Di awal zaman perunggu akhir, di sini dibangun tembok kota yang kuat, disusuli oleh masa makmur di mana bangunan rumah-rumah mewah bergaya Mesir. Kemunduran lambat laun terjadi dan akhirnya mengalami kehancuran sangat dahsyat. Puing-puing reruntuhannya ditemukan di tempat-tempat tertentu pada kedalaman 2 meter. Kepingan-kepingan dan perbedaan kebudayaan dari kebudayaan penduduk sesudahnya dijadikan dasar untuk mengira bahwa kehancuran itu disebabkan oleh masuknya orang Israel pada bagian kedua abad 13 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari Yosua 12 ayat yang ke-16 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Bethel dibagikan kepada suku Yusuf yang merebutnya, khususnya kepada Efraim, 1 Tawarik 7 ayatnya yang ke-28, dan berbatasan dengan daerah Benyamin, Yosua 18 ayatnya yang ke-13. Orang Israel segera menduduki kota itu dan menamakannya dengan nama yang diberikan Yakub berhubungan dengan penglihatannya, dan bukan nama Luz, Hakim-Hakim 1 ayatnya yang ke-23. Waktu Israel perlu menghukum Benyamin, maka mereka mencari nasihat tentang cara menyerangnya dan mengadakan kebaktian di Bethel, karena di sana tabut perjanjian Allah. Hakim-Hakim 20 ayatnya yang ke-27 dan Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kota Bethel adalah tempat keramat juga pada zaman Samuel, dan ia tiap tahun mengunjunginya. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-16 dan 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-3. Benda sejarah yang masih ada dari zaman itu menunjukkan suatu masyarakat sederhana dan tak aman. Tempat ini terbakar 2 kali dan kemungkinan dibakar oleh orang Filistin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, masih bersama saya dalam program Do You Know. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bethel. Di bawah kerajaan Israel Utara, kota ini makmur, kemudian menjadi pusat dari kebaktian Yerobeam, sekaligus menyaingi Yehuda. Pusat kebaktian itu dijatuhi kutuk oleh abdi Allah yang berasal dari Yehuda. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-32. Abia dari Yehuda merebutnya, 2 Tawarik 13 ayatnya 19 dan putranya Asa mungkin yang menghancurkannya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Elisa menjumpai sekelompok putra nabi dari Bethel, tapi juga anak-anak yang menginjek dia. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ketiga dan 2 Raja-Raja 23. Amos menjatuhkan kutuk atas upacara tempat keramat Raja Israel. Amos 4 ayatnya yang keempat, Amos 5 ayatnya yang keenam, dan Amos 7 ayatnya yang ke-13. Dan saudara bisa bandingkan dengan Hosea 10 ayatnya yang ke-15. Dan Yeremia menunjukkan bahwa upacara itu sia-sia. Yeremia 48 ayatnya yang ke-13. Sang imam yang diutus untuk mengajar penduduk Asyur di Samaria tinggal di Bethel. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-28. Di sana terus ada pemujaan sampai Yosia menggunakan kelemahan Asyur untuk memasuki Israel dan merusak tempat-tempat keramatnya. Tidak ada bekas dari kuil Yerobeam yang ditemukan dalam pengalian. Mungkin sekali kuil itu ada di luar kota, di tempat mesbah-mesbah para leluhur Israel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh api. Orang-orang yang kembali dari pembuangan tinggal di Bethel. Nehemia 11 ayat yang ke-31. Tapi kebaktian mereka berpusat di Yerusalem. Nehemia 7 ayat yang ke-7. Nehemia 7 ayat yang ke-2. Kota ini berkembang pada zaman Helenistis sampai dikuatkan oleh Bakchides kira-kira 160 sebelum Masehi. Vespasianus merebut kota ini pada tahun 69 Masehi, tapi ia tidak langsung membangunnya kembali dan barulah kemudian dibangun menjadi kota Romawi. Kemudian Bethel berkembang terus sampai orang Arab mengalahkannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

renggang karena kedahsyatan malam. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema menjadi mempelai raja. Pendengar, apakah kita pernah menonton video pernikahan Lady Diana dengan Prince Charles yang dilakukan pada tahun 1981 yang dikatakan sebagai pernikahan termegah sedunia? Yang menarik dari pernikahan ini, Lady Diana bukanlah bangsawan, walaupun kemudian dianugerahi gelar Prince of Wales. Namun ia menikah dengan putra mahkota kerajaan Inggris. Tentu banyak wanita yang bermimpi beroleh anugerah seperti itu. Mimpi sang mempelai wanita bisa saja berlanjut sampai pada hari yang dinanti-nanti, atau paling tidak dalam fantasinya saat membayangkan masa depan bersama sang kekasih. Saat sang kekasih menjadi mempelai pria, sang raja dengan jolinya yang megah, diiringi arak-arakan pasukannya yang gagah, menjemput sang mempelai wanita untuk masuk perjamuan nikah yang akbar. Kemegahan itu diungkapkan dalam bentuk kegagahan pengiring raja dan juga terciumnya harum-haruman kemenyan dan mur di dalam ayat yang ke-6. Oh betapa hari yang dinanti-nantikan oleh semua pasangan. Betapa indahnya memasuki rumah tangga baru dengan restu orang tua dan tentu berkat dari Tuhan sendiri. Tentu saja persiapan mempelai wanita bukan berhenti pada mengimbangi kegagahan sang calon suami dengan kecantikan fisik atau keelokan busana dan iring-iringan teman-teman wanita yang tak kalah maraknya dengan pasukannya raja. Hari-hari sesudah pernikahan tentu harus diisi dengan tugas seorang istri, tugas seorang permaisuri, bahkan tugas seorang ibu kelak bagi anak-anak yang akan dilahirkannya bagi sang raja. Persiapkan pernikahan tidak pernah boleh hanya sebatas hari H pernikahan itu, karena itu hanyalah gerbang untuk memasuki realitas keluarga yang baru dibentuk. Relasi keintiman dan kerjasama membangun keluarga baru membutuhkan sikap dan karakter yang saling memberi dan menerima, juga saling mengutamakan seperti saat masa sebelum menikah. Kiranya Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kitab Galatia dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil.

Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah. Tapi kita juga sudah belajar bahwa manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga pertanyaannya yang wajar untuk kita pikirkan adalah, apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah?

sebagai gambar Allah. Sebagai contoh misalnya, setelah kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kejadian 5 ayat 1 sampai 3, dikatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia melahirkan Seth anaknya menurut gambar dan rupanya. Yang paling jelas mungkin ada di dalam kejadian 9 ayat yang ke-6. Di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 ini, Tuhan memberikan sebuah larangan yang keras, yaitu jangan membunuh manusia. Barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka Allah akan menuntut balas. Alasannya apa? Alasannya adalah karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Perjanjian Baru juga memberikan penjelasan yang sama. Misalnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus melarang penerima suratnya yang bersikap tidak konsisten. Mulut mereka dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi pada saat yang sama, mulutnya dipakai untuk mengutuki sesamanya yang diciptakan menurut gambar Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar Allah tidak hilang. Manusia tetap sebagai gambar Allah, tetapi manusia telah mengalami kerusakan. Atau kalau memakai bahasa di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23, dikatakan sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kehilangan kemuliaan Allah. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan kehilangan, tetapi kekurangan. Jadi manusia fall short of the glory of God. Manusia mengalami kekurangan dari kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada mereka. Jadi manusia tidak sepenuhnya kehilangan kemuliaan, tetapi manusia mengalami kekurangan kemuliaan, fall short of the glory of God. Manusia yang berdosa tetap sebagai gambar Allah, tetapi gambar itu sudah rusak. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang tanpa harapan. Ketika dia melihat bahwa manusia ciptaannya telah mengalami kerusakan, maka Allah melakukan sesuatu. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus gambar-gambar yang rusak itu. Dan menariknya adalah beberapa kali Alkitab menyebut bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia disebut sebagai gambar Allah atau disebut sebagai wujud Allah. Misalnya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Manusia sebagai gambar Allah sudah rusak, tetapi Allah mengirim anaknya sendiri, yaitu gambarnya yang sempurna, menjadi manusia, menebus gambar-gambar yang rusak itu, supaya gambar-gambar yang rusak terus-menerus mengalami transformasi, diubah semakin serupa dengan gambar anak Allah. Dan itu dicatat oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ketika Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka juga ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, Paulus juga mengatakan bahwa kita mengenakan manusia baru dan kita terus-menerus diubah sesuai dengan gambar kaliknya. Allah yang menciptakan manusia bukan Allah yang melepaskan tangan atas manusia. Ketika dia melihat manusia mengalami persoalan, ketika dia mendapati bahwa gambar Allah itu rusak, maka dia memperbaikinya. Maka dia melakukan sesuatu supaya gambar yang rusak itu tiap hari terus-menerus diperbaiki. Tiap hari terus-menerus mengalami transformasi, sehingga pada akhirnya kelak kita semua akan diubah menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Kita akan menjadi seperti semula. Dan itulah karya Kristus bagi kita. Allah berbeda dengan kita. Kalau kita mendapati barang yang sudah rusak, biasanya kita cenderung membuangnya. Tetapi Allah kita tidak. Ketika dia mendapati barang ciptaan,

Barangnya rusak, maka dia melakukan sesuatu supaya barang itu bisa kembali sempurna. Dan itulah Allah kita. Kiranya berita ini menjadi berita yang menyejukkan hati kita, menjadi berita yang memberikan penghiburan kepada kita. Walaupun kita sudah rusak, tetapi kita rusak di tangan penjunan kita yang tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Tuhan memberkati kita.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Baik-baik ya? Dan saya harap begitu. Kali ini saya ingin membahas atau membicarakan hal peperangan antara roh kebenaran dan roh kenajisan. Saudara, mari saya ajak saudara membaca kitab Wahyu pasal 16, agak panjang memang, ayat 1 sampai ayat 21 ya.

Nya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mispah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.

Demikian yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, boleh merenungkan firman-Mu, dan kuduskanlah kami, pimpinlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kesan saudara ketika saudara mendengar bacaan yang saya ambil dari kitab Wahyu ini? Kalau saya melihat secara sepintas,

Wahyu ini yang berisi penglihatan-penglihatan Yohanes, Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes bahwa pada waktu ini Tuhan sudah waktunya untuk membalas kejahatan manusia, untuk membalas manusia yang membelakangi dia dan ikut kepada roh-roh yang beridentifikasi binatang, naga, dan sebagainya. Mereka memang membuat mukjizat-mukjizat. Sama, Allah juga membuat mukjizat. Oleh karena sudah begitu penuhnya dosa manusia di bumi ini, maka perlu Tuhan mengutus ketujuh malaikat itu untuk mencurahkan murka. Jadi seolah-olah di bumi nanti ini ada semacam peperangan antara prajurit Allah dengan prajurit roh-roh setan, roh-roh iblis. Mereka berebut merebutkan manusia, bahkan ada manusia-manusia yang tertarik kepada binatang-binatang yang bikin mukjizat. Dari binatang-binatang keluar roh-roh lain. Dan yang sungguh saya heran bahwa malapetaka-malapetaka itu tidak menjadi peringatan bagi manusia. Justru manusia malah menghujat Allah karena hukuman-hukuman. Mereka tidak tahu atau tidak bisa mengerti bahwa kelakuan mereka itu sungguh-sungguh memuakkan Tuhan begitu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, salah satu kalimat, dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu keluar tiga roh najis yang menyerupai kata. Katanya begitu. Di alam roh, saudara. Ini saya cerita di alam roh. Peperangan antara roh jahat dan roh kebenaran akan selalu terjadi sampai pada akhir dari segalanya. Peperangan itu akan terjadi sampai akhir dari segalanya. Saudara, sebetulnya peperangan itu sudah bisa terlihat ketika manusia pertama itu di Taman Eden. Peperangan di bidang manusia bermula dari Taman Eden ini. Kapan itu? Waktu apa itu? Saudara, masih ingat itu? Yaitu waktu Adam dan Hawa itu baru pertama kali menjadi manusia. Manusia pertama kali. Gitu ya. Manusia pertama kali diletakkan Tuhan di Taman Eden. Tuhan katakan, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Buah pengetahuan baik dan buruk jangan kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Saudara, saya teringat akan khotbah seorang hamba Tuhan. Bahwa sebetulnya di dalam kejadian itu ada tiga struktur. Ada strukturnya. Strukturnya itu begitu. Begini, begitu ya. Begini, Allah, Adam, Hawa, ular. Empat. Mestinya ketika itu, ketika si wanita itu ditemui oleh iblis, bicara dulu dengan suaminya. Atau langsung bicara dengan Tuhan. Tuhan, kok ini si ular itu ngomong begini tuh gimana Tuhan? Mestinya begitu. Tidak diatasi sendiri. Mestinya kan begitu ya. Ini strukturnya kata Mbak Tuan tadi, strukturnya itu begitu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan diputusi sendiri. Tetapi harus dipertimbangkan berdua. Kalau tidak bermasalah. Akan bermasalah. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Lu kamu kok bisa begini bagaimana? Karena sudah menjadi satu akibat daripada
kesalahan satu orang, satu keluarga ikut merasakan. Itu kan begitu kan? Kalau kita terapkan dalam rumah tangga itu kan begitu ya. Betul nggak ini? Ini contoh saja. Jadi ini bapak ini pejabat. Ceritanya begitu. Bapak ini pejabat, tiba-tiba dia terperdaya. Mendapatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, tertangkaplah dia. Tertangkap, akhirnya melalui hukum dan dinyatakan bersalah. Masuk penjara. Lu anak istrinya apa enggak ikut merasakan menderitain? Malu. Yang selama ini dihormati, yang selama ini dipertaruhkan, ya tempat bergantung tiba-tiba harus dipenjara. Malu, anak-anaknya gimana? Malu. Saudara, itulah yang terjadi. Ketika Hawa jatuh makan buah itu, malah diberikan kepada suaminya. Suaminya tidak bertanya, ini dari mana ini? Dimakan, karena percaya istrinya tidak mungkin memperdaya dia. Dua-duanya akhirnya jatuh, melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Peperangan pertama, iblis memperdaya manusia. Sampai sekarang iblis berjuang bisa memperdaya saya dan saudara. Kalau bisa menyesatkan. Iblis itu kan begitu. Ya, kita ditawari. Mau gak? Ini peperangan sebetulnya. Mau gak? Mau? Kamu lakukan? Setelah kamu lakukan, aku pergi. Kamu yang salah, bukan aku yang menggoda. Kan begitu? Betul gak? Iblis gak berisiko apa-apa. Saya hanya menawari, dia mau. Ya sudah. Saudara, inilah yang terjadi dan manusia tidak sadar bahwa ketika kita tergoda, jatuh, iblis membiarkan kita. Malah kalau perlu dibunuh sekalian. Sudah jatuh, dibunuh sekalian. Maka dari itu kalau manusia itu sudah terjerat oleh perdaya iblis ini, maka orang itu akan tersesat, tersesat, tersesat, dan tidak tahu ujung pangkalnya di mana. Maka Nabi Yesaya berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yesaya mengatakan begitu dan Kejadian mengatakan begitu. Segala kecenderungan hatinya manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, inilah kenyataan. Dan di dalam hati kita, di dalam hati saudara itu ada dua. Dua kekuatan yang saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Dan yang satu itu Anda ditarik menuju neraka, yang satu ditarik menuju surga. Dan suara yang paling banyak yang menuju neraka. Iya, tak. Godaannya terlalu banyak. Kebenaran cuma satu. Nah, saudara, sekali lagi peperangan ini akan terus berlangsung sampai kekuatan raja palsu ambruk dan raja yang benar-benar raja. Raja di atas raja. Tuhan Yesus Kristus duduk di tahta kerajaan. Saudara, dalam kitab suci dikatakan bahwa sampai saat ini terdapat dua trinitas yang saling berlawanan, yaitu trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan trinitas palsu yang diinginkan iblis agar memujanya sebagai penggantinya. Trinitas yang palsu dan jahat itu adalah iblis, antikristus, dan nabi palsu. Saya mengutip pernyataan sebuah renungan, ya, trinitas palsu itu begitu, iblis, antikristus, dan nabi palsu. Saudara, tiga roh najis ini pun mempunyai kuasa dan dapat melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib.
Sehingga banyak manusia akhir zaman ini percaya, terperdaya. Akhirnya mengikuti jalan yang sesat itu menuju kebinasaan yang kekal. Rasul Yohanes berkata begitu, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu roh hari Allah yang Maha Kuasa. Saya ulangi, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes sudah begitu menyatakan kepada kita, akhir zaman nanti, wahyu itu kan terjadi nanti. Sekarang belum, tetapi sekarang peperangan sudah dimulai. Kita di tengah-tengah peperangan. Anda dan saya diperebutkan dua kuasa. Terserah kita mau ikut yang mana. Saudara, bagaimana kesiapan saudara menghadapi situasi yang kadang-kadang tidak menguntungkan? Kita harus selalu waspada, itu nasihat saya. Kita harus selalu berjaga-jaga, itu nasihat saya. Karena apa, saudara? Saya katakan, setiap saat kita tak lepas dari incaran kuasa si jahat itu, yang selalu berusaha dan berusaha untuk menghancurkan kita. Kita dicobai, kita dihasut, kita ditipu, dan setelah itu kita dihancurkan habis-habisan. Oleh karena itu, hati-hati. Hati-hati. Maka sebagai orang percaya, harus berdiri. Berdekatan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dengan penuh harapan. Karena Tuhan kita penuh kasih. Tuhan kita penuh kemurahan. Dan Tuhan terbuka tangannya. Silahkan datang kepadaku. Silahkan kamu mohon pertolongan. Tanganku tidak terlalu pendek untuk menolongmu. Saya mau cerita. Ini ada seorang ibu. Dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Dia jualan catering. Catering itu lihat. Ngantar makanan ke tetangga-tetangga. Nah, ketika dia masak, beli daging ayam. Herannya daging ayam baru dimasak, sudah busuk. Keluar itu ulat. Kaget dia, loh, baru beli. Kok udah keluar begini? Dimasak lagi, keluar lagi. Dia berdoa, Tuhan, gimana? Akhirnya memang minta tolong saya untuk mendoakan waktu itu. Setelah kami doakan bersama-sama supaya dikuduskan dengan Roh Kudus, dibersihkan darah Yesus, maka tidak ada lagi. Baunya enggak ada lagi. Tidak keluar urat lagi. Itu kan sudah peperangan itu. Betul enggak? Sudah menghadapi peperangan. Ada seorang ibu majelis. Tiba-tiba telepon sama saya. Pak Puji, di rumah saya itu kok ada bungkusan bunga, beras kuning, garam macam-macam. Itu apa itu, Pak? Ya udahlah, doakan aja dalam nama Yesus, dibuang begitu aja. Nggak ada kuasa. Wah, hidup saya itu gelisah, takut. Dengan suami saya kadang-kadang tidak ada sebab bermasalah, bertengkar, gimana itu? Udah sapu aja, bakar dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Saudara, doakan bakar, doakan bakar. Nah ini, roh najis, roh jahat ini dipakai oleh seseorang yang jadi pengikutnya untuk menghancurkan rumah tangga ibu ini. Dan ini terjadi, ya.
Jadi bukan tidak terjadi, terjadi. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, renungan saya hari ini memperingatkan saudara, berjaga-jagalah. Jangan sampai tersesat. Yang kedua, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam percobaan. Jangan lupa bersekutu dengan rekan-rekan seiman supaya hidup saudara kuat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya kebenaran itu menjadi peringatan bagi kami semua yang menjadi murid Yesus Kristus supaya berjaga-jaga dan berhati-hati dan pintar dalam memilih tindakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Theo dalam program acara Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, saya akan menguraikan tentang Bethel. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bethel adalah nama sebuah kota. Bila kita lihat peta, Bethel atau Tel Beitin, posisi sekarang ada di jalan batas air 19 km di utara Yerusalem. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang pemukiman yang lebih kuno, kota ini kelihatannya telah didirikan pada awal zaman perunggu. Pada zaman ini, Abram tinggal di sebelah timur Bethel, di mana ia mendirikan mesbah

dan mengulangi nama yang telah diberikan sebelumnya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tempat letaknya mungkin Burj Baitin, sebelah tenggara dari Tel Baitin, pundak Lus. Yosua 18 ayatnya yang ke-13. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Sari Simorangkir, Hadirat.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan kita akan bersama-sama belajar mengenai Bethel. Di awal zaman perunggu akhir, di sini dibangun tembok kota yang kuat, disusuli oleh masa makmur di mana bangunan rumah-rumah mewah bergaya Mesir. Kemunduran lambat laun terjadi dan akhirnya mengalami kehancuran sangat dahsyat. Puing-puing reruntuhannya ditemukan di tempat-tempat tertentu pada kedalaman 2 meter. Kepingan-kepingan dan perbedaan kebudayaan dari kebudayaan penduduk sesudahnya dijadikan dasar untuk mengira bahwa kehancuran itu disebabkan oleh masuknya orang Israel pada bagian kedua abad 13 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari Yosua 12 ayat yang ke-16 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Bethel dibagikan kepada suku Yusuf yang merebutnya, khususnya kepada Efraim, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-28, dan berbatasan dengan daerah Benyamin, Yosua 18 ayat yang ke-13. Orang Israel segera menduduki kota itu dan menamakannya dengan nama yang diberikan Yakub berhubungan dengan penglihatannya, dan bukan nama Luz, Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-23. Waktu Israel perlu menghukum Benyamin, maka mereka mencari nasihat tentang cara menyerangnya dan mengadakan kebaktian di Bethel, karena di sana tabut perjanjian Allah. Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-27 dan Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kota Bethel adalah tempat keramat juga pada zaman Samuel, dan ia tiap tahun mengunjunginya. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-16 dan 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-3. Benda sejarah yang masih ada dari zaman itu menunjukkan suatu masyarakat sederhana dan tak aman. Tempat ini terbakar 2 kali dan kemungkinan dibakar oleh orang Filistin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kembali kita akan mendengarkan lagi satu pujian dari Argo, Mulia Kau Tuhan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, masih bersama saya dalam program Do You Know. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bethel. Di bawah kerajaan Israel Utara, kota ini makmur. Kemudian menjadi pusat dari kebaktian Yerobeam, sekaligus menyaingi Yehuda. Pusat kebaktian itu dijatuhi kutuk oleh abdi Allah yang berasal dari Yehuda. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-32. Abia dari Yehuda merebutnya, 2 Tawarik 13 ayat 19 dan putranya Asa mungkin yang menghancurkannya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Elisa menjumpai sekelompok putra nabi dari Bethel, tapi juga anak-anak yang mengejek dia. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3 dan 2 Raja-Raja 23. Amos menjatuhkan kutuk atas upacara tempat keramat Raja Israel. Amos 4 ayat yang ke-4, Amos 5 ayat yang ke-6, dan Amos 7 ayat yang ke-13. Dan saudara bisa bandingkan dengan Hosea 10 ayat yang ke-15. Dan Yeremia menunjukkan bahwa upacara itu sia-sia. Yeremia 48 ayat yang ke-13. Sang imam yang diutus untuk mengajar penduduk Asyur di Samaria tinggal di Bethel. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-28. Di sana terus ada pemujaan sampai Yosia menggunakan kelemahan Asyur untuk memasuki Israel dan merusak tempat-tempat keramatnya. Tidak ada bekas dari kuil Yerobeam yang ditemukan dalam pengalian. Mungkin sekali kuil itu ada di luar kota, di tempat mesbah-mesbah para leluhur Israel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh api. Orang-orang yang kembali dari pembuangan tinggal di Bethel. Nehemia 11 ayat yang ke-31. Tapi kebaktian mereka berpusat di Yerusalem. Nehemia 7 ayat yang ke-7. Nehemia 7 ayat yang ke-2. Kota ini berkembang pada zaman Helenistis sampai dikuatkan oleh Bakchides kira-kira 160 sebelum Masehi. Vespasianus merebut kota ini pada tahun 69 Masehi. Tapi ia tidak langsung membangunnya kembali dan barulah kemudian dibangun menjadi kota Romawi. Kemudian Bethel berkembang terus sampai orang Arab mengalahkannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap tersabut dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema menjadi mempelai raja. Pendengar, apakah kita pernah menonton video pernikahan Lady Diana dengan Prince Charles yang dilakukan pada tahun 1981 yang dikatakan sebagai pernikahan termegah sedunia? Yang menarik dari pernikahan ini, Lady Diana bukanlah bangsawan, walaupun kemudian dianugerahi gelar Prince of Wales. Namun ia menikah dengan putra mahkota kerajaan Inggris. Tentu banyak wanita yang bermimpi beroleh anugerah seperti itu. Mimpi sang mempelai wanita bisa saja berlanjut sampai pada hari yang dinanti-nanti, atau paling tidak dalam fantasinya saat membayangkan masa depan bersama sang kekasih. Saat sang kekasih menjadi mempelai pria, sang raja dengan jolinya yang megah, diiringi arak-arakan pasukannya yang gagah, menjemput sang mempelai wanita untuk masuk perjamuan nikah yang akbar. Kemegahan itu diungkapkan dalam bentuk kegagahan pengiring raja dan juga terciumnya harum-haruman kemenyan dan mur di dalam ayat yang ke-6. Oh, betapa hari yang dinanti-nantikan oleh semua pasangan. Betapa indahnya memasuki rumah tangga baru dengan restu orang tua dan tentu berkat dari Tuhan sendiri. Tentu saja persiapan mempelai wanita bukan berhenti pada mengimbangi kegagahan sang calon suami dengan kecantikan fisik atau keelokan busana dan iring-iringan teman-teman wanita yang tak kalah maraknya dengan pasukannya raja. Hari-hari sesudah pernikahan tentu harus diisi dengan tugas seorang istri, tugas seorang permaisuri, bahkan tugas seorang ibu kelak bagi anak-anak yang akan dilahirkannya bagi sang raja. Persiapkan pernikahan tidak pernah boleh hanya sebatas hari H pernikahan itu, karena itu hanyalah gerbang untuk memasuki realitas keluarga yang baru dibentuk. Relasi keintiman dan kerjasama membangun keluarga baru membutuhkan sikap dan karakter yang saling memberi dan menerima, juga saling mengutamakan seperti saat masa sebelum menikah. Kiranya Tuhan memberkati.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menyesal dan mengasihi. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang sulit diduga perjalanan pernikahan, kehidupan suami istri ini. Kadang-kadang begitu baik, kadang-kadang juga banyak masalah di dalamnya. Tetapi bagaimana sebenarnya Pak Paul dinamika kehidupan pernikahan ini?
1: Pak Gunawan, ada di antara kita yang sudah menjalani pernikahan ya selama bertahun-tahun, dan mungkin sekali kadang-kadang ya muncul penyesalan ya dalam hati mereka, kok pernikahan saya seperti ini, kok akhirnya harus hidup dengan orang seperti ini juga. Nah, yang muncul adalah keputusasaan. Nah, saya tidak berkata bahwa ya gampang menyelesaikan masalah-masalah ini semua, tidak. Tapi saya berharap melalui siaran pada

0: nikah dengan seseorang yang tidak sempurna pula ya. Jadi dia tidak selalu mengingat kita, misalkan begitu. Kok
1: kita
0: dia
1: sendiri juga nggak sempurna itu.
0: Kita ya? Sendiri nggak sempurna.
1: Jadi
0: kita...
1: ini yang nggak sempurna kumpul dengan yang nggak sempurna. Betul. Menghasilkan yang nggak sempurna kan sebenarnya itu sudah sesuatu yang bisa diduga. Oh.
0: Betul. Namun waktu kita menghadapinya, tetap biasanya itu ya menggelitik ya, tidak mudah kita terima ya. Kok dia nggak ingat? Kok masih harus saya beritahukan? Misalkan seperti itu. Atau kok penghasilannya hanya segini? Ya kok nggak bisa membawa uang yang lebih banyak ya. Kok dia kok enggak tahu perasaan saya? Kok dia enggak bisa mengerti sebetulnya apa sih itu yang saya inginkan? Atau ya kita berkata, kok dia enggak bisa menguasai emosinya, selalu kok harus meledak. Ya itu adalah hal-hal yang ya mengingatkan kita bahwa pasangan kita tidak sempurna, sama seperti kita tidak sempurna, dan ini adalah bagian dari kehidupan yang memang harus dilewati oleh semua orang. Tapi saya menyadari kalau kita melihat ini pada diri pasangan kita, ya memang sukar untuk kita menerimanya. Sukar ya, karena hal-hal yang tidak mengenakan.
2: Pak Paul, tadi Pak Paul katakan bahwa walaupun memang kita sadar gitu ya, tidak sempurna, tapi tetap biar bagaimanapun tetap ada harapan gitu ya di dalam hati masing-masing pasangan. Saya cuma berpikir apakah ada pengaruhnya ya antara harapan yang mungkin lebih sering kita ucapkan dibandingkan dengan yang kita simpan aja dalam hati dan pasangan tidak tahu, dan itu semakin membuat masalah jadi lebih besar kali ya Pak Paul ya.
0: Tepat sekali Bu Wulan. Jadi kita memang masuk ke dalam pernikahan membawa harapan-harapan ya.
2: Yeah.
0: Nah, sudah tentu ada harapan yang lebih realistik, ada harapan yang terlalu idealis.
2: Yeah.
0: Nah, kalau kita dibesarkan di rumah yang kebetulan sangat baik ya, misalkan orang tua kita tidak pernah bertengkar, bicara dengan nada lembut, terus kemudian kita menikah dengan pasangan kita yang kalau marah langsung mengeluarkan emosinya, wah itu tuh cukup mengagetkan kita. Yeah. Dan kita melihat ini sebagai sesuatu yang keliru, ini nih nggak seharusnya dia begitu. Tapi ada sebagian kita yang membawa pengharapan yang tidak realistik, Ibu Wulan. Kita misalkan ya dibesarkan dalam keluarga yang relatif bermasalah. Jadi kita berharap kita akan menikah dan menikmati pernikahan yang baik ya. Sehingga kita peka sekali dengan misalkan ya suara yang agak tinggi. Sehingga waktu pasangan kita mulai menunjukkan kemarahan, kita benar-benar sudah sangat alergi gitu, dan bereaksi keras terhadap ketidaksempurnaannya itu.
1: Ya, ketidaksempurnaan kita itu kan dilatar belakangi oleh dosa yang ada dalam diri kita masing-masing, Pak Paul ya.
0: Itu bagiannya juga Pak Gunawan. Jadi kita ini memang adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa ya. Karena dua-dua tercemar oleh dosa, ya relasi nikah kita pun ditunggangi ya oleh dosa ya. Kadang-kadang itulah yang menyelinap masuk ya. Misalkan ini nih, kita harus juga menerima fakta bahwa pasangan kita tidak selalu rendah hati. Kadang-kadang dia akan angku, tidak selalu bersedia meminta maaf. Ya, kita mengharapkan dia bisa berani meminta maaf ya, dia tahu dia salah. Tapi enggak, dia orang berdosa. Kita mengharapkan pasangan kita senantiasa jujur ya, jangan memutarbalikkan fakta lah atau putar-putar kebenaran. Oh, tidak selalu, kadang-kadang ya pasangan kita juga tidak jujur. Kenapa? Sebab memang ya dia itu tidak sempurna, dia orang yang berdosa ya. Nah, jadi inilah bagian dari kehidupan pula yang kita sebagai suami istri harus terima. Pasangan kita orang berdosa, dan karena dia berdosa, dia akan melakukan perbuatan dosa juga. Nah, ini yang kita juga harus siapkan hati kita untuk menerimanya.
2: Penjelasan Pak Paul ini meliputi semua orang, maksudnya yaitu majelis, hamba Tuhan, yang udah lahir baru, begitu Pak Paul?
0: Sama, tidak ada bedanya. Ya, jadi memang dosa sudah mempengaruhi kita dan membuat kita itu tuh ya tergoda, cenderung melakukan hal-hal yang salah ya, yang berdosa itu.
1: Ya, tapi kita kan sebagai suami istri tuh coba berusaha Pak Paul ya, untuk mengatasi masalah-masalah itu. Apalagi kita kalau sudah sejak awal itu sudah tahu risiko-risiko seperti ini. Apakah usaha itu tidak membawa dampak apa-apa gitu, Pak?
0: Pasti sebetulnya berdampak ya, Pak Gunawan ya. Namun kita juga harus menyadari ini ya, bahwa sekeras apapun ya kita berusaha,

0: untuk memperbaiki relasi nikah kita, pernikahan kita tetap tidak akan mencapai kondisi sebaik yang kita harapkan. Nah, dalam kasus tertentu ya, waktu dua orang ya, suami istri itu benar-benar bermotivasi mengubah, memperbaiki masalah, memiliki keterbukaan untuk bisa melihat diri dan belajar dari pasangannya. Nah, dalam kasus-kasus yang tertentu itu, ya, mereka akan mencicipi pernikahan yang sangat-sangat indah. Tapi saya juga ingin realistik mengatakan bahwa yang seperti itu tidak banyak. Itu perkecualian memang. Yang lebih banyak adalah ya pernikahan yang biasa-biasa ya, yang banyak pergumulan-pergumulannya, dan pernikahan itu tidaklah seperti yang diharapkan. Meskipun sudah ada usaha-usaha untuk memperbaikinya, tetap ya ada kekecewaan, ada hal-hal yang kok masih terulang lagi. Nah, itu juga adalah hal yang kita harus terima.
1: Nah, kalau penyesalan atau kekecewaan itu berlarut-larut, Pak Paul, kan kita itu bisa jadi orang apatis gitu, Pak.
0: Iya, saya kira kalau kita sudah mengharapkan, sudah mengkomunikasikannya kepada pasangan kita, tetap kok nggak direspons, ya bisa apatis lama-lama ya. Nah, dalam kondisi ini nih, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang saya ingin tekankan adalah kita bisa mengadakan perubahan-perubahan kecil, Pak Gunawan. Ya, kita mungkin tidak bisa mengubah pasangan kita, kita tapi bisa melakukan perubahan-perubahan kecil. Dan perubahan kecil seringnya ya, cenderungnya itu tuh mengakibatkan munculnya perubahan-perubahan pada diri pasangan kita pula. Sebagai contohnya nih ya, misalkan pasangan kita cepat beremosi. Nah, kita juga akhirnya terpancing cepat beremosi pula. Lama-lama kita jadi seperti pasangan kita. Sebelumnya memang tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, perubahan kecil yaitu waktu dia marah, kita diam. Kita diam tapi kita dengarkan dia. Nah, setelah dia tenang, baru kita berkata, apakah bisa sekarang saya yang mengutarakan pendapat saya? Misalkan begitu. Atau satu hal lain yang kecil juga yang kadang-kadang saya sampaikan kepada orang yang datang kepada saya membawa problemnya. Misalkan problemnya adalah si suami kok rasanya nggak bisa dengar masukan dari istrinya. Nah, saya tanya, apa yang kamu lakukan? Biasanya katanya si istri misalkan, ya saya beritahu dia apa yang saya kira itu dia harus dengar, apa yang benar yang dia harus perhatikan, ya saya akan beritahukan dia. Oke, bagaimana sambutan suamimu? Nah, misalkan dia berkata, suami saya nggak mau dengarkan, malah dia membuang muka lah, nggak mau mendengarkan saya. Nah, saya bilang, nah bagaimana kalau lain kali ibu ingin mengatakan sesuatu kepada suami ibu, ibu memulai dengan satu pertanyaan, bolehkah? Bolehkah apa? Bolehkah saya memberikan pendapat? Bolehkah saya mengeluarkan pikiran saya yang mungkin berbeda? Apakah waktunya tepat untuk saya berbicara sekarang? Jadi, mengadakan perubahan dengan kata yang sangat-sangat sederhana, yaitu memulai dengan bolehkah? Nah, ternyata saya mendapatkan tanggapan, waktu itu mulai dipraktekkan, membawa perbedaan dalam relasi mereka. Sebab tiba-tiba si suami mendengar istrinya berkata ya, bolehkah saya mengeluarkan pendapat saya? Hal yang selama bertahun-tahun tidak pernah dilakukan oleh istrinya. Nah, saya gak berkata si suami gak punya problem dengan emosinya. Ada. Tapi sekali lagi, waktu si istri melakukan perubahan kecil seperti itu, ternyata perubahan kecil itu bisa mengakibatkan perubahan yang lumayan besar dalam relasi mereka.
2: Iya, senang sekali kali Pak Paul ya kalau ada suami istri yang akhirnya bisa berubah lewat cara-cara seperti itu gitu. Tetapi banyak juga yang justru semakin parah gitu ya keadaannya ya Pak Paul. Itu kira-kira karena apa ya? Karena memang itu sangat bermasalah merekanya atau karena apa Pak Paul?
0: Bisa jadi karena problem mereka sudah menumpuk ya, sudah menahun. Nah, sudah tentu yang tadi saya sarankan adalah cara yang sederhana. Dan belum tentu ya akan dapat mencabut akar-akar kepahitan dalam diri mereka. Namun yang saya ingin tekankan adalah ya, relasi yang buruk itu tuh dengan adanya perubahan kecil itu tidak seburuk kemarin. Nah, dengan tidak seburuk kemarin, kita itu tuh seperti sedang menanam benih yang lebih baik. Kalau sebelumnya hari lepas hari diisi oleh benih kepahitan, ya, kebencian apa, karena seringnya terjadi pertengkaran. Nah, hari ini tiba-tiba enggak terjadi pertengkaran. Sebab apa? Sebab si istri menggunakan satu format bercakap yang berbeda dengan menanyakan boleh tidak. Nah, akhirnya terjadilah perubahan yang membawa dampak positif, sehingga tanah yang tadinya penuh dengan kebencian mulai berkurang.
1: Iya, itu berarti perubahan kecil yang tadi Pak Paul sarankan itu dari kita sendiri yang memulai gitu Pak Paul ya. Bukan dari pasangan kita gitu ya.
0: Tepat sekali. Jadi ya, kita tanya kepada diri kita, apa itu yang bisa kita lakukan? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang tidak terpikir memang. Seperti tadi contoh yang saya berikan, yaitu mengajukan pertanyaan. Hal yang sebetulnya kan masuk akal ya, kalau sudah diberitahukan, oh iya kan gampang sekali. Tapi tidak terpikir. Nah mungkin ya, ini masalahnya adalah itu ya, tidak terpikir. Maka saya akan meminta para pendengar kita untuk memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Misalkan dia kalau lagi marah, matanya melotot kepada kita. Dan mungkin sekali kita karena gak takut dan kita ikut marah, kita mau melototi dia kembali. Mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan adalah waktu dia marah, kita coba untuk mengontrol mata kita ya, jangan balas memelototinya. Ya, buang sedikit mata kita arahnya ke tempat yang berbeda. Atau hal kecil seperti nada suara kita turunkan. Nah, hal-hal kecil itu juga akan membawa perbedaan.
1: Ya. Nah, kalau kita sudah merenungkan apa yang harus kita lakukan, Pak Paul ya, apakah ada saran lain dari Pak Paul?
0: Nah, ini satu lagi yang juga sederhana ya Pak Gunawan, yaitu ini nih. Kita mesti mengingat kembali cinta pertama ya. Apa itu awalnya yang membuat kita tertarik kepada pasangan kita. Nah, menariknya adalah ini. Apa itu yang membuat kita tertarik kepadanya, itu nanti setelah kita menikah menjadi hal yang ya cukup mengganggu kita itu tuh ya. Jadi saya mau tekankan bahwa yang kita tidak sukai sekarang sebetulnya adalah bagian dari yang kita suka tentang dia pada awalnya. Saya berikan contoh ya, misalkan begini nih, ya tetap baik ya, orangnya memang baik, sabar pasangan kita, dan nah ini nih, tidak mudah mengambil keputusan karena dia memikirkan segala pihak sehingga ragu-ragu tidak bisa mengambil keputusan. Nah, tapi itu tuh bukan dua hal yang terpisah dalam dirinya. Itu satu paket. Kebaikan hatinya membuat dia orang yang selalu memikirkan kepentingan orang lain, dan karena terlalu memikirkan kepentingan orang lain, akhirnya tidak bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Atau karena terlalu memikirkan kepentingan orang lain, kurang memperhatikan kepentingan pasangannya sendiri. Begitu. Tapi dua hal ini sekali lagi, satu paket yang sama. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang lebih cepat mengambil keputusan, mungkin sekali ya dia cepat mengambil keputusan karena dia gak peduli dengan orang. Nah, mungkin kita harus tanggung juga bagian lainnya yang tidak kita sukai dengan orang yang seperti ini, yaitu tidak peka dengan kita, semaunya kalau ngomong, ya memang tegas ya, tidak lelet ya mengambil keputusan, tapi ya juga enggak sabar kalau ngomong menyakiti hati. Seperti itu.
2: Jadi enggak bisa terima cuma satu sisi aja ya Pak, yang positifnya aja, terus negatifnya enggak mau.
0: Betul. Karena memang selalu ada aksesnya, ada akses-akses. Kenapa kok ada aksesnya? Saya kira inilah yang tadi saya sudah singgung, bagian dari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, dan memang ya kita sudah tercemar oleh dosa.
1: Cuma biasanya yang negatif-negatif ini munculnya itu atau kelihatan nampak nyata itu setelah kita menikah gitu Pak.
0: Biasanya begitu, iya. Betul. Karena kita enggak disatukan dalam satu ruang yang penuh dengan intensitas. Pernikahan itu tuh ruangan sempit penuh intensitas. Berpacaran ruangannya lebih lega ya. Iya. Dan gak banyak intensitasnya.
1: Jadi sebenarnya sekalipun kita itu menyesal karena pernikahan itu banyak masalah dan sebagainya, kita masih tetap bisa mengasihi pasangan kita gitu.
0: Saya kira begitu Pak Gunawan. Waktu kita mulai melihat ya apa itu yang membuat kita kok mencintainya. Ya meskipun sekarang ada aksesnya, yang membuat kita jengkel, tapi toh yang pertama itulah tetap benar, tetap ada. Nah, yang kita sering kali lakukan adalah kita anggap sudah hilang itu yang pertama itu tuh, hal-hal positif tentang dia sekarang enggak ada lagi. Enggak, sering kali tetap masih ada. Tetap masih ada. Contohnya misalkan laki-laki ini dominan sekali. Dan begitu dominannya sehingga ya seringkali kasar, menginjak-injak perasaan si istri. Tapi kenapa kok si istri bisa tertarik dengan pria yang seperti ini? Kemungkinan sekali karena si pria ini waktu masih berpacaran adalah orang yang memberi perhatian besar pada istrinya. Segala hal dia mau tahu ya, dia mau peduli gitu. Dan mengatur banyak hal. Membuat si istri merasa senang ya dekat dengan si pacar yang begitu penuh perhatian. Nah, nanti setelah menikah memang muncul bagian yang lainnya itu tuh, aksesnya itu, yakni mendominasi dia, tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengembangkan diri atau pikirannya. Nah, itu aksesnya memang. Tapi kenapa dia mencintai si pria ini pada awalnya? Karena sifat-sifat yang mau melindunginya itu tuh, meskipun lama-lama enggak hanya melindungi tapi juga mengekang.
2: Papol, ada pengaruh gak kalau dari sisi yang wanita ya, terutama kan seperti diajarkan di Alkitab, para wanita itu berperan sebagai apa, pasangan yang melengkapi, jadi berkat buat pasangan begitu ya. Jadi salah satunya adalah tanda kutip memperbaiki sisi-sisi negatif ini gitu. Nah, mungkin makin jengkel bertahun-tahun kok gak berubah-berubah aspek yang negatifnya ya. Memang mau terima positif, tapi kan pengen juga yang negatifnya juga semakin hari semakin dikikis gitu loh, Pak Paul.
0: Akhirnya ini yang saya perhatikan, Bu Wulan. Hmm. Kalau kita memfokuskan pada yang negatif dan mencoba untuk mengubahnya ya, seringkali efeknya itu lebih buruk ya.
2: Iya, capek hati ya.
0: Capek hati kitanya, jadi kita mudah emosi. Dia pun juga gak suka karena kok dia merasa sisi buruknya terus yang difokuskan. Iya. Nah, jadi ya melalui kesempatan ini saya ingin mengajak ya para pendengar kita untuk ya mengalihkan mata. Gak lagi menyoroti sisi buruknya, tapi lihat sisi positifnya dan terus berikan tanggapan pada sisi positif itu. Dan adakan perubahan-perubahan kecil seperti itu.
2: Iya.
0: Nah, lama-kelamaan, ya meskipun awalnya kita mulai menyesali pernikahan kita, tapi waktu kita fokus pada yang positif, lama-lama kasih itu bisa muncul kembali. Nah, waktu kasih muncul kembali, itu akan dirasakan oleh pasangan kita ya.
1: Sebenarnya mungkin lebih mudah kalau kita sejak awal pernikahan itu membina yang positif-positif itu, Pak Bob.
2: Iya.
0: Tapi memang itulah yang terjadi, Pak Gunawan. Setelah kita memasuki pernikahan, kita akan diperhadapkan dengan yang tidak kita suka itu ya. Nah, itu yang mengganggu dan itu yang di depan mata itu tuh. Langsung itu tuh menohok kita dan kita rasanya buru-buru ingin bereskan, buru-buru ingin bereskan. Nah, akhirnya kita terjebak lah dalam perilaku mengoreksi keburukan pasangan. Terus begitu. Dan sedangkan yang positif yang tadinya mengikat kita itu tuh kita enggak lagi perhatikan, seolah-olah tidak ada lagi, sebetulnya tetap masih ada. Ya.
1: Iya. Nah, sehubungan dengan ini, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kita melihat kesalahan orang lain gini?
0: Saya akan bacakan Matius pasal 7 ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini adalah nasihat Tuhan kepada kita ya, yaitu jangan cepat menghakimi ya, jangan cepat menjatuhkan vonis kepada orang. Sebab kenapa? Nah, Tuhan menggunakan perumpamaan. Balok itu kan berarti kayu yang besar ya. Selumbar itu tuh adalah serat kayu. Jadi kalau kita misalkan lagi menyerut kayu, ada yang jatuh-jatuh yang tipis-tipis, nah itu namanya selumbar. Nah, Tuhan berkata, aduh, kita ini nih lihat orang seolah-olah tuh orang semuanya kesalahannya besar-besar. Kita lupa bahwa kita pun punya kesalahan. Nah, jadi Tuhan berkata, sebelum melihat kesalahan orang, lihat diri dulu. Keluarkan dulu balok dari mata kita. Maka setelah itu baru kita bisa melihat selumbar yang kecil itu tuh pada diri orang lain.
1: Ya, kesulitannya justru mengeluarkan baloknya sendiri ini, Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Kita mengharapkan orang lain melihat kita dari sisi positifnya kita itu. Padahal kita menilai orang selalu yang negatif ya.
0: Betul, betul. Masalahnya kalau orang beritahu kita, kamu punya masalah ini nih ya, kita punya balok, kita juga gak terima itu tuh susahnya. Jadi memang Tuhan memberikan nasihat yang sangat baik. Sebelum mengurus problem orang, sebelum melihat kekurangan orang, lihat dulu diri sendiri, apakah ada kekurangan, bereskan itu. Nah, Tuhan mempunyai maksud yang indah di sini, Pak Gunawan. Yaitu yang pertama adalah ini. Seringkali ya, orang kalau melihat kita ini terbuka dengan diri ya, kita ini mau belajar, tahu ya kapan kita salah, kita diberitahukan, kita mau ubah. Nah, pasangan kita itu nanti juga akan bisa melihat ya, kok iya ya, dia kok orangnya mau dengar, kalau saya katakan apa, dia kok mau terima. Nah, lama-lama ini juga akan menolong pasangan kita untuk bersikap sama, begitu. Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, dia kok lihat kita ini nih susah dengar ya, defensif sekali, membenarkan diri dan sebagainya. Nah, akhirnya dia juga enggan ya untuk mendengarkan masukan dari kita, begitu.
1: Iya. Apakah dimungkinkan, Pak Pol ya, kalau memang pasangan suami istri menyadari pentingnya hal ini, itu memang menyediakan waktu untuk introspeksi masing-masing gitu loh, Pak Pol. Jadi ada atau tidak ada masalah sebelum masalah itu muncul, dilakukan introspeksi gitu, bisa enggak?
0: Itu baik sekali, Pak Gunawan. Saya ingat salah satu penulis ya Kristen ya, seorang psikolog, seorang psikiater bernama Scott Peck ya. Dia membicarakan tentang ya, dalam hidup ini nih kita tidak perlu ya memadatkan hari-hari kita dengan banyak aktivitas. Enggak, dia bilang. Tapi bagaimana kita bisa memikirkan dan melakukan hanya beberapa hal, tapi yang sangat bermakna dalam hidup kita. Nah, itu tuh yang namanya bagi dia efektif ya. Orang yang efektif, orang yang bisa melakukan hanya beberapa hal dalam hidupnya, namun sangat bermakna. Nah, dia berkata, bagaimana bisa begitu? Nah, salah satu hal yang dia katakan adalah, kita hanya bisa berbuat seperti itu kalau kita menyediakan diri untuk, misalnya yang dia sebut berdoa, salah satunya. Namun yang lainnya lagi adalah, nggak berbuat apa-apa, hanya merenung. Hanya merenung. Nah, itu tuh memang penting, tadi Pak Gunawan sudah munculkan ya, yaitu kemampuan untuk berdiam diri dan merenung ya, melihat diri kita, apa yang kita lakukan, mungkinkah saya mengatakan begini, dan ini yang memancing orang untuk berpikiran seperti ini. Nah, kemampuan untuk bisa melihat diri seperti itu tuh, rupanya itulah yang Tuhan minta dari kita. Keluarkan dululah balok dari mata kita, baru kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita.
2: Pak Pol, kalau kita sudah introspeksi diri gitu kan, tadi usulan yang bagus sekali ya, tapi kan kadang ada hal-hal yang kita gak sadari, tapi ditangkap negatif oleh pasangan gitu. Baik gak kalau ada tips praktis, misalnya sebelum tidur gitu, sambil doa, terus kita dengerin apa sih yang gak enak di dalam hati kamu sepanjang hari ini yang telah saya lakukan gitu, mungkin
0: itu
2: ya, Pak.
0: Itu yang baik, Bu Wulan. Ya, kalau dua orang itu bisa berdua ngomong baik-baik ya, apa yang tadi kamu lakukan, dan aduh itu indah sekali.
2: Iya.
0: Indah sekali, sebab nadanya itu kan nada mau belajar ya, gak lagi ada nada defensif. Nah, itu kondusif ya untuk orang berani untuk membuka diri.
1: Iya, dan sekaligus itu tindakan preventif aja, Pak Pol ya, supaya jangan terjadi masalah yang berat. Terima kasih sekali Pak Pol dan juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyesal dan mengasihi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kitab Galatia dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar.
aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Baik-baik ya? Dan saya harap begitu. Kali ini saya ingin membahas atau membicarakan hal peperangan antara roh kebenaran dan roh kenajisan. Saudara, mari saya ajak saudara membaca kitab Wahyu pasal 16, agak panjang memang, ayat 1 sampai ayat 21 ya. Saya akan membacakannya, Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau. Engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mizbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.

Demikian yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, boleh merenungkan firman-Mu, dan kuduskanlah kami, pimpinlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kesan saudara ketika saudara mendengar bacaan yang saya ambil dari kitab Wahyu ini? Kalau saya melihat secara sepintas,

Oleh karena sudah begitu penuhnya dosa manusia di bumi ini, maka perlu Tuhan mengutus ketujuh malaikat itu untuk mencurahkan murka. Jadi seolah-olah di bumi nanti ini ada semacam peperangan antara prajurit Allah dengan prajurit roh-roh setan, roh-roh iblis. Mereka berebut merebutkan manusia, bahkan ada manusia-manusia yang tertarik kepada binatang-binatang yang bikin mukjizat. Dari binatang-binatang keluar roh-roh lain. Dan yang sungguh saya heran bahwa malapetaka-malapetaka itu tidak menjadi peringatan bagi manusia. Justru manusia malah menghujat Allah karena hukuman-hukuman. Mereka tidak tahu atau tidak bisa mengerti bahwa kelakuan mereka itu sungguh-sungguh memuakkan Tuhan begitu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, salah satu kalimat dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu keluar tiga roh najis yang menyerupai kata. Katanya begitu. Di alam roh, saudara. Ini saya cerita di alam roh. Peperangan antara roh jahat dan roh kebenaran akan selalu terjadi sampai pada akhir dari segalanya. Peperangan itu akan terjadi sampai akhir dari segalanya. Saudara, sebetulnya peperangan itu sudah bisa terlihat ketika manusia pertama itu di Taman Eden. Peperangan di bidak manusia bermula dari Taman Eden ini. Kapan itu? Waktu apa itu? Saudara, masih ingat itu? Yaitu waktu Adam dan Hawa itu baru pertama kali menjadi manusia. Manusia pertama kali, gitu ya. Manusia pertama kali diletakkan Tuhan di Taman Eden. Tuhan katakan, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Buah pengetahuan baik dan buruk jangan kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Saudara, saya teringat akan khotbah seorang hamba Tuhan. Bahwa sebetulnya di dalam kejadian itu ada tiga struktur. Ada strukturnya. Strukturnya itu begitu. Begini, begitu ya. Begini, Allah, Adam, Hawa, ular. Empat. Mestinya ketika itu, ketika si wanita itu ditemui oleh iblis, bicara dulu dengan suaminya. Atau langsung bicara dengan Tuhan. Tuhan, kok ini si ular itu ngomong begini tuh gimana Tuhan? Mestinya begitu. Tidak diatasi sendiri. Mestinya kan begitu ya. Ini strukturnya, kata Mbak Tuhan tadi, strukturnya itu begitu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan diputusi sendiri. Tetapi harus dipertimbangkan berdua. Kalau tidak bermasalah. Akan bermasalah. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Lu kamu kok bisa begini, bagaimana? Karena sudah menjadi satu akibat daripada kesalahan satu orang, satu keluarga ikut merasakan. Itu kan begitu kan? Kalau kita terapkan dalam rumah tangga itu kan begitu ya? Betul nggak ini? Ini contoh saja. Jadi ini bapak ini pejabat. Ceritanya begitu. Bapak ini pejabat, tiba-tiba dia terperdaya. Mendapatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, tertangkaplah dia. Tertangkap, akhirnya melalui hukum dan dinyatakan bersalah. Masuk penjara. Lu, anak istrinya apa enggak ikut merasakan menderita ini? Malu.

0: selama ini dihormati, yang selama ini dipertaruhkan, ya tempat bergantung, tiba-tiba harus dipenjara. Malu, anak-anaknya gimana? Malu. Saudara, itulah yang terjadi. Ketika Hawa jatuh makan buah itu, malah diberikan kepada suaminya. Suaminya tidak bertanya, ini dari mana ini? Dimakan, karena percaya istrinya tidak mungkin memperdaya dia. Dua-duanya akhirnya jatuh, melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Peperangan pertama, iblis memperdaya manusia. Sampai sekarang iblis berjuang bisa memperdaya saya dan saudara. Kalau bisa menyesatkan. Iblis itu kan begitu. Ya, kita ditawari. Mau gak? Ini peperangan sebetulnya. Mau gak? Mau? Kamu lakukan? Setelah kamu lakukan, aku pergi. Kamu yang salah, bukan aku yang menggoda. Kan begitu? Betul gak? Iblis gak berisiko apa-apa. Saya hanya menawari, dia mau. Ya sudah. Saudara, inilah yang terjadi dan manusia tidak sadar bahwa ketika kita tergoda, jatuh, iblis membiarkan kita. Malah kalau perlu dibunuh sekalian. Sudah jatuh, dibunuh sekalian. Maka dari itu kalau manusia itu sudah terjerat oleh perdaya iblis ini, maka orang itu akan tersesat, tersesat, tersesat, dan tidak tahu ujung pangkalnya di mana. Maka Nabi Yesaya berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yesaya mengatakan begitu dan Kejadian mengatakan begitu. Segala kecenderungan hatinya manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, inilah kenyataan. Jadi di dalam hati kita, di dalam hati saudara itu ada dua. Dua kekuatan yang saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Dan yang satu itu Anda ditarik menuju neraka, yang satu ditarik menuju surga. Dan suara yang paling banyak yang menuju neraka. Iya, tak. Godaannya terlalu banyak. Kebenaran cuma satu. Nah, saudara, sekali lagi peperangan ini akan terus berlangsung sampai kekuatan raja palsu ambruk dan raja yang benar-benar raja. Raja di atas raja. Tuhan Yesus Kristus duduk di tahta kerajaan. Saudara, dalam kitab suci dikatakan bahwa sampai saat ini terdapat dua trinitas yang saling berlawanan, yaitu trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan trinitas palsu yang diinginkan iblis agar memujanya sebagai penggantinya. Trinitas yang palsu dan jahat itu adalah iblis, antikristus, dan nabi palsu. Saya mengutip pernyataan sebuah renungan, ya, trinitas palsu itu begitu, iblis, antikristus, dan nabi palsu. Saudara, tiga roh najis ini pun mempunyai kuasa dan dapat melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib, sehingga banyak manusia akhir zaman ini percaya, terperdaya, akhirnya mengikuti jalan yang sesat itu menuju kebinasaan yang kekal. Rasul Yohanes berkata begini, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu roh hari Allah yang Maha Kuasa. Saya ulangi, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes sudah begitu menyatakan kepada kita, akhir zaman nanti, wahyu itu kan terjadi nanti. Sekarang belum, tetapi sekarang peperangan sudah dimulai. Kita di tengah-tengah peperangan. Anda dan saya diperebutkan dua kuasa. Terserah kita mau ikut yang mana. Saudara, bagaimana kesiapan saudara menghadapi situasi yang kadang-kadang tidak menguntungkan? Kita harus selalu waspada, itu nasihat saya. Kita harus selalu berjaga-jaga, itu nasihat saya. Karena apa, saudara? Saya katakan, setiap saat kita tak lepas dari incaran kuasa si jahat itu, yang selalu berusaha dan berusaha untuk menghancurkan kita. Kita dicobai, kita dihasut, kita ditipu, dan setelah itu kita dihancurkan habis-habisan. Oleh karena itu, hati-hati. Hati-hati. Maka sebagai orang percaya, harus berdiri. Berdekatan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dengan penuh harapan. Karena Tuhan kita penuh kasih. Tuhan kita penuh kemurahan. Dan Tuhan terbuka tangannya. Silakan datang kepadaku. Silakan kamu mohon pertolongan. Tanganku tidak terlalu pendek untuk menolongmu. Saya mau cerita. Ini ada seorang ibu. Dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Dia jualan catering. Catering itu deh. Ngantar makanan ke tetangga-tetangga. Nah, ketika dia masak, beli daging ayam. Herannya daging ayam baru dimasak sudah busuk. Keluar itu ulat. Kaget dia. Loh, baru beli. Kok udah keluar begini? Dimasak lagi, keluar lagi. Dia berdoa, Tuhan, gimana ya? Akhirnya memang minta tolong saya untuk mendoakan waktu itu. Setelah kami doakan bersama-sama, supaya dikuduskan dengan Roh Kudus, dibersihkan darah Yesus, maka tidak ada lagi. Baunya gak ada lagi. Tidak keluar urat lagi. Itu kan sudah peperangan itu. Betul gak? Sudah menghadapi peperangan. Ada seorang ibu majelis, tiba-tiba telepon sama saya, Pak Puji, di rumah saya itu kok ada bungkusan bunga, beras kuning, garam macam-macam. Itu apa itu, Pak? Ya udahlah, doakan aja dalam nama Yesus, dibuang begitu aja. Nggak ada kuasa. Wah, hidup saya itu gelisah, takut dengan suami saya kadang-kadang. Tidak ada sebab bermasalah, bertengkar, gimana itu? Udah sapu aja, bakar dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Saudara, doakan bakar, doakan bakar. Nah ini, roh najis, roh jahat ini dipakai oleh seseorang yang jadi pengikutnya untuk menghancurkan rumah tangga ibu ini. Dan ini terjadi, terjadi. Ya. Jadi bukan tidak terjadi, terjadi. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan saya hari ini memperingatkan saudara, berjaga-jagalah. Jangan sampai tersesat. Yang kedua, supaya jangan jatuh ke dalam percobaan. Jangan lupa persekutu, bersekutu dengan rekan-rekan seiman. Supaya hidup saudara kuat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak
1: bahwa hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya kebenaran itu menjadi peringatan bagi kami semua yang menjadi murid Yesus Kristus supaya berjaga-jaga dan berhati-hati dan pintar dalam memilih tindakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita sudah belajar bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah. Tapi kita juga sudah belajar bahwa manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga pertanyaannya yang wajar untuk kita pikirkan adalah, apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dosa menghilangkan gambar Allah di dalam diri manusia? Apakah dosa menghancurkan gambar Allah di dalam diri manusia? Jawabannya adalah dosa tidak menghilangkan, dosa tidak menghancurkan gambar Allah, tetapi dosa merusak gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tetap disebut sebagai gambar Allah. Sebagai contoh misalnya, setelah kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kejadian 5 ayat 1 sampai 3, dikatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia melahirkan Seth anaknya menurut gambar dan rupanya. Yang paling jelas mungkin ada di dalam kejadian 9 ayat yang ke-6. Di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 ini, Tuhan memberikan sebuah larangan yang keras, yaitu jangan membunuh manusia. Barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka Allah akan menuntut balas. Alasannya apa? Alasannya adalah karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Perjanjian Baru juga memberikan penjelasan yang sama. Misalnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus melarang penerima suratnya yang bersikap tidak konsisten. Mulut mereka dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi pada saat yang sama, mulutnya dipakai untuk mengutuki sesamanya yang diciptakan menurut gambar Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar Allah tidak hilang. Manusia tetap sebagai gambar Allah, tetapi manusia telah mengalami kerusakan. Atau kalau memakai bahasa di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23, dikatakan sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kehilangan kemuliaan Allah. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan kehilangan, tetapi kekurangan. Jadi manusia fall short of the glory of God. Manusia mengalami kekurangan dari kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada mereka. Jadi manusia tidak sepenuhnya kehilangan kemuliaan, tetapi manusia mengalami kekurangan kemuliaan, fall short of the glory of God. Manusia yang berdosa tetap sebagai gambar Allah, tetapi gambar itu sudah rusak. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang tanpa harapan. Ketika dia melihat bahwa manusia ciptaannya telah mengalami kerusakan, maka Allah melakukan sesuatu. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus gambar-gambar yang rusak itu. Dan menariknya adalah beberapa kali Alkitab menyebut bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia disebut sebagai gambar Allah, atau disebut sebagai wujud Allah. Misalnya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Manusia sebagai gambar Allah sudah rusak, tetapi Allah mengirim anaknya sendiri, yaitu gambarnya yang sempurna, menjadi manusia, menebus gambar-gambar yang rusak itu, supaya gambar-gambar yang rusak terus-menerus mengalami transformasi, diubah semakin serupa dengan gambar anak Allah. Dan itu dicatat oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ketika Paulus mengatakan
bahwa orang-orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka juga ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, Paulus juga mengatakan bahwa kita mengenakan manusia baru dan kita terus-menerus diubah sesuai dengan gambar kaliknya. Allah yang menciptakan manusia bukan Allah yang melepaskan tangan atas manusia. Ketika dia melihat manusia mengalami persoalan, ketika dia mendapati bahwa gambar Allah itu rusak, maka dia memperbaikinya. Maka dia melakukan sesuatu supaya gambar yang rusak itu tiap hari terus-menerus diperbaiki. Tiap hari terus-menerus mengalami transformasi, sehingga pada akhirnya kelak kita semua akan diubah menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Kita akan menjadi seperti semula. Dan itulah karya Kristus bagi kita. Allah berbeda dengan kita. Kalau kita mendapati barang yang sudah rusak, biasanya kita cenderung membuangnya. Tetapi Allah kita tidak. Ketika dia mendapati barang ciptaannya rusak, maka dia melakukan sesuatu supaya barang itu bisa kembali sempurna. Dan itulah Allah kita. Kiranya berita ini menjadi berita yang menyejukkan hati kita, menjadi berita yang memberikan penghiburan kepada kita, walaupun kita sudah rusak. Tetapi kita rusak di tangan penjunan kita yang tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Theo dalam program acara Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, saya akan menguraikan tentang Bethel. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bethel adalah nama sebuah kota. Bila kita lihat peta, Bethel atau Tel Beitin, posisi sekarang ada di jalan batas air 19 km di utara Yerusalem. Meskipun ada beberapa petunjuk tentang pemukiman yang lebih kuno, kota ini kelihatannya telah didirikan pada awal zaman perunggu. Pada zaman ini, Abram tinggal di sebelah timur Bethel, di mana ia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Sesudah kunjungannya ke Mesir, Kejadian 13 ayat 3, ia kembali ke tempat ini. Bagi Yakub, Bethel adalah awal dari kenyataan Allah, yang bagi dia adalah Allah dari Bethel. Ini bisa dilihat di Kejadian 31 ayat yang ke-13 dan Kejadian 35 ayat yang ke-7. Ia melihat Yahweh dan ia menamakan tempat ini rumah Allah dan mendirikan suatu tiang. Ia dipanggil ke Bethel sewaktu kembali dari Haran dan mendirikan suatu mezbah dan tiang dan mengulangi nama yang telah diberikan sebelumnya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tempat letaknya mungkin Burg Beiting, sebelah tenggara dari Tel Beitin, pundak Luz. Yosia 18 ayat yang ke-13. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Sari Simorangkir. Hadi.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan kita akan bersama-sama belajar mengenai Bethel. Di awal zaman perunggu akhir, di sini dibangun tembok kota yang kuat, disusuli oleh masa makmur di mana bangunan rumah-rumah mewah bergaya Mesir. Kemunduran lambat laun terjadi dan akhirnya mengalami kehancuran sangat dahsyat. Puing-puing reruntuhannya ditemukan di tempat-tempat tertentu pada kedalaman 2 meter. Kepingan-kepingan dan perbedaan kebudayaan dari kebudayaan penduduk sesudahnya dijadikan dasar untuk mengira bahwa kehancuran itu disebabkan oleh masuknya orang Israel pada bagian kedua abad 13 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari Yosua 12 ayat yang ke-16 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Bethel dibagikan kepada suku Yusuf yang merebutnya, khususnya kepada Efraim, 1 Tawarik 7 ayatnya yang ke-28, dan berbatasan dengan daerah Benyamin, Yosua 18 ayatnya yang ke-13. Orang Israel segera menduduki kota itu dan menamakannya dengan nama yang diberikan Yakub berhubungan dengan penglihatannya, dan bukan nama Luz, Hakim-Hakim 1 ayatnya yang ke-23. Waktu Israel perlu menghukum Benyamin, maka mereka mencari nasihat tentang cara menyerangnya dan mengadakan kebaktian di Bethel, karena di sana tabut perjanjian Allah. Hakim-Hakim 20 ayatnya yang ke-27 dan Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kota Bethel adalah tempat keramat juga pada zaman Samuel, dan ia tiap tahun mengunjunginya. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-16 dan 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-3. Benda sejarah yang masih ada dari zaman itu menunjukkan suatu masyarakat sederhana dan tak aman. Tempat ini terbakar 2 kali dan kemungkinan dibakar oleh orang Filistin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kembali kita akan mendengarkan lagi satu pujian dari Argo, Mulia Kau Tuhan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, masih bersama saya dalam program Do You Know. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bethel. Di bawah kerajaan Israel Utara, kota ini makmur. Kemudian menjadi pusat dari kebaktian Yerobeam, sekaligus menyaingi Yehuda. Pusat kebaktian itu dijatuhi kutuk oleh abdi Allah yang berasal dari Yehuda. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28 dan 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-32. Abia dari Yehuda merebutnya, 2 Tawarik 13 ayat 19 dan putranya Asa mungkin yang menghancurkannya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Elisa menjumpai sekelompok putra nabi dari Bethel, tapi juga anak-anak yang menginjek dia. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3 dan 2 Raja-Raja 23. Amos menjatuhkan kutuk atas upacara tempat keramat Raja Israel. Amos 4 ayat yang ke-4, Amos 5 ayat yang ke-6, dan Amos 7 ayat yang ke-13. Dan saudara bisa bandingkan dengan Hosea 10 ayat yang ke-15.

dan Yeremia menunjukkan bahwa upacara itu sia-sia. Yeremia 48 ayatnya yang ke-13. Sang imam yang diutus untuk mengajar penduduk Asyur di Samaria tinggal di Betel. Ini bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-28. Di sana terus ada pemujaan sampai Yosia menggunakan kelemahan Asyur untuk memasuki Israel dan merusak tempat-tempat keramatnya. Tidak ada bekas dari kuil Yerobeam yang ditemukan dalam pengalian. Mungkin sekali kuil itu ada di luar kota, di tempat mesbah-mesbah para leluhur Israel. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh api. Orang-orang yang kembali dari pembuangan tinggal di Betel. Nehemia 11 ayat yang ke-31. Tapi kebaktian mereka berpusat di Yerusalem. Nehemia 7 ayat yang ke-7. Nehemia 7 ayat yang ke-2. Kota ini berkembang pada zaman Helenistis sampai dikuatkan oleh Bakchides kira-kira 160 sebelum Masehi. Vespasianus merebut kota ini pada tahun 69 Masehi, tapi ia tidak langsung membangunnya kembali dan barulah kemudian dibangun menjadi kota Romawi. Kemudian Betel berkembang terus sampai orang Arab mengalahkannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pernah tidak kita berjumpa dengan orang yang rencananya selalu berganti dan bergantinya sangat ekstrim sekali? Saya ingat pada waktu saya sedang kuliah S2 dahulu di Amerika, kami tinggal di satu apartemen, ada teman kami beberapa kamar setelah kami adalah teman yang dekat. Tetapi kami sangat mengagumi dalam tanda kutip orang ini. Orang ini sangat baik sekali. Jadi dia mau membantu semua orang. Pokoknya saudara minta tolong apapun, dia pasti siap untuk menolong. Persoalannya adalah orang ini tidak pernah bisa punya rencana yang pasti. Beberapa kali dia mengajak orang, misalnya, ayo kita pergi ke San Francisco ya, semuanya mandi, siap-siap ya, kita mau ke San Francisco atau kita mau ke Las Vegas, semuanya sudah siap-siap mandi begitu. Dia lupa tidur dia. Nanti kadang dia ngajak orang lain, ayo kita pergi cepat ya, mandi, saya juga mau mandi nih. Ya semuanya sudah mandi. Setelah itu dia tidak mandi. Dia turun betulkan mobilnya, reparasi mobilnya. Dan ini terjadi bukan cuma satu kali, ini terjadi berkali-kali. Pernah tidak kita menemukan orang-orang yang semacam itu, yang memberikan janji, yang membuat rencana, begitu kita sudah siap, dia ternyata lupa dengan rencana itu. Saya percaya kalau kita hidup bersama dengan orang seperti ini, hidup kita tidak akan pernah tenang, benar? Ketika dia membuat janji, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita bersyukur Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Pagi ini kita akan belajar bahwa Allah kita bukan hanya dia punya rencana, tapi rencananya luar biasa. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai yang ke-30. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari membaca yang keras. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ayat ini sebetulnya adalah ayat yang sangat indah sekali, ayat yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya mungkin ayat ini letaknya kurang sempurna dalam tanda kutip. Artinya ayat ini terletak di dekat satu ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu Roma 8 ayat 28. Nah, karena letaknya itu di dekat Roma 8 ayat 28 yang menjadi ayat favorit kita, terutama kalau kita lagi susah. Nah, ayat 28 menjadi favorit kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, karena ayat 28 itu sangat terkenal, maka kita seringkali melupakan ayat 29 dan 30. Memang masalahnya seperti itu. Saya sering melihat pada waktu saya misalnya diundang acara khusus berkhotbah, kemudian memanggil juga selebritis, biasanya dipanggil yang ganteng begitu kan. Wah, ada saingan. Biasanya kalau pendetanya maju ke depan enggak ditepuin tangan. Begitu selebritisnya maju ke depan langsung semua tepuk tangan. Wah, semangat begitu kan. Saya dulu pernah diundang yang dipanggil itu selebritis yang ganteng, tinggi besar, ya model kayak saya beginilah. Nah, setelah saya khotbah, saya kaget. Setelah saya khotbah, semuanya itu histeris gitu loh. Wah, tepuk tangan. Wah, saya senang sekali. Nggak tahunya di belakang saya selebritisnya langsung keluar gitu kan. Oh, ternyata bukan untuk saya tepuk tangannya. Nah, karena ayat 29 dan 30 itu terletak di dekat ayat 29 yang terkenal, maka kita seringkali tidak mau mempelajari ayat 29 dan 30. Panggil semua orang dibenarkan, semua orang dimuliakan. Nah, sore ini adalah sebuah rencana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rencana Tuhan. Yang pertama kita akan belajar tentang manfaat mengetahui rencana Tuhan itu apa. Sebetulnya manfaatnya apa sih? Kita mengetahui rencana Tuhan. Manfaatnya adalah ini. Kita dengan optimis menghadapi hidup ini. Kita dengan optimis menghadapi hidup ini. Coba baca ayat 29. Ayat 29 dimulai dengan sebuah kata sambung yang penting, yang seringkali kita lupakan, walaupun ini kata yang sangat sepele menurut kita, tapi ini sangat penting. Ayat 29 dimulai dengan kata apa? Sebab. Kalau ada kata sebab, berarti itu menerangkan alasan untuk ayat 28. Mengapa kita bisa mengatakan ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Mengapa kita bisa mengatakan bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kita? Ada alasannya. Alasannya adalah sebab Tuhan punya rencana untuk kita. Kalau kita tidak yakin, tidak tahu, tidak menyadari bahwa Allah itu punya rencana, maka kita tidak bisa mengatakan Allah turut bekerja. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengatakan semuanya terjadi secara acak. Semua peristiwa di dalam hidupku terjadi secara random. Ini adalah rangkaian kebetulan, ketemu kebetulan, ketemu kebetulan. Akhirnya untung kok jadinya seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan Allah turut bekerja. Tidak bisa. Kecuali kalau kita yakin bahwa Allah punya rencana, maka kita bisa mengatakan whatever happens in my life, God works in all things. Kecuali itu kita tidak bisa mengatakan Allah turut bekerja. Kalau saudara menonton pertunjukan sulap seorang mentalis, saudara mikir apa dia tebak? Sebelumnya ditebak pasti benar. Kira-kira mentalisnya ini punya rencana atau tidak? Ketika saudara bertemu dengan mentalis misalnya, pesulap, saudara tidak mungkin ada orang memperkenalkan, saudara-saudara, saya tampilkan di hadapan saudara semua, seorang ahli keberuntungan. Dia kalau menebak, selalu untungnya tepat. Tidak ada. Karena kita sadar, semua orang berlatih, semua orang merencanakan sesuatu. Nah, saudara, Allah kita jauh lebih hebat daripada itu. Kita tidak bisa mengatakan hidup kita Allah bekerja di dalamnya kalau kita tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah punya rencana, maka kita dengan optimis bisa mengatakan Allah turut bekerja. Bekerjanya dalam beberapa hal atau dalam segala sesuatu? Berarti segala sesuatu direncanakan Allah atau tidak? Sungguh. Yang jawab ini hidupnya lagi enak rasanya ya. Bisnisnya lagi lancar.

0: Semua orang atau bukan? Bukan. Bukan semua orang. Yang mengasihi dia. Siapa orang-orang yang mengasihi dia ini? Yaitu orang-orang yang terpanggil. Saudara kepengen tahu enggak? Siapa orang-orang yang terpanggil ini? Kepengen tahu toh? Nah, ayat 29 jawab, sebab mereka yang dipilihnya, mereka itu ditentukan. Mereka yang ditentukan, mereka itu dipanggil. Dulu jangan cepet-cepet dah. Khotbahnya masih 3 jam mau langsung minta cepat. Nah, mereka yang dipilih, mereka ditentukan. Mereka yang ditentukan, mereka dipanggil. Jadi ayat 29 itu menerangkan ayat 28A dan 28B. Menerangkan Allah itu bekerja untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi dia. Loh kok bisa ya orang-orang ini mengasihi dia ya? Padahal orang lain tidak mengasihi Allah loh. Kok bisa ada orang-orang yang mengasihi Allah? Jawabannya adalah karena orang-orang ini terpanggil. Orang-orang ini menerima panggilan Injil. Nah tapi mengapa orang ini kok bisa terpanggil? Ayat 29 menerangkan karena orang itu sebelumnya ditentukan, sebelumnya dipilih. Jadi kalau membaca Alkitab itu yang teliti pelan-pelan. Ayat 29 itu bagus. Dimulai dengan kata sambung sebab. Dan itulah alasan mengapa kita optimis menghadapi hidup ini. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah turut bekerja. Bukan hanya dia turut bekerja, tapi cuma bisa begini. Iya ya, aku ngerti perasaanmu ya. Tapi ya apa nih? Ya enggak tahu, pokoknya aku di dekatmu. Kalau kamu butuh teman curhat, aku ada teman curhat. Bukan cuma itu Allah. Dia bukan cuma bekerja, tapi dia bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi bukan untuk semua orang ini. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang dipanggil Tuhan, untuk orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Dan saya percaya, setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu berarti kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita berhak untuk memegang janji Allah di ayat 28 itu. Bahwa kalau Allah punya rencana di ayat 29 dan 30, maka saudara menghadapi hidup dengan penuh optimis. Amin. Orang Kristen itu hidupnya harus optimis menghadapi masa depan. Saudara optimis bukan karena saudara mampu. Optimis karena saudara sadar ada tangan yang kuat yang bekerja terus di dalam hidup saudara. Itulah yang membuat kita optimis saudara. Jangan jadi orang Kristen mengeluh terus, nanti mikirkan masa depan, nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nangis, bingung gitu loh. Kenapa nangis? Oh iya, tiap kali apa nangis, apa dikit nangis, nanti takut kalau tua ya apa ya, nanti di kursi roda nangis duluan. Jangan nangis duluan, nanti kalau tua gak bisa nangis lagi, air matanya sudah habis jatahnya. Orang Kristen mudah khawatir terhadap masa depan. Ada orang Kristen yang putus asa. Lagunya begini. Que sera, sera, whatever will be. Orang Kristen tidak boleh menyanyikan lagu itu. Karena lagu itu hanya untuk mereka yang tidak percaya bahwa Allah punya rencana di dalam hidup kita. Amin. Yang akan terjadi itu bukan whatever will be, bukan. Orang Kristen harus berkata whatever God has planned,
1: amen,
0: it will be, amen. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah merencanakan lebih dahulu. Harus optimis, terpancar di dalam hidup kita. Kita tidak tahu masa depan, benar. Saya juga tidak tahu masa depan, tapi saya memang tidak perlu tahu masa depan. Yang perlu saya tahu adalah satu, bahwa Allah punya rencana untuk masa depan saya.
1: Amin.
0: Gak usah bingung, tugas kita itu merencanakan dengan baik, dengan penuh hikmat, berdoa sungguh-sungguh merencanakan hidup kita, belajar yang rajin, bekerja yang keras. Terus hidup berkenan, nanti hasilnya apa? Sudah, Tuhan itu punya maksud untuk kita.
1: Amin.
0: Mengapa sih Tuhan tidak buka semuanya bagi kita? Ya karena kalau dibuka semua, kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ada orang pernah protes kepada saya.

0: Maksudnya protes kepada Tuhan melalui saya. Kalau Tuhan punya rencana gitu, kenapa kok saya tidak diberitahu? Kalau saya dikasih tahu detail kan enak hidupnya. Terus saya beritahu begini, kalau kamu dikasih detail ya, ada kalendernya hidupmu, kamu pencet tanggal berapa, terjadi apa, malah kamu tidak bisa hidup dengan enak. Pertama, kamu tidak bisa beriman kepada Tuhan. Percuma beriman, karena rencana Tuhan kan pasti terjadi. Lah kalau kamu tahu ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, tidak perlu beriman pun tetap terjadi toh. Nanti kamu jadi orang yang tidak beriman malah. Terus, nanti kalau Tuhan ternyata beritahu program hidupmu, ada tulisannya lagi, nanti tahun sekian suamimu jatuh dalam dosa, selingkuh. Waduh, malah tidak mau apa-apa ya. Tidak enak tahu gitu. Kalau saya memilih untuk tidak tahu apa-apa. Ada satu lagu yang terkenal sekali mengatakan begini, I don't know about tomorrow. Gitu. Kita tidak tahu masa depan. Tapi lagu itu ada satu kalimat lagi yang bagus, but I know who holds the future.
1: Amen.
0: I don't know about tomorrow, but I know who holds the future. Kita tidak tahu masa depan, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Dan itulah cukup bagi kita, saudara. Jangan kepengen tahu detail. Tidak perlu. Yang penting kita yakin Allah punya rencana. Apa manfaat praktis mengetahui bahwa Allah punya rencana? Manfaatnya adalah saudara bisa menghadapi hidup dengan optimis. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Sifat-sifat rencana Allah itu seperti apa? Mengapa kalau kita bersandar pada rencana Allah, kita kok bisa optimis? Lah kalau Allah ini rencananya tidak karu-karuan, maka saudara tidak bisa optimis kan? Kalau begitu kita perlu tahu rencana Tuhan itu apa sebetulnya? Rencana Tuhan itu seperti apa? Sifat rencana Tuhan seperti apa? Cara dengan baik-baik, rencana Tuhan itu sifatnya begini, lengkap, tunggal, pasti. Coba ulangi sama-sama, lengkap, tunggal, pasti. Kalau lengkap berarti dari awal sampai akhir, kalau tunggal berarti tidak berubah-ubah, kalau pasti itu berarti tidak akan gagal. Lengkap, tunggal, pasti. Dan mari kita selidiki satu-satu ya. Lengkap, tunggal, pasti. Mengapa saya katakan lengkap? Karena rencana Tuhan itu mencakup kekekalan dulu, mencakup sekarang, mencakup kekekalan nanti. Coba kita lihat ayat 29 dan 30. Ada 5 kata kerja. Semua orang yang dipilihnya. Tapi ada keterangannya dong. Dipilihnya ada keterangannya apa? Dari semula. Mereka juga yang ditentukan ada keterangannya enggak? Dari semula, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ada tambahan dari semula enggak? Dipilih kan ada keterangannya dari semula. Ditentukan dari semula, dipanggil tidak ada dari semula. Dibenarkan ada tambahan dari semula? Tidak ada. Dimuliakan juga tidak ada. Nah, sekarang saya tanya, dari semula itu dari kapan? Dari tadi pagi? Dari tahun lalu? Dari kita lahir? Atau dari sebelum ada apa-apa? Coba beri sekat Roma 8 ya. Kita lihat Efesus pasal 1. Kata memilih, menentukan muncul di sana. Kata dari semula juga muncul di sana. Jadi kita tahu dari semula itu maksudnya apa? Mari kita membuka Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Kalau tadi memilih, ini menentukan. Dua kata ini muncul di Roma juga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
1: Berarti dari semula ini sejajar dengan sebelum dunia dijadikan, di ayat 4. Kan tadi ayat 4-nya mengatakan Allah itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia menentukan kita dari semula. Berarti dari semulanya kapan? Sebelum dunia dijadikan. Saudara, ini doktrin yang mungkin jarang kita pikirkan. Tetapi saudara harus meyakini bahwa sebelum kita ada di dalam dunia, sebelum dunia ini ada, kita sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Amin. Allah itu sudah punya rencana untuk kita. Nah, rencananya itu kekal pada waktu Dia memilih, pada waktu Dia menentukan kita, itu terjadi di kekekalan. Tapi pada waktu Dia memanggil dan membenarkan kita, itu terjadinya sekarang ini loh, terjadinya sekarang. Pada waktu saudara mendengar Injil, Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Roh Kudus melembutkan hatimu, melahirbarukan engkau, sehingga engkau bisa percaya kepada Injil. Waktu engkau percaya, engkau dibenarkan oleh Allah. Itu terjadinya sekarang. Jadi dua kata kerja terjadi di kekekalan dulu, dua kata kerja terjadi sekarang. Sekarang saya tanya, kita ini dimuliakannya kapan? Sekarang atau nanti? Karena Paulus itu mengatakan kita ini dimuliakan sekarang dan nanti. Kalau kita membaca di Roma pasal yang 5, maka Paulus mengatakan kita ini mengharapkan kemuliaan kita. Bagaimana kita belum dimuliakan? Nah, di dalam konteks Roma 8, kita ini sudah dimuliakan atau belum? Kalau saudara lihat di ayat di atasnya, kita ini belum dimuliakan. Karena konteks dimuliakan di sini itu adalah dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Coba kita lihat ayat di atasnya, Roma pasal yang ke-8. Kita kembali lagi di Roma pasal yang ke-8. Mari kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 21 di atasnya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan apa? Kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Berarti kita ini sudah dimuliakan secara lengkap enggak sebagai anak-anak Allah? Belum. Berarti rencana Tuhan itu begini, mencakup kekekalan dulu, memilih dan menentukan, mencakup sejarah kita sekarang, memanggil dan membenarkan, juga mencakup kekekalan nanti, yaitu ketika Allah memuliakan kita dengan total, luar biasa. Berarti rencana Tuhan itu lengkap. Amin. Dari awal sampai akhir Tuhan itu rencanakan semuanya, dan ini luar biasa. Amin. Ini luar biasa. Amin. Bukankah kita sering kali bertemu dengan orang, bahkan suami kita kalau mau bisnis ditanya, pasti untung tak kok? Ya nyoba. Bagus itu jujur. Kalau dia bilang pasti untung, belum tentu. Yang bisa mengatakan pasti untung itu Tuhan. Kecuali kalau saudara yakin bergumul sungguh-sungguh, ini pimpinan Tuhan bisnisnya, harus yakin pasti untung. Tapi kita tidak bisa ngomong pasti kalau Allah belum memberitahu kita, kita belum bergumul secara serius bahwa ini pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kan kita bicara dengan orang bisa gini, ya cobalah, dilihat dulu. Selalu gitu, wait and see, dilihat dulu. Allah tidak pernah melakukan begitu. Karena begitu Allah merencanakan, sifatnya adalah lengkap dari kekekalan kepada kekekalan. Segala sesuatu diantaranya itu masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang membuat Allah kaget. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam hidupmu yang Allah kemudian kaget. Ketika engkau mengalami kecelakaan misalnya, Allah itu di surga tidak pernah begini, waduh kok kecelakaan ya, ya apa ya, aduh masak nore, aduh ya apa ya gitu. Allah kita bukan Allah yang lemah seperti itu. Amin. Kalau dia mau selamatkan kita dari kecelakaan, dia pasti akan selamatkan kita. Tapi kalau dia biarkan kita, itu berarti dia punya rencana untuk kita. Ya memang itu yang dia rencanakan untuk kita. Mungkin saudara bingung. Loh, bukankah Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan? Nanti akan saya bahas di bagian yang terakhir. Sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu berada di dalam rencana Tuhan. Karena rencananya lengkap. Bukan cuma lengkap. Rencana Tuhan itu tunggal, tidak berubah-ubah. Perhatikan ayat 29 tadi ya. Sebab semua orang apa? Yang dipilihnya dari semula. Perhatikan ya, semua orang yang dipilihnya. Mereka itu juga yang ditentukan. Kalau Allah pilih 100, yang ditentukan berapa? 100. Yang dipanggil berapa? 100 yang dibenarkan, 100 yang dimuliakan, 100. Dengan kata lain, rencananya Tuhan itu memang tidak bisa berubah. Tuhan tidak mengatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya sebagian besar nanti ditentukan. Yang tidak termasuk ditentukan, nanti Tuhan cari kandidat lain. Kalau cara kerjanya Allah begitu, kita tidak pernah merasa pasti. Tidak pernah bisa merasa optimis. Tapi kita bersyukur. Alkitabnya bilang gini, sebab semua orang yang dipilihnya, mereka itu juga. Aduh, katanya indah. Mereka itu juga. Mereka itu juga. Berarti semua yang dipilih, semua itu juga yang ditentukan. Semua yang ditentukan, semua juga dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dengan kata lain, tidak ada perubahan di dalam rencana Allah. Amin. Tidak ada perubahan di dalam rencana Allah. Allah itu rencananya tunggal. Coba saya mau tanya kepada saudara ya. Jawab yang jujur. Saudara yakin Allah punya rencana? Saudara yakin rencana Tuhan mencakup segala sesuatu? Saudara yakin rencana Tuhan tidak bisa gagal? Berarti apapun yang terjadi di dalam hidupmu, pasti rencana Tuhan. Kalau dia merencanakan dan merencanakan semua, dan rencananya tidak bisa gagal, berarti apapun yang terjadi di dalam hidupmu, itu pasti rencana Tuhan. Tidak ada yang tidak. Semuanya rencana Tuhan. Rencananya lengkap. Rencananya tunggal. Allah tidak pernah berganti-ganti rencana. Bukan cuma itu. Rencana Tuhan itu juga pasti. Lengkap, tunggal, pasti. Loh kok tahu saya rencana Tuhan pasti? Lah Alkitabnya bilang gitu kok. Coba ya lihat. Ditentukan, dipilih. Itu bentuknya lampau di dalam bahasa Yunani. Wajar. Karena apa? Terjadinya di kekekalan dulu, wajar ya. Dipanggil, dibenarkan, itu bentuknya juga lampau. Padahal kita yakin ada orang-orang lain yang sudah dipilih dan ditentukan, tapi sekarang belum mendengar Injil. Yakin gak? Nanti mereka semua juga akan mendengar Injil dan diselamatkan. Nah ini poin saya. Dimuliakan kan belum kita rasakan. Dimuliakan itu kan nanti. Tapi anehnya ya, luar biasa. Semua kata kerja tadi dalam bahasa asli Alkitab, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, semua bentuknya lampau. Loh padahal kita belum dimuliakan. Benar, kita belum dimuliakan. Tapi mengapa dipakai bentuk lampau? Itu merupakan kebiasaan para nabi kalau di Perjanjian Lama menubuatkan sesuatu. Belum terjadi pada zaman para nabi, tapi para nabi kalau menubuatkan, bentuknya itu lampau. Sebagian besar lampau. Tujuannya apa? Untuk menekankan kepastian. Bagi kita manusia, apa yang direncanakan Allah belum terjadi. Tapi di mata Tuhan, apapun yang dia rencanakan sudah terjadi. Amin. Sudah pasti, tidak ada perubahan. Allah merencanakan. Allah tahu apa yang dia rencanakan. Itu juga yang akan terjadi. Tidak masuk akal. Kalau Allah merencanakan sesuatu yang dia tahu tidak akan terjadi, tidak masuk akal. Dia hanya merencanakan apa yang pasti terjadi. Dan itulah sifat-sifat dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu lengkap. Rencana Tuhan itu tunggal. Rencana Tuhan itu pasti. Tapi kita sekali lagi, saudara, sukanya itu sesuatu yang begini. Okelah Tuhan, rencanamu pasti terjadi. Tapi rencanamu kok enggak pasti di mataku ya? Kita ini inginnya semua rencana Tuhan itu jelas. Kita mau nikah sama siapa misalnya? Maki jomblo, cari pacar. Inginnya itu begini, waktu doa, Tuhan tunjukkan siapa yang jadi jodohku. Pada waktu tutup mata, ada penglihatan. Wah, ada wajah seorang wanita di depan kita dan berkata, aku cucuku. Wah, bukan. Salah ini pastinya, beda usia. Kok nenek-nenek yang datang? Kita kan kepenginnya Tuhan itu kasih pimpinan itu langsung jelas gitu loh. Mau sekolah di mana? Tuhan bingung. Kampus ini 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan pilih yang mana? Tiba-tiba pada waktu memikirkan, wah, bangunan kampusnya itu ada di depan mata kita. Wah, ini pasti dia. Kita itu sering mintanya itu yang semuanya pasti. Tapi kalau kita jujur ya, saya mau tanya. Kalau saudara nonton film, suka yang akhir ceritanya bisa ditebak atau tidak bisa ditebak? Lebih asik nonton yang mana? Yang tidak bisa ditebak tuh ya. Enak kalau nonton film itu, waduh, kita mikirnya, wah, yang bunuh pasti ini, yang bunuh pasti ini, wajahnya kelihatannya jahat ini. Ini kayak mantan pacarku yang ngecewakan aku, pasti ini nanti yang bunuh gitu kan. Ternyata bukan dia yang bunuh ternyata istrinya sendiri. Jadi kaget, wah, ceritanya bagus. Film-film Amerika itu ada kemiripan dengan sinetron-sinetron Indonesia, yaitu akhir ceritanya sama-sama tidak bisa ditebak, tapi alasannya lain. Kalau film-film Amerika itu dari awal sampai akhir itu sudah direncanakan dan memang di tengah-tengahnya itu dibuat komplikasi cerita ini, cerita itu, tapi akhirnya sudah jelas. Kalau sinetron Indonesia enggak. Dari awal itu sederhana ceritanya. Tapi nanti lihat animo penontonnya. Kalau pemirsa TV-nya itu banyak yang nonton, wah, bisa dilanjutkan ini ya kan? Jadi ceritanya balik gitu kan, terus muter-muter gitu. Dilihat lagi tahun kedua, masih banyak yang suka. Masih, wah, terus dilanjutkan terus oh, sampai berseri sampai 6 gitu. Tapi begitu meluncurkan satu, penontonnya sepi. Iya, aktor utamanya dipanggil. Sorry ya, kamu mati ya cepat-cepat. Soalnya ini enggak banyak yang suka sinetron kita. Jadi sama-sama enggak bisa ditebak, ngerti? Sama-sama tidak bisa ditebak, tapi lain alasannya. Kalau film Amerika itu kebanyakan tidak bisa ditebak, memang dibuat begitu sejak awal. Jadi sejak awal memang sudah indah plotnya. Kalau ini tidak jelas ini karena memang dari awal belum lengkap. Nanti aktor utamanya mau mengalami apa itu masih belum tahu, masih dilihat dulu. Pokoknya kalau waduh penontonnya kok sudah mulai tidak seneng ya, langsung. Kamu ya, besok kecelakaan mati dalam ceritanya. Loh, tapi kontraknya saya sampai tua ya. Soalnya penonton gak seneng, sudah mati aja. Kita ini kalau nonton film, yang akhir ceritanya, begitu tidak bisa ditebak. Wah, tapi di tengah-tengahnya kompleks. Kita ini senang luar biasa, benar ya. Saya paling suka itu novel, saya paling suka itu film. Kalau saya nonton film, yang saya perhatikan itu adalah alur ceritanya. Saya kalau baca buku, saya perhatikan alur ceritanya. Karena saya ini sejak dulu, meskipun saya S2-nya teologi, S3-nya teologi, tapi bidang saya sebetulnya itu sastra. Jadi saya mencoba membaca Alkitab itu dari kacamata seorang sastrawan. Wah, melihat ceritanya, melihat tokohnya, melihat settingnya gitu loh saya. Jadi saya menikmati cerita. Tiap kali saya membaca sebuah cerita yang gak bisa ditebak, waduh saya suka luar biasa. Nah kalau kita bisa menikmati seperti itu, mengapa dalam hidup kita, kita lebih suka semuanya bisa diprediksi? Kalau kita nonton sulap ya, orang bawa tongkat. Wah, surat klasik ini, bukan mentalis, tapi klasik. Nah, kalau bawa tongkat, langsung cek, mesti kita sudah tahu. Jadinya apa? Jadinya bunga, ya toh? Gini kan lagi cek, jadinya kain. Ngerti nggak? Kalau orang itu bawa tongkat, terus dia gini kan, cek. Jadinya dimarahi orang. Nah, itu baru bagus. Tidak bisa ditebak, karena waktu gini tongkatnya kena penonton di barisan depan. Nah itu baru bagus. Nah kalau saudara menonton sulap, sudah tahu nanti kalau pakai sapu tangan, dimasukin di kotak kecil, keluarnya mesti apa?
2: Burung.
1: Kalau enggak burung mesti apa?
2: Kelinci.
1: Ya kan selalu gitu. Mau coba kalau anak kecil gitu loh. Begitu dibuka gini, truk gitu. Tugu Monas datang di sini. Lah itu baru keren toh. Wah ini enggak bisa ditebak ini.
2: Nah, hidup kita itu sebetulnya Tuhan punya rencana dulu. Amin. Rencananya lengkap. Bagi Tuhan itu pasti semuanya lampau. Tapi Tuhan tidak mau beritahu kita detail. Supaya apa? Supaya kita itu punya excitement. Kita ini terus excited untuk mengikuti hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya lebih senang rencana Tuhan itu tidak diberitahu detail ke saya. Daripada saya tahu detail. Ngerti gak? Enak. Jadi bisa bergumul. Kalau saudara sejak awal diberitahu, ini loh nanti jadi istrimu. Sejak umur 15 tahun sudah dikasih tahu. Itu loh istrimu. Saudara gak bisa pacaran sama yang lain. Pacaran sama yang lain melanggar. Sudah dikasih tahu loh ya. Enak gak dikasih tahu. Ya. Ini hausnya ini. Don't try this at home. Nah, kita ini pokoknya yakin Tuhan punya rencana untuk kita. Amin. Bagian terakhir dari khotbah saya. Kalau tadi manfaat praktis mengetahui rencana Tuhan. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat rencana Tuhan. Bagian yang terakhir adalah apa sih tujuan tertinggi rencana Tuhan? Apa sih tujuan tertingginya? Mari kita melihat Roma 8 tadi ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka itu ditentukannya dari semula untuk, nah ini tujuannya apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan dari rencana Tuhan yang tertinggi itu bukan kebahagiaan kita secara duniawi, tapi kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Apa maksudnya ini? Mengapa muncul kata gambaran anaknya? Saudara ingat pada waktu di Kejadian 1, Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupanya. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, jawab ya, yang bisa jawab berarti akan ditraktir oleh yang gak bisa jawab. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah di dalam diri manusia hilang atau tidak hilang? Rusak. Wah, pinter ya jemaat sini ya. Wah, pinter. Gambar Allah itu tidak hilang. Loh kok tahu tidak hilang? Karena di Kejadian 9, itu kan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata gini, jangan menumpahkan darah manusia loh ya, karena akan dituntut balas. Mengapa? Sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah. Di Yakobus pasal 3 dikatakan, jangan mengutuki sesamamu yang diciptakan menurut gambar Allah. Berarti manusia walaupun jatuh dalam dosa, kita masih punya gambar Allah. Tapi gambar Allahnya rusak. Gambar Allahnya itu buram. Kalau sebelum ada dosa, orang melihat orang lain langsung berkata begini, waduh, sifat-sifat Allah ada semua loh di dalam hatimu. Nah, setelah jatuh dalam dosa, sifat-sifatnya tidak terlihat. Memang tidak total hilang. Saudara masih bisa berbuat baik toh. Nah, itu kan sifatnya Allah. Tapi saudara bisa baik sekali tidak? Tidak. Kadang baiknya dikit, jahatnya dua kali lipat. Nah, jadi tidak bisa punya gambaran Allah yang sempurna. Nah, Yesus itu di dalam perjanjian baru disebut sebagai gambaran Allah beberapa kali. Misalnya saudara catat aja nanti di rumah baca. Di Kolose pasal 1 ayat 15 itu Yesus disebut sebagai gambaran Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu juga disebut sebagai gambaran Allah. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 Yesus juga disebut sebagai gambaran Allah. Mengapa Yesus penebus kita itu disebut gambar Allah? Karena begini, kita kan sudah rusak. Kalau sudah rusak kan perlu diperbaiki. Tapi kan manusia tidak bisa langsung ketemu Tuhan yang kudus kan. Kalau Adam kan enak. Nah kalau kita kan tidak bisa melihat Allah langsung, bagaimana caranya? Kita melihat Yesus. Allah jadi manusia. Nah kita memperbaiki diri sambil melihat Yesus. Kalau bingung begini, siapa yang pernah masang puzzle kecil-kecil? Saya ini, wah, ada beberapa yang suka puzzle ya. Ya, yang suka puzzle berarti hidupnya tidak terlalu banyak masalah. Makanya cari hobi yang menimbulkan masalah, ngerti ya?
1: yang gak suka pasel, biasanya hidupnya sudah penuh dengan masalah, gak mau menambah masalah lagi kan, ngapain menambah kesusahan, ngatur-ngatur ini susah, lo ngatur hidup aja susahnya setengah mati, ngatur anak aja gak bisa-bisa, ngatur gambar lagi kan. Nah, orang yang pernah membuat pasel, suka membuat pasel, itu hebat, hidupnya tenang, damai. Wah. Kemungkinan kedua stres. Nah, gak ada kerjaan. Saya ini diberi orang parcel kota New York 750 kepotongan. Jadi 750 pieces, kecil-kecil. Saudara tahu? Saudara lihat New York saja, saudara pasti enggak suka. Menurut saya, saudara enggak suka. Saya pergi ke sana ya enggak suka. Jalannya sempit, orangnya ramai setengah mati. Saya takut dimintai tanda tangan dulu, dikira Leonardo DiCaprio gitu kan. Wah, saya ini sampai nutup-nutupi terus saudara, biar enggak dimintai tanda tangan. Soalnya kan mirip kok. 11-12 ya. 11-12 juta maksudnya. Nah, waktu saya di kota New York kerja, waduh gak bisa nikmati, kotanya itu aduh gak enak. Saya gak jalan-jalan, saya cuma masuk ke museumnya, karena museumnya itu top, salah satu yang top. Saya sampai dipaksa naik perahu keliling-keliling. Nah, pada waktu saya masang patselnya, wah ternyata lebih sulit masang patsel daripada hidup di sana. Saya masang itu, butuh berjam-jam. Tapi tahu tidak, ketika saya butuh waktu berjam-jam, tetap pada akhirnya saya bisa selesai. Saya sukacita bisa selesai. Tapi bayangkan, seandainya di kotaknya itu, produsennya lupa menampilkan gambar aslinya kayak apa. Jadi cuma dikasih potongan-potongannya 750. Kira-kira saya bisa selesai gak? Saya sudah gak ingat kota New York kayak apa yang asli. Gak ingat. Terus di puzzle-nya, di box-nya gak ada gambarnya kota New York kayak apa. Saya cuma dapat pasalnya tok 750. Saya yakin saya sampai punya cicit belum tentu selesai itu pasalnya. Nah, kita ini bersyukur kita enggak bisa ngelihat Allah langsung. Tapi Allah jadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan kita ini melihat Yesus memperbaiki diri. Oh, ini masih kurang dipasang di sini, masih kurang dipasang di sini. Sehingga pada akhirnya Yesus itu menjadi yang sulung. Kita ini semua saudaranya mengikuti dia. Dia yang paling utama, karena memang dia yang menjadi pola kita. Dengan kata lain, tujuan tertinggi dari rencana Allah itu bukan kesuksesan, bukan. Tujuan tertinggi rencana Allah itu bukan kenyamanan hidup. Tujuan tertingginya adalah saudara menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah rencana yang indah untuk kita. Amin. Rencana yang indah untuk kita. Jadi saudara seharusnya berani berkata begini, daripada aku punya harta yang banyak sekali, tapi hidupku tidak seperti Kristus, lebih baik aku menjadi seperti Kristus, hartanya dua kali lipat orang tadi. Banyak kalau gitu orang yang mau. Nah, sebetulnya kaya atau tidak kaya tidak penting. Yang penting saudara menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu yang paling penting. Banyak orang Kristen itu salah konsepnya. Kalau sakit selalu mintanya sembuh. Saya kasih tahu ya, saya ini suka berpikir orangnya, suka berpikir. Mengapa Tuhan kasih kita penyakit? Dalam tanda kutip, mengapa? Solusi bagi penyakit apa? Banyak orang bilang begini, solusi bagi penyakit adalah sembuh. Salah loh. Saya coba mikir-mikir ya. Kalau Tuhan itu izinkan kita sakit, berikan kita penyakit, tujuannya supaya itu sembuh. Tuhanmu tuh kurang kerjaan. Ngerti gak? Dikasih terus disembuhkan sendiri tanpa ada tujuan lain. Saya yakin tujuan tertinggi kita sakit bukan sembuh, tapi kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam sakitmu engkau kenal Tuhan, nanti pada waktu engkau disembuhkan Tuhan, engkau semakin mengenal Tuhan juga. Yang paling penting itu. Nah, tapi bukan cuma itu. Ayat terakhir Roma 8:30 mengatakan apa? Yang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, kemudian dimuliakan. Saudara ingat Roma 3 ayat 23 tidak? Ayo, enggak usah baca, enggak usah baca. Harus apa? Roma 3 ayat 23. Ayo, Pak. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
2: masih lumayan ada yang jawab. Di beberapa tempat tidak ada yang hafal. Karena mengandung dosa. Jadi ayat ini mengandung dosa, jangan dimakan. Kalau ayat ini mengandung berkat, dimakan terus. Kalau ada dosa, gak ada yang hafal. Nah, Roma 3:23 itu mengatakan begini, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Aduh, sayang ya, terjemahan bahasa Indonesia itu kehilangan. Kalau kehilangan, berarti kita masih punya atau enggak? Dia enggak punya, mau kehilangan loh. Kalau saudara baca bahasa Inggris, bukan kehilangan. Gini, because all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short itu bukan kehilangan. Fall short itu punya, tapi tidak mencapai standar. Itu namanya fall short. Manusia itu masih mulia, tapi Tuhan itu melihat kita. Aduh, kemuliaannya harus dipulihkan. Dulu pada waktu dia menciptakan manusia dalam kemuliaan yang luar biasa. Akibat dosa, kemuliaannya berkurang. Nah, Kristus datang menebus kita. Tujuannya supaya kita nanti dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin. Kemuliaan, saudara. Coba bayangkan kemuliaan. Bukankah banyak orang rela mengeluarkan duit yang banyak untuk apa? Dipandang orang. Beberapa orang, saya tidak menyalahkan, saudara. Beberapa orang itu punya rumah besar, indah, luar biasa. Tidak pernah ditinggali. Tinggal di tempat lain. Kalau ditanya, mengapa punya rumah besar? Untuk prestise. Ya? Untuk prestise. Supaya kalau orang lain tahu, wah, punya rumah yang besar. Wah, merasa terhormat. Mengapa? Kafe-kafe, minum kopi, di pinggir-pinggir, di tengah-tengah mall. Harganya mahal sekali. Nah, selain memang rasanya beda, ya saya sadar lah rasanya beda. Cuma duduk kalau ketemu orang itu loh, perasaan kita juga beda, bener ya? Kalau pas ketemu orang gitu kan, wah langsung, waduh. Saya pernah ketemu dengan salah seorang jemaat di sini. Lagi nunggu, wah di mall gitu kan. Seorang cowok nih, saya tanya, lagi nunggu cewek? Oh iya, lagi nunggu. Siapa wanita yang malang itu? Kok mau bertemu sama kamu? Pokoknya kalau kita sudah duduk di sana, rasanya prestise banget, bener ya? Prestise sekali. Semua orang itu sebetulnya cari prestise kok. Merek-merek yang terkenal itu, jangan kaget loh, saudara. Itu sebetulnya yang buat banyak tangan yang buat. Tapi setelah dilihat kualitasnya memenuhi syarat, dimasukkan semua jadi satu, dikasih tak, dikasih brand. Langsung kita semua kalau pakai, waduh, gayanya setengah mati, bener ya? Kalau nggak ada mereknya itu, gayanya nunduk-nunduk gini, saya. Kalau ada merek, gayanya begini. Manusia cari prestise, rela keluarkan duit yang begitu banyak untuk mencari kehormatan. Tapi saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita semua nanti diberi kemuliaan yang lebih hebat daripada itu. Amin. Ini rencana Tuhan untuk kita. Apapun keadaan kita sekarang, apapun keadaan fisik kita, apapun keadaan keluarga kita, saudara tetap optimis. Karena suatu ketika Tuhan akan memuliakan kita dengan cara yang luar biasa. Berarti kita bisa enggak mengatakan semua baik? Bisa mengatakan semua baik? Masa lalumu, apapun yang terjadi, katakan semua baik. Karena kita tahu dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kita di dalam tangannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Kitab Galatia dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar.
tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita sudah belajar bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah. Tapi kita juga sudah belajar bahwa manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga pertanyaannya yang wajar untuk kita pikirkan adalah, apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dosa menghilangkan gambar Allah di dalam diri manusia? Apakah dosa menghancurkan gambar Allah di dalam diri manusia? Jawabannya adalah dosa tidak menghilangkan, dosa tidak menghancurkan gambar Allah, tetapi dosa merusak gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tetap disebut sebagai gambar Allah. Sebagai contoh misalnya, setelah kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kejadian 5 ayat 1-3, dikatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia melahirkan Set anaknya menurut gambar dan rupanya. Yang paling jelas mungkin ada di dalam kejadian 9 ayat yang ke-6. Di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 ini, Tuhan memberikan sebuah larangan yang keras, yaitu jangan membunuh manusia. Barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka Allah akan menuntut balas. Alasannya apa? Alasannya adalah karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Perjanjian Baru juga memberikan penjelasan yang sama. Misalnya di dalam Yakobus pasal yang 3, Yakobus melarang penerima suratnya yang bersikap tidak konsisten. Mulut mereka dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi pada saat yang sama, mulutnya dipakai untuk mengutuki sesamanya yang diciptakan menurut gambar Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar Allah tidak hilang. Manusia tetap sebagai gambar Allah, tetapi manusia telah mengalami kerusakan. Atau kalau memakai bahasa di dalam surat Roma pasal yang 3 ayat 23, dikatakan sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kehilangan kemuliaan Allah. Mayoritas bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan kehilangan, tetapi kekurangan. Jadi manusia fall short of the glory of God. Manusia mengalami kekurangan dari kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada mereka. Jadi manusia tidak sepenuhnya kehilangan kemuliaan, tetapi manusia mengalami kekurangan kemuliaan, fall short of the glory of God. Manusia yang berdosa tetap sebagai gambar Allah, tetapi gambar itu sudah rusak. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang tanpa harapan. Ketika dia melihat bahwa manusia ciptaannya telah mengalami kerusakan, maka Allah melakukan sesuatu. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus gambar-gambar yang rusak itu. Dan menariknya adalah beberapa kali Alkitab menyebut bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia disebut sebagai gambar Allah atau disebut sebagai wujud Allah. Misalnya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-3 juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Manusia sebagai gambar Allah sudah rusak, tetapi Allah mengirim anaknya sendiri, yaitu gambarnya yang sempurna, menjadi manusia, menebus gambar-gambar yang rusak itu, supaya gambar-gambar yang rusak terus-menerus mengalami transformasi, diubah semakin serupa dengan gambar anak Allah. Dan itu dicatat oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ketika Paulus mengatakan
bahwa orang-orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka juga ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, Paulus juga mengatakan bahwa kita mengenakan manusia baru dan kita terus-menerus diubah sesuai dengan gambar kaliknya. Allah yang menciptakan manusia bukan Allah yang melepaskan tangan atas manusia. Ketika dia melihat manusia mengalami persoalan, ketika dia mendapati bahwa gambar Allah itu rusak, maka dia memperbaikinya. Maka dia melakukan sesuatu supaya gambar yang rusak itu tiap hari terus-menerus diperbaiki. Tiap hari terus-menerus mengalami transformasi, sehingga pada akhirnya kelak kita semua akan diubah menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Kita akan menjadi seperti semula. Dan itulah karya Kristus bagi kita. Allah berbeda dengan kita. Kalau kita mendapati barang yang sudah rusak, biasanya kita cenderung membuangnya. Tetapi Allah kita tidak. Ketika dia mendapati barang ciptaannya rusak, maka dia melakukan sesuatu supaya barang itu bisa kembali sempurna. Dan itulah Allah kita. Kiranya berita ini menjadi berita yang menyejukkan hati kita, menjadi berita yang memberikan penghiburan kepada kita. Walaupun kita sudah rusak, tetapi kita rusak di tangan penjundan kita yang tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Tuhan memberkati kita.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah gedung gereja yang baru, yang kedua, yang saya khotbah hari ini. Tadi pagi saya berkhotbah di tempat saya sendiri, salah satu pos, juga gedungnya baru, grass. Saya berkhotbah di sana, dan sore ini saya berkhotbah di gereja ini, masih grace juga. Sehingga nanti kalau gereja, dua gereja ini tidak berkembang ke depan, saudara tahu siapa yang harus disalahkan. Bukan saya, tapi pengurusnya yang mengundang saya untuk berkhotbah. Nah, saudara, hari ini kita sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Nah, ada banyak maknanya. Tapi saya ini kita belajar dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu ayat 31 sampai 39 dari surat Roma pasal 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Amin. Suara ayat 31 dimulai dengan sebuah kata sambung yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu kata sebab itu. Sebab itu, sebab apa kira-kira? Mengapa Paulus memulai ayat 31 dengan mengatakan sebab itu? Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti Paulus sedang merangkum sesuatu di sini. Tetapi yang dia rangkum bukan cuma satu ide. Karena dia mengatakan sebab itu, berarti rangkuman. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Para penafsir yakin bahwa Paulus mungkin sedang merangkum dari pasal 5 sampai pasal 8, atau bahkan dia sedang merangkum dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Nah, kalau saudara membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8, maka saudara akan menemukan bahwa di pasal 1 sampai 3 kita semua dijelaskan kita berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Orang yang punya Taurat berdosa. Orang yang tidak punya Taurat, orang non-Yahudi juga berdosa. Kemudian di pasal 3 ayat 21 sampai pasal yang ke-4, Paulus menjelaskan bagaimana orang yang berdosa itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Yaitu melalui korban Kristus di kayu salib. Karena Kristus mati di kayu salib untuk kita, menanggung hukuman kita, maka kita semua dibenarkan di dalam Dia. Kemudian pasal yang kelima sampai pasal yang kedelapan berbicara tentang bagaimana kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, bagaimana kehidupan kita. Apakah setelah kita dibenarkan oleh Kristus, kita langsung masuk ke surga? Jelas tidak. Ada pergumulan-pergumulan di sana. Di pasal 5, Paulus berbicara tentang penderitaan. Kita semua mengalami penderitaan. Tapi apakah itu akan menggagalkan status kita sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan dalam Kristus? Tidak bisa menggagalkan. Di pasal 6 dan 7, Paulus berbicara tentang hubungan kita dengan dosa. Hubungan kita dengan Taurat. Sebagai anak-anak Allah, kita masih bergumul dengan dosa. Siapa yang dari tadi pagi sampai sekarang tidak berdosa? Kalau saudara ngangkat tangan, itu dosamu pertama paling tidak untuk hari ini. Karena saudara sudah bohong. Tidak ada di antara kita yang tanpa dosa kan dalam sehari ini. Nah, kita masih terus bergumul dengan dosa. Itu diceritakan Paulus di pasal 6 dan pasal 7. Kita pasti menang, tapi kita masih bergumul terus dengan dosa. Dan pasal 8, Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita menang. Yaitu kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita bisa mematikan kedagingan kita. Nah, kemudian di akhir pasal 8, Paulus berbicara tentang ini. Penderitaan yang kita alami itu sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Kita sekarang masih menderita. Ya benar, kita seperti orang-orang lain. Kita masih menderita. Tetapi ada bedanya antara orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, di dalam penderitaan ada pengharapan. Di dalam penderitaan ada pengharapan. Yaitu pengharapannya apa? Nanti kita, Paulus mengatakan mulai ayat 18 sampai 24. Dia mengatakan kita nanti akan dinyatakan di dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Pada waktu semuanya berakhir, ada beda yang besar antara orang-orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Mungkin sekarang kita toleh kanan-kiri, orang Kristen yang menderita, orang tidak Kristen juga menderita. Sehingga kadangkala kita bertanya, what is the difference? The difference is this, we have hope. Pada akhirnya, kita semua akan dibedakan karena kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Tapi itu kan terjadinya kapan? Nanti. Nah sekarang ini kan kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Yang Paulus katakan semua makhluk merasa sakit bersalin. Karena apa? Dunia yang kita hidupi adalah dunia yang sudah rusak oleh dosa. Ada penderitaan di sana. Ada sakit hati, ada kekecewaan, ada penganiayaan di dalam dunia yang kita hidupi sekarang. Sehingga seringkali kita bertanya, mampu tidak aku bertahan sampai kesudahannya? Surga memang sudah disediakan. Tapi apakah aku akan sampai ke sana? Pernah tidak kita bertanya begitu di dalam hati kita? Melihat begitu banyaknya tantangan di dalam hidup kita. Kadang kita lemah, kadang kita ragu, kadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Pernah tidak kita bertanya, bisa enggak ya? Pada akhirnya kita sampai ke sana. Saya dulu sekolah Alkitab di sekolah yang paling rohili. Rohili tahu ya? Doa itu sehari minimal 4 jam, saudara. Dan saya tidak membaca koran, tidak main catur, tidak menonton televisi. Karena semuanya itu dianggap sebagai dosa dan kekafiran. Jadi saudara bisa bayangkan, saya ini bertumbuh di sekolah Alkitab yang sangat ngeroh gitu. Kalau saudara lihat teman-teman saya dan saya waktu itu, saudara lihat saya tidak menginjak lantai. Karena saya hidup di dunia yang lain. Benar-benar terisolasi. Tetapi ternyata suara apa yang terjadi justru di dalam tempat yang seperti itu. Saya menjadi ateis, tidak percaya Tuhan selama 1 tahun. Benar-benar saya tidak percaya Tuhan. Semua yang saya lakukan adalah kemunafikan. Dan saya tidak takut munafik. Karena saya tahu tidak ada yang menghukum saya. Wong saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya bersyukur. Pada akhirnya Tuhan tangkap saya. Sehingga itu menjadi pengalaman yang unik bagi saya. Saya yakin bahwa sekali saya berada di dalam tangan Allah, maka Allah akan memastikan saya ada di tangannya sampai pada akhirnya. Amin. Itu pergumulan kita. Makanya kita akan melihat sore hari ini, memang surga sudah dijamin bagi kita, tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita pada akhirnya akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah di dalam kemuliaan? Mari kita melihat ayat 31 Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kemudian Paulus menggunakan beberapa pertanyaan penting. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini merupakan inti yang harus kita pikirkan. Allah itu ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Paulus bertanya, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin saudara bingung, untuk apa Paulus bicara tentang Allah di pihak kita? Bukankah kita di sekolah minggu juga sering begitu kan ya? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemudian anak-anak sekolah minggu menjawab, tidak ada. Mengapa Paulus perlu berbicara tentang ini? Karena nanti kalau kita lihat, Paulus jujur dengan kita. Paulus itu tidak seperti beberapa hamba Tuhan modern yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan, maka tidak ada masalah. Kalau kita ikut Tuhan, hidup kita itu seperti bayi yang tanpa pakaian, yang gemuk, pakai kacamata hitam, yang ada di stiker mobil, tulisannya apa? No problem. Paulus tidak berjanji bahwa setelah kita ikut Tuhan, keadaan kita menjadi seperti itu. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat, ada penderitaan, ada kesakitan, ada penganiayaan di sana. Ada orang yang akan melawan kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Allah ada di pihak kita, apa sih buktinya Allah ada di pihak kita? Sehingga kita yakin tidak ada yang bisa melawan kita. Apa buktinya kalau Allah ada di pihak kita? Bukti yang pertama adalah, karena Allah sudah memberikan yang paling berharga bagi kita. Mari kita lihat ayat yang ke-32. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bahasa Indonesia menerjemahkannya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau dalam bahasa Yunani, urutan yang dipakai sedikit berbeda. Dan itu memberitahu kita sebuah penekanan. Dalam bahasa Yunani begini, ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan. Jadi anaknya sendiri itu ditaruh di depan. Ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan, tetapi untuk kita dia berikan. Penekanannya adalah anaknya sendiri dia tidak sayangkan. Penekanan yang berikutnya adalah untuk kita ia berikan. Saudara, anaknya diberikan kepada kita. Kemudian Allah bertanya, apakah mungkin yang lain-lain tidak diberikan kepada kita bersama dengan dia? Yang paling berharga yang Allah bisa beri kepada kita, itu adalah anaknya sendiri. Kalau Allah sudah merelakan anaknya diberikan untuk kita, maka semuanya menjadi tidak penting. Karena dibandingkan dengan itu, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Banyak orang Kristen salah memahami. Banyak orang Kristen berdoanya begini, kalau Tuhan memang engkau ada, Tuhan kalau engkau memang mengasihi aku, sembuhkan penyakitku. Kalau memang engkau baik kepadaku, tolonglah masalahku. Untung Tuhan tidak marah loh kepada kita. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya jawab gini, aku kelangan anak, saya kurang bang. Dia sudah memberikan anaknya untuk kita. Kemudian kita berkata, Tuhan.

baca dengan teliti. Coba baca teliti ya. Maafkan mengecewakan saudara. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apa ada tambahannya? Bersama-sama dengan dia. Jadi bukan segala sesuatu tanpa batasan. Ada keterangannya. Segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Kalau gitu apa yang maksudnya segala sesuatunya? Segala sesuatu itu maksudnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Karena Yesus sudah diberikan untuk kita, nanti Allah memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, Allah pasti akan karuniakan kepada kita. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, maka yang lain-lain sisanya pasti akan Allah berikan kepada kita. Nah saudara, apa yang perlu untuk keselamatan kita? Masing-masing orang berbeda-beda. Masing-masing waktu berbeda-beda. Ada kalanya Allah tahu bahwa kesembuhan itu penting untuk menguatkan kita dalam keselamatan. Tapi ada kalanya Tuhan melihat bahwa kesabaran kita menanggung penyakit itu justru lebih menguatkan kita. Dan itulah yang Allah berikan. Jadi hidup itu bukan masalah enak atau tidak enak. Ketika Allah memberikan berkatnya kepada kita, pemikiran Allah bukan enak dan tidak enak. Semua diberikan Allah bersama-sama dengan Kristus. Semuanya yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Kalau Allah sudah memberikan anaknya, mungkin tidak. Semua yang berguna untuk keselamatan, Allah tidak beri. Tidak mungkin. Yang terbaik dia sudah berikan kepada kita. Saya ingin kita memberi sekat bagian ini. Kita lihat pasal yang kelima. Ini ayat yang menjadi favorit saya. Mari kita melihat Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Karena waktu kita masih lemah, garis bawahi, masih lemah. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, garis bawahi kata durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ayat 9-10 baca sama-sama. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Paulus mengatakan Kristus diberikan untuk kita, Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah. Ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru-seteru Allah, Allah memberikan anaknya bagi kita. Untuk mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anaknya. Dan Paulus bertanya, kalau sekarang kita sudah jadi anak-anaknya, mungkin tidak kita nanti jadi musuhnya lagi dan dihukum. Mungkin tidak masuk akal. Paulus mengatakan kalau dulu seteru jadi anak, Allah rela belikan anaknya. Sekarang setelah jadi anak-anak Allah, masakan kita tidak diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kalau anaknya sudah diberikan kepada kita, maka semua yang diperlukan untuk keselamatan, Allah pasti sediakan untuk kita. Kita bisa lemah, tetapi kita lemah di dalam kekuatan Allah. Allah yang akan menopang kita senantiasa. Jadi kita jangan khawatir menghadapi hidup ini. Nanti kuat gak aku memegang imanku? Kalau penganiayaan datang, kira-kira aku takut atau tidak? Saudara gak perlu cemas dengan semuanya itu. Karena Allah bukan hanya menyediakan surga, tetapi Allah juga memastikan bahwa kita sampai ke sana. Saudara pernah tidak dipinjami kunci orang untuk menikmati villa mereka? Pernah ya? Biasanya hamba Tuhan itu punya karunia menikmati, bukan memiliki. Itulah karunianya hamba Tuhan. Kalau saudara misalnya diberi kunci villa, semua ruangan itu ternyata kuncinya diberikan kepada saudara. Kira-kira pada waktu saudara mau buka pagar, perlu telepon yang punya enggak minta izin? Permisi ya, saya mau buka pagar boleh?

Oh ya, boleh Pak, enggak apa-apa. Kuncinya sudah di tangan Bapak. Nanti kemudian mau duduk di sofa telepon lagi. Saya bisa duduk di sofa ini ya. Oh ya Pak, enggak apa-apa di sofa ini. Nanti ke dispenser mau minum telepon lagi. Saya boleh minum ya, gitu kan. Lama-lama orangnya akan berkata, "Pak, balik no kunci ya, Pak." Ngerepoti wae. Kalau sudah diberikan kuncinya dan semua ruangan terbuka, itu artinya semuanya boleh dinikmati. Sebab kalau ada yang tidak boleh dinikmati, biasanya dikunci ruangannya, benar? Atau biasanya barangnya dikasih penutup. Makanya kalau saudara itu ingin barang-barang saudara tidak disentuh orang, jangan taruh di ruang tamu. Apalagi tidak ada lemari kacanya. Wah, itu berarti semua orang boleh pegang. Padahal beberapa orang cuma mau pamer, orang lain tidak boleh pegang. Nah, kalau memang orang lain tidak boleh pegang, pastikan ada lemari kacanya. Atau pastikan kalau tidak ada kacanya, ada kotak di sana dan ditulisi. 1 detik melihat 1000. Pasti aman. Orang tidak akan melihat, menyentuh 1 detik 10.000. Pasti tidak akan ada yang memegang. Kalau saudara sudah diberi kunci rumah, kunci villa, berarti apapun yang saudara lakukan di sana, orangnya tidak akan keberatan. Benar? Kalau Allah sudah memberikan anaknya yang terbaik untuk kita, masakan semua yang lain yang bermanfaat untuk keselamatan kita, masa Allah tidak memberi kepada kita? Pasti Allah memberi. Apa buktinya? Bahwa Allah di pihak kita dan kita pasti menang. Bukti yang pertama adalah karena Allah telah mengaruniakan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya. Bukti yang kedua, bahwa Allah ada di pihak kita, sehingga kita akan pasti menang sampai pada akhirnya. Yang kedua adalah karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-33 A dan B. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Wah, ini sampai di sini dulu. Bahasa Indonesia itu menerjemahkan A, B, C dari ayat 33. Semuanya berbentuk tanda tanya, kalimat pertanyaan. Kalau saudara membaca di dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan tahu bahwa 33B itu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bagian A-nya saja yang pertanyaan dan bagian C. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya adalah Allah yang membenarkan mereka. Jadi itu bukan pertanyaan. Tapi mengapa ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena begini, waktu para penulis Alkitab menulis, mereka itu tidak memakai tanda baca. Yang lebih parah, mereka bahkan kemungkinan besar, kalau berdasarkan salinan kuno yang ada, antar kata itu tidak ada jeda. Semua huruf ditaruh semua seperti kereta api, sambung. Bayangkan saudara ya, kita misahnya kapan aja bingung setengah mati. Bayangkan kalau kita tidak tahu jedanya di mana, tanda bacanya seperti apa, pasti artinya bisa lain. Saya sering kali menjelaskan ini kepada mahasiswa teologi, memakai sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang sangat bagus sekali. Saya akan memberikan beberapa kalimat, saudara sebutkan artinya apa. Pertama adalah kucing orang mati dilompati, kucing hidup. Paham ya? Orang mati dilompati, kucing hidup. Artinya apa? Ya, ada orang mati terus dilompati, kucing hidup. Orang mati dilompati kucing hidup. Berarti ada orang mati ya, dilompati kucing, orangnya hidup. Orang mati dilompati kucing hidup. Jadi ini ada orang pertama hidup, terus mati karena dilompati kucing hidup. Ini saudara taruh jedanya dimanapun, artinya bisa berbeda loh saudara. Ada seorang itu tergesa-gesa membawa
binatang peliharaan yang dia sayangi pergi ke klinik dokter hewan. Saking gugupnya karena anjingnya ini mau meninggal. Wah, dia bingung. Dia tanya kepada perawatnya gitu kan. Dia tanya, mana dokter hewan? Bukan mana dokter hewan, tapi mana dokter hewan? Akhirnya perawatnya, loh aku kok diceluk kewan? Terus dia ngecek, setelah ngecek, dia balik. Sedang memeriksa babi. Maksudnya dokternya sedang memeriksa babi kan gitu. Jedanya di mana? Itu artinya bisa berbeda, benar ya. Yang kita sering dengarkan adalah mau jambu monyet. Padahal kita menawarkan mau jambu monyet, begitu kan? Atau kalau kita menawarkan makan kepada orang kan begini, jangan malu-malu kucing, gitu kan ya? Kita enggak boleh loh, jedanya salah. Jangan malu-malu kucing. Jeda itu berpengaruh. Nah, di dalam ayat tadi, sebetulnya pertanyaannya itu begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kemudian jawabannya, Allah yang membenarkan mereka. Nah, suara kata menggugat, ini adalah kata teknis yang biasa muncul pada waktu itu di dalam konteks pengadilan. Jadi kalau orang itu sudah diputuskan di pengadilan, sebuah keputusan diambil, ada kalanya pihak lawan itu berusaha untuk melawan lagi. Pihak lawan berusaha untuk menggugat. Nah, kata membenarkan itu juga merupakan istilah teknis di dalam bidang hukum. Nah, apa maksudnya? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya begini, Allah yang membenarkan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini, orang-orang pilihan kalau sudah dibenarkan oleh Allah, pasti nanti akan dimuliakan. Mengapa kok saya tahu? Karena ayat di atasnya memberitahu kita seperti itu. Coba kita lihat pasal 8, ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, tadi ada kata orang-orang pilihan. Walaupun kata Yunani-nya sedikit berbeda, maknanya sama di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula, dari kekekalan maksudnya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara perhatikan ada 5 kata kerja di sana, di ayat 29 dan 30. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dipilih dan ditentukan, itu terjadi di kekekalan. Dipanggil dan dibenarkan, terjadi di sini. Dimuliakan, itu terjadi nanti. Tetapi yang luar biasa adalah, semua kata kerja tadi, di ayat 29 dan 30, bentuknya lampau. Padahal dimuliakan belum kan? Tapi di mata Tuhan, semuanya itu sudah pasti. Sehingga Allah tidak perlu memakai kata futuris. Dia pakai kata lampau. Karena di mata Tuhan, masa lalu, masa kini, masa akan datang, semuanya cuma satu titik. Amin. Kalau kita orang pilihan dan sudah dibenarkan, kita ini dibenarkan. Berarti kita sebelumnya telah dipilih, telah ditentukan, telah dipanggil, makanya kita bisa dibenarkan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan Allah, makanya satunya lagi pasti mengikuti, yaitu kita akan dimuliakan. Itu cara berpikirnya Paulus. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Paulus menjawab, Allah yang membenarkan mereka. Artinya apa? Kalau Allah yang membenarkan, berarti Allah yang akan memuliakan. Pasti tidak akan meleset. Arti yang berikutnya dari jawaban Paulus di sini adalah begini. Saudara tahu kalau di dalam pengadilan kuno maupun sekarang, biasanya itu ada yang namanya naik banding. Di pengadilan ini kalah naik. Paulus juga naik banding. Beberapa kali dia ditangkap, kemudian dia mengatakan, aku tidak bersalah, aku naik banding kepada Kaisar. Nah, kalau seandainya itu sudah sampai di tangan Kaisar, dan Kaisar mengambil keputusan, bisa naik banding gak? Tidak bisa.
Satu-satunya naik yang kita bisa lakukan adalah naik ke tiang gantungan. Cuma itu aja. Kalau sudah kaisar mengatakan kita salah, dihukum mati, tidak bisa kita berkata begini, "Kaisar, aku naik banding." Tidak bisa. Karena kaisar adalah penentu keputusan yang paling tinggi. Nah, kalau Allah yang membenarkan kita, siapa yang lebih tinggi dari Allah yang bisa menggugat kita? Tidak bisa. Ini hal yang luar biasa untuk kita. Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang berani? Allah kok, yang tertinggi kok, yang membenarkan kita. Tidak akan ada yang bisa menggugat kita. Allah membenarkan, berarti Allah akan memuliakan kita. Jadi Allah, sekali lagi, bukan cuma menyediakan surga karena dia mencintai kita, tetapi dia memastikan kita semua yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, Allah pastikan kita akan ada di surga bersama dengan dia. Amin. Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan. Yang pertama, karena Allah sudah mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, karena Allah telah membenarkan kita. Dan yang ketiga, kalau Allah di pihak kita dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita, buktinya adalah karena karya Kristus sempurna bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 33C dan 34. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia dulu, kemudian saya akan mencoba menjelaskan tanda baca yang benar seperti apa. 33C dan 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sebetulnya pertanyaannya itu cuma ada di 33C. Siapakah yang akan menghukum mereka? Paulus jawab, pasti tidak ada. Mengapa? Dia sebutkan karya Kristus begini. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam teks Yunani sebetulnya tidak ada kata duduk. Kristus sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Jadi duduk atau berdiri tidak terlalu penting. Pokoknya dia ada terus-menerus di sebelah kanan Bapa, dan apa? Dia menjadi pembela. Nah, mari kita bicara tentang karya Kristus ini. Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Jawabannya banyak sekali. Kira-kira yang paling penting apa? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Bisa tidak Kristus itu mati karena kolesterolnya tinggi? Bisa tidak Kristus itu mati karena menginjak kulit pisang kemudian jatuh dan meninggal? Bisa tidak? Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi dengan kita? Saya beberapa bulan yang lalu, saya menyampaikan ceramah dengan judul "Mengapa Harus Lewat Salib". Pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan kepada jemaat supaya mereka tahu, seandainya Kristus itu mati karena penyakit, mati karena kaget, karena kecelakaan, maka kita semua pasti masih hidup di dalam dosa. Kristus itu harus mati untuk kita di kayu salib. Mengapa dia perlu mati? Jawabannya adalah untuk menanggung hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut, kematian. Dan itulah yang ditanggung Kristus di kayu salib. Kalau Kristus tidak mati, kita yang mati. Kalau Kristus mempertahankan hidupnya, maka kita kehilangan hidup kita. Supaya kita tidak mati, maka Kristus yang harus mati menggantikan kita. Jadi Kristus mati itu untuk menggantikan hukuman dosa, yaitu maut. Dia gantikan hukuman kita. Nah sekarang, mengapa dia perlu bangkit? Mengapa dia perlu bangkit? Saya pernah dalam sebuah seminar ditanya orang, mengapa Kristus bangkit dan bangkitnya hari ketiga? Saya jawab, karena Yusuf Arimatea menyewakan kuburnya selama akhir pekan. Jadi dia check in, sudah waktunya check out. Mengapa Kristus itu perlu bangkit? Mengapa? Karena di goa suasananya pengap. Jadi Kristusnya bosan. Saudara kok jadi ngawur? Mengapa Kristus bangkit coba?
kalau dia mati kan menanggung hukuman dosa kan ya. Kalau dia bangkit, salah satunya adalah mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Jadi upah dosa itu bukan cuma ditanggung. Kalau cuma ditanggung, berarti upahnya masih ada kan ya. Tapi dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa dia ada di sebelah kanan Bapa? Mengapa? Loh, kok bingung? Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Mengapa? Karena dia kesulitan mengurus kartu kakak. Kan sudah dilaporkan laporan meninggal dunia. Kemudian setelah itu loh kok bangkit lagi? Takut ketua RT-nya tidak percaya. Dan dia kalau balik ke kampungnya, dia ditolak oleh ketua RT. Maaf, tidak boleh terjadi pergantian kakak yang terlalu cepat. Akhirnya Kristus mencari tempat tinggal yang lain, kesulitan. Dan akhirnya dia naik ke surga. Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Ini pertanyaan yang kadang sederhana, tapi itu bisa mengganggu kita. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu saya mengajak anak-anak saya nonton film The Passion of the Christ. Saya jelaskan kepada anak-anak saya, Kristus mati supaya kita hidup. Punya hidup yang kekal. Hari Minggu mereka ke gereja pulang, salah seorang anak saya menangis dan berkata, "Pak, kita ini tidak jadi masuk surga, Pak. Tidak jadi dapat hidup kekal. Kenapa? Katanya Papa kan Kristus mati supaya kita hidup kekal loh, Pak." "Iya, ternyata Kristus tidak jadi mati, Pak. Katanya guru sekolah Minggu Kristus hidup." Dia bingung gitu. Kenapa Kristus mati kemudian hidup? Nah, lebih bingung lagi, mengapa setelah hidup dia naik ke surga? Seandainya dia tidak naik ke surga, kan lebih baik. Seandainya dia tidak ke surga dan menjadi gembala sidang gereja ini, kan lebih enak ya. Semuanya jadi wah mantap. Saya pun jadi wakilnya ya mau ya. Jadi penatuannya pun ya bangga-bangga ya kan. Meskipun rapat enggak pernah perlu. Nah, enak kok. Enggak perlu rapat sampai malam-malam ya. Nah, mengapa Kristus itu perlu naik ke surga? Perlu duduk di sebelah kanan Bapa? Karena begini. Ada nubuat yang digenapi di Mazmur 110 yang sering dikutip para penulis Alkitab, yaitu begini. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan itu memang dikutip berulang kali di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam Roma 8, ketika dikatakan Kristus ada di sebelah kanan Bapa, itu juga berarti Kristus mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi. Karena itulah di ayat-ayat selanjutnya, coba kita lihat misalnya ayat yang ke-38, Paulus berani berkata begini, "Sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Mengapa semua pemerintah, semua kuasa, semua makhluk, malaikat, tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan kita? Jawabannya adalah karena semuanya di bawah tumpuan kaki Kristus. Kristus yang memegang kuasa tertinggi bersama dengan Bapa. Karena itu, kita itu aman bersama dengan Kristus. Dia mati menggantikan hukuman maut. Dia bangkit mengalahkan hukuman maut. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menguasai semua yang ada. Dan berikutnya adalah, dia menjadi pembela untuk kita. Bahasa Indonesia saya tidak tahu dari mana bisa mendapatkan ide pembela. Karena mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Saya menduga penerjemah lembaga Alkitab Indonesia itu berpikir bahwa dari tadi nuansanya kan nuansa hukum. Siapa yang menggugat tidak bisa, Allah yang membenarkan. Nah karena nuansanya nuansa hukum, maka tampaknya Kristus paling pas kalau berdiri sebagai pembela. Tapi sebetulnya kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dan kalau dikatakan Kristus pendoa syafaat di dalam bahasa Yunani, itu bentuknya itu present tense. Berarti apa? Kristus terus menerus berdoa syafaat
untuk kita. Dan di dalam pasal 8, sebetulnya kalau saudara lihat ayat 26 dan 27, sudah ada yang berdoa syafaat untuk kita selain Kristus, yaitu apa? Roh Kudus. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh berdoa untuk kita. Jadi ini Kristus menjadi pendoa syafaat kedua yang disebutkan di Roma pasal 8. Saudara bayangkan ya, hukuman dosa kita sudah ditanggung. Hukuman dosa kita sudah dikalahkan. Dan Kristus sudah menguasai semua yang ada. Dan Kristus yang sama selalu berdoa syafaat untuk kita. Loh, kalau Kristus yang berdoa syafaat, kira-kira sama Bapaknya didengar gak ya? Pasti didengar. Kalau saya yang berdoa belum tentu didengar. Ada 15 orang sakit minta saya berdoa. Satu sembuh. Saya enggak mau bilang 14 mati. Satu sembuh. Saya dulu doakan orang ya, enggak lama, berapa hari kemudian meninggal. Tapi kemudian rekor saya semakin membaik. Saya doakan keluarga saya gitu kan, doakan hamba Tuhan lain, saya doakan hitungan jam. Sebelumnya kan hitungan hari ya. Ini hitungan jam loh, saudara. Papa saya itu sakit, sudah parah. Saya doakan papa saya. Seminggu kemudian, papa saya meninggal. Sudah percaya Tuhan, saya serahkan papa ke dalam tangan Tuhan. Seminggu kemudian meninggal. Setelah itu, keluarga istri saya minta didoakan. Waktu saya doakan, saya pulang, saya beritahu istri saya. Rasanya besok ada berita duka. Ternyata benar, tengah malam meninggal, saudara. Ada rekan hamba Tuhan senior itu sudah di rumah sakit beberapa hari. Saya datang ke sana. Keluarganya bilang, Pak Yakub tolong doakan. Kami berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, tidak apa-apa lebih baik daripada papa menderita. Oh iya, saya doakan. Jam 10 saya doakan. Jam 12 berangkat dulu sana. Langsung cepat. Dan rekor saya yang terbaik adalah, waktu saya mengantar istri saya ke dokter, saya ditelepon orang. Pak Yakub bisa doakan. Ini keluarga saya sakit. Bisa enggak doakan? Saya bilang, oh bisa, tapi saya tunggu istri saya dulu ya ke dokter. Oh ya, enggak apa-apa, setelah itu Pak Yakub ya. Iya, istri saya selesai dari dokter, saya pulang. Waktu mau masuk mobil, ditelepon, Pak Yakub, enggak usah datang, sudah meninggal. Makanya saya beritahu jemaat saya, jangan nakal-nakal, tak doakan. Takut semua, sayang sama saya, semua jemaat saya sangat sayang semua, dan tidak pernah repotin saya, tidak pernah berkata Pak tolong doakan gitu, tidak berani. Kalau yang doa saya belum tentu dijawab Tuhan, tapi kalau Kristus yang doa pasti dijawab oleh Tuhan, amin. Dia doa supaya kita kuat menghadapi hidup ini. Pasti dia doakan itu. Ketika kita sedih, Tuhan doakan penghiburan. Ketika kita lemah, Tuhan doakan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan doakan damai sejahtera ada. Tuhan doakan kesembuhan kita dan sebagainya. Apa saja yang berguna untuk keselamatan kita, maka Kristus doakan itu bagi kita. Dan kalau Kristus yang doa, pasti didengar oleh Bapanya. Amin. Kalau begitu, apakah bisa pada akhirnya kita tidak sampai ke sana? Jawabannya adalah tidak bisa. Allah ada di pihak kita pertama karena Allah mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Yang kedua karena Allah membenarkan kita. Yang ketiga karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dan yang keempat, karena kita menjadi lebih dari pemenang. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-35 sampai 39. Kita akan lompat beberapa ayat. Mari kita lihat ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Kemudian ayat 37 kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini bukan hanya tidak bisa dikalahkan loh, saudara. Siapa yang akan melawan kita? Siapapun melawan kita, dengan penganiayaan kah, dengan penderitaan, dengan apapun, siapapun melawan kita, hasilnya adalah kita lebih dari pemenang. Bukan cuma kita menang, tetapi kita lebih dari pemenang. Cara ungkapan ini sangat sulit untuk dipahami. Para penafsir berbeda pendapat. Apa artinya lebih dari pemenang?
kalau kita dilawan, kan biasanya kita menang atau kalah kan? Pernah enggak kita dilawan, terus kita lebih dari pemenang? Bagaimana caranya? Lebih dari pemenang. Saya setuju dengan penafsiran ini, bahwa ketika semua penderitaan menghantam kita, bukan hanya kita tidak akan kalah, bukan hanya kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus, tetapi semua penderitaan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya kita akan menang, tapi kekalahan kita pun mendatangkan kebaikan untuk kita. Ketika kita dianiaya, kita kehilangan nyawa kita. Bagi orang yang menganiaya kita, mereka akan merasa menang. Tapi sebetulnya kita yang lebih dari pemenang. Karena apa? Sekalipun kita kalah kelihatannya mati, tapi kita bertemu dengan Kristus yang ada di surga. Itu sebenarnya jauh lebih baik. Tapi kita ini jarang merenungkan kebenaran itu. Saya berkali-kali mengajarkan kepada jemaat saya, kalau kita sakit, solusinya itu cuma tiga macam aja sakit itu. Satu, sembuh. Dua, diberi kekuatan untuk bertahan, tapi tidak sembuh. Yang ketiga, berjumpa dengan Tuhan langsung melalui kematian. Tidak ada cara lain, cuma tiga ini. Dan saudara tahu, di antara tiga pilihan, sebetulnya kalau kita mau jujur, yang paling baik yang mana? Sembuh, nanti bisa sakit lagi. Atau sakit terus diberi kekuatan. Atau yang paling baik, kita bersama dengan Kristus di surga. Jujur? Paling baik kan bersama dengan Kristus di surga kan sebetulnya? Paling bahagia, gak bisa sakit lagi kan di sana, benar gak? Tapi kita loh kadang-kadang gak seperti itu. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, suami kita ya, kita nangis-nangis, protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa engkau tidak mengasihi suamiku? Mengapa suamiku harus mati karena penyakit ini? Padahal saudara gak tahu, suamimu itu loh lagi tertawa-tawa sama Kristus di surga. Seandainya Kristus tanya suamimu, mau balik lagi? Enggak. Atau paling enggak dia tanya sama istri yang sama. Ya enggak. Telinganya sudah sering sakit soalnya ya, karena radio rusak, siaran terus di rumah kan. Kita kadangkala kehilangan orang yang kita kasih, sedih, menduga Tuhan berbuat yang tidak-tidak. Padahal sebetulnya enggak loh saudara. Ketika Tuhan tentukan orang yang kita kasih sembuh, dia baik. Ketika dia tentukan orang yang kita kasih tidak sembuh, tapi kita diberi penghiburan dan kekuatan, Tuhan juga baik. Ketika dia memutuskan orang yang kita kasihi itu sakit dan bersama dengan dia selamanya, itu juga baik kok. Apapun yang menimpa kita, sebetulnya itu membawa kebaikan bagi kita. Makanya orang melawan kita, kita bukan hanya tidak bisa kalah, tapi kita lebih dari pemenang. Kita tidak akan bisa kalah. Kita sampai pada akhirnya. Saya akan tutup poin yang terakhir ini dengan sebuah ilustrasi. Saya pernah membaca sebuah kisah kuno. Di Tiongkok itu ada tiga pendekar yang saling pamer ketajaman pedangnya. Orang pertama berkata begini, pedangku ini paling tajam. Kalau aku potong tubuhnya orang, darahnya keluar sedikit, tapi terus semuanya berjatuhan. Berarti tajam ya. Kalau enggak tajam itu kan, wah gitu. Saya baru sadar, waktu kecil dulu menyembelih ayam, saya ini wah penyiksa berarti. Saya ini seneng, pisaunya tuh yang enggak tajam. Jadi yang cek gitu kan. Saya baru sadar, ternyata selama itu saya menyembelih ayam, dia tuh kesakitan dan geli. Dia geli, dia sakit gitu kan. Lebih baik itu pakai pisau yang tajam, cek langsung mati gitu kan. Nah ini orang pertama dia bilang, pedangku tajam, keluar darah cuma dikit. Wah hebat ya. Pendekar kedua bilang begini, waduh pedangku lebih hebat lagi. Karena apa? Aku kalau berperang lawan orang, tak potong tubuhnya, dia gak rasa apa-apa. Baru setelah jalan, lepas semua. Lebih hebat ya. Terus pendekar ketiga gak mau kalah. Dia bilang gini, pedangku yang paling hebat. Musuhku itu mati, tapi dia masih bisa jalan-jalan. Mati tapi bisa jalan-jalan. Terus orang bingung, bagaimana caranya? Terus dia ceritakan begini, waktu itu musuhku
sedang ketiduran di bawah pohon. Aku datang kepada dia. Dia masih tidur. Aku bawa sebuah kertas dan aku tulis begini. Kalau aku mau, kamu mati. Musuhku waktu baca kertas itu, musuhku mati. Karena apa? Waktu dia baca kertas itu, dia sadar. Dia sedang memusuhi orang yang keliru. Orang yang baik dia musuhi. Saat itu dia berhenti jadi musuh. Jadi musuhnya mati. Tetapi musuhnya menjadi teman. Makanya masih bisa hidup kemana-mana. Ini sebetulnya adalah pedang yang paling tajam. Itu artinya bukan hanya kita menang, tetapi kita mendapatkan kebaikan dari semua persoalan yang kita hadapi. Saudara, Allah berjanji bukan hanya dia menyediakan surga, tetapi dia memastikan karena kasihnya kepada kita, dia memastikan kita semua sampai pada akhirnya. Allah mengaruniakan yang terbaik, Allah membenarkan kita, karya Kristus sempurna bagi kita, dan kita akan lebih dari pemenang di dalam semua pergumulan kita. Sore ini, saudara, hidup kita bukan tanpa masalah, kan? Banyak tantangan, banyak keputusasaan, banyak kekecewaan, banyak kekhawatiran, ketakutan. Mungkin saudara bertanya, mungkin tidak ya, aku sampai pada akhirnya. Apa yang akan terjadi seandainya terjadi masalah ini dan itu? Tapi sore ini, mari kita melihat bukan kekuatan kita, tapi melihat kepada kekuatan Allah. Di dalam tangan Allah, kita aman. Di dalam tangan Allah, ada jaminan yang teguh, jaminan yang kekal. Mari kita tunduk kepala.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sendiri namun produktif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini kita memang punya harapan-harapan itu. Kadang-kadang malah terlalu tinggi harapannya dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Malah kadang-kadang yang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam hidup ini juga. Kalau kita bicara tentang sendiri namun produktif ini bagaimana, Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, tadi Pak Gunawan sudah memunculkan pengamatan bahwa hidup ini nih tidak selalu ya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya kalau boleh gunakan pengibaratan, kadang-kadang kita dipaksa untuk berbelok arah ya. Kita nggak siap, tapi ya harus berbelok arah, nggak bisa enggak. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kita kehilangan orang yang dekat dengan kita, orang yang tadinya bersama dengan kita sekarang tidak ada lagi. Bisa ini orang tua, bisa ini pasangan, bisa ini anak, bisa ini sahabat, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang memaksa kita untuk membelokkan arah hidup kita karena ketidakhadiran mereka itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya memang ya kita harus melewati masa kehilangan itu. Nah, itu kita nggak bisa hindari. Kita harus terima, kita harus lewati masa kehilangan itu. Namun, ya pada kesempatan ini kita juga mau mengajak pendengar kita untuk melihat melampaui kehilangan.

0: karena hidup berandai bukan saja menjauhkan kita dari realitas, tapi juga membuat kita tidak hidup sepenuhnya di masa sekarang ya. Nah, artinya apa? Ini artinya kita tidak bisa menghadapi hidup dengan efektif ya. Kadang kita sulit memang menerima fakta kehidupan ini karena memang pahit ya. Namun pada akhirnya kita harus hidup melampaui kepahitan itu.
1: Papel, tapi faktanya kalau di negara Indonesia atau budaya timur gitu ya, kita sering jumpai bahwa nadanya nada minor gitu ya terhadap orang, terutama wanita. Kalau pria sih gak terlalu dipikirin gitu. Kalau wanita yang single, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah lalu kehilangan pasangan begitu. Kalau yang belum menikah pada usia tertentu, nah belum menikah, nah itu kan jadi nada-nada minor juga. Terus bagi yang janda juga begitu. Mungkin itu jadi ada tekanan-tekanan terhadap para wanita yang hidup sendiri ini. Jadi akhirnya ya berandai-andai terus ya Pak Paul.
0: Iya, saya bisa melihat ya yang tadi Ibu Bulan katakan. Tekanan dari luar ya mendorong kita untuk ya berharap dan berharap bahwa suatu hari kelak pasangan kita yang kita nantikan itu akan muncul ada di pintu rumah kita ya. Saya kira sekali lagi tadi saya sudah katakan ya pemikiran yang datang ya secara ya ringan ya, yaitu saya kira normal. Ya, kita enggak bisa enggak ya akan mengharapkan ya adanya perubahan. Namun sekali lagi ya enggak bisa kita di akhirnya dihalangi oleh pemikiran berandai ini. Kita harus melampaui andai kata. Enggak. Andai kata akhirnya memindahkan kita dari realitas masuk ke dalam dunia hayali. Nah, kita harus kembali lagi ke dunia realitas bahwa memang tidak ada. Ya, memang sudah tidak ada. Nah, kita enggak lagi ya berpikir nanti kalau ada bagaimana. Oh ya tidak. Memangnya kita misalkan belum mempunyai pasangan hidup, ya udah, memang kita terima sekarang ini belum ada pasangan hidup. Saya teringat ada seseorang pernah bertanya kepada saya ya, kebetulan seorang wanita bertanya, apakah saya akan menikah nanti? Apakah saya akan mempunyai pasangan hidup nanti? Ya, saya bilang, saya tidak tahu jawabannya ya. Tapi, terus dia tanya lagi, apakah Tuhan menghendaki saya menikah nanti? Saya berkata, nanti ya saya tidak tahu, tapi yang sekarang saya bisa tahu pasti, yaitu Tuhan tidak menghendaki kamu menikah sekarang, sebab ya sekarang kamu gak menikah. Jadi berarti memang sekarang ini Tuhan tidak menghendaki kamu menikah, dan hiduplah dengan yang sekarang Tuhan tetapkan untuk kita. Yaitu sekarang Tuhan tetapkan kamu memang untuk tidak menikah, ya hiduplah seperti ini.
2: Ya, ada semacam rasa penyesalan Pak Paul itu biasanya kadang-kadang. Kok saya melewati jalan ini gitu, apa enggak keliru saya lewat jalan sini. Tadi Pak Paul menggunakan ilustrasi orang yang berjalan lalu terpaksa berbelok. Jadi kadang-kadang memang kita di dalam perjalanan, jalan nyata ini sehari-hari kan kadang-kadang dipaksa untuk belok juga karena ada kecelakaan atau apa. Itu kan bisa ada timbul rasa keterkejutan gitu. Saya tidak merencanakan jalan ke sini, tetapi karena keadaan memaksa saya harus belok ke sini, padahal saya tidak tahu jalan itu, mungkin di luar kota dan sebagainya. Iya. Lalu timbul penyesalan, kenapa saya tadi tidak jalan yang lain aja, tidak lewat sini, kenapa harus lewat sini, gitu Pak Paul.
0: Seringkali itu muncul Pak Gunawan, karena kita terus mengenang-enang jalan yang seharusnya kita ambil ya, kok sekarang jalan ini yang saya harus tempuh. Dan ya contoh tadi memang gak sempurna, sebab kalau kita berbelok arah waktu kita mengendarai kendaraan kita, kita tahu kita akan sampai di tujuan semula, meskipun jalannya berbeda. Nah seringkali ini waktu kita dipaksa berbelok arah dalam hidup, memang tujuannya pun nantinya berubah tuh. Nah tujuannya berarti tidak seperti yang kita dambakan impian. Misalkan kita berharap umur 30 kita sudah berkeluarga. Nah sekarang sudah umur 35 dan belum berkeluarga. Berarti kan ada kemungkinan saya tidak akan berkeluarga. Nah itu berarti tujuannya sudah berubah. Dan ini yang memang membuat kita panik ya, karena kok gak sama tujuan itu tuh. Nah sekarang saya mau dibawa kemana ini oleh Tuhan. Nah ini nih yang menakutkan. Tapi ya sekali lagi gak bisa kita tetap berharap nanti umur 35 saya menikah. Ya memang tidak tahu kok, kita hidup apa adanya sekarang ini.
1: Bapak, saya tertarik dengan istilah

0: maunya Tuhan nih, tanda petik gitu ya. Kalau kita lihat dari Alkitab kan, pengajaran secara keseluruhan dikatakan bahwa sebenarnya tujuan apa keinginan Tuhan yang utama adalah supaya kita menikah begitu ya, berkeluarga. Kalaupun sendiri itu demi keefektifan pelayanan begitu, bukan karena permasalahan kita, karena kita memang nggak mau kalau menikah kan mau nggak mau kita harus tunduk, nggak bisa egois dan sebagainya begitu, atau berbagai masalah lain begitu. Semata-mata demi keefektifan pelayanan. Menurut Pak Paul sendiri bagaimana, Pak Paul?
1: Saya setuju, dan itulah yang saya coba nanti ya membawa pendengar kita untuk sampai ke titik itu tuh sebetulnya. Sebab untuk sampai ke titik itu tidak mudah, Bu Wulan.
0: Iya, betul.
1: Sebab kita ini nih ya menghadapi realitas hidup, dan sukar untuk kita membawa pikiran kita ke atas ya, ke kacamata Tuhan. Di kacamata kita adalah nggak ada yang dekati saya, itu tuh kok nggak berhasil pacaran saya berkali-kali, kok putus dan sebagainya. Jadi itu yang di depan mata kita, dan sulit untuk kita melihat bahwa masih ada kehendak Tuhan di atas semua ini nih.
2: Jadi selain menerima realita kehidupan ini, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, Mama?
1: Kita mesti mengisi ruang waktu ya yang memang kita miliki ini nih. Misalkan kita biasa bersama dengan pasangan kita, sekarang tidak ada lagi pasangan. Nah, ruang waktu yang ditinggalkannya itu kosong. Dan gak bisa enggak kita mesti mengisinya. Ya, misalkan tadi juga yang saya bilang kita berandai-andai. Kadang-kadang itu berandai-andai memang sedikit banyak ya memenuhi kebutuhan kita. Sebab waktu kita berandai, kita seolah-olah mengisi ruang waktu kita dengan kehadiran pasangan yang memang belum ada itu. Nah, makanya ya tidak bisa terus begitu. Kenyataannya memang tidak ada, ruangan ini kosong. Nah, karena ruangan ini kosong, kita mesti mengisinya dengan hal-hal lain.
2: Misalnya apa, Pak?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kalau masih ada waktu, kita bisa bersekolah kembali, kita bersekolah. Kita masih ada waktu untuk misalkan mengikuti keterampilan musik yang kita belum pernah kuasai sebelumnya, kita lakukan itu. Kita belum pernah berkunjung ke daerah-daerah wisata yang lain, sekarang kita pergi, kita isi waktu itu. Jadi memang mesti kreatif, mesti berani mengambil risiko, mesti melangkah keluar, mesti begitu.
2: Kalau seandainya ruang kosong itu dibiarkan kosong, apa yang terjadi?
1: Wah, biasanya memang kita akan makin tenggelam dalam kegelapan pikiran kita ya. Kita benar-benar terasa, aduh, saya sendirian, saya tidak akan kemana-mana, saya makin akhirnya putus asa dengan hidup ini.
0: Pak Paul, itu di hadapan Tuhan gak apa-apa ya, tanda kutip, maksudnya kata di saran-saran Pak Paul misalnya mengisi ruang waktu itu dengan bersekolah dan sebagainya begitu. Orang kan sering mempertanyakan motivasi di balik itu begitu, Pak Paul.
1: Saya kok melihat Tuhan itu tuh ini ya, mudah dan mau mengerti kita. Meskipun motivasi kita sekolah bukanlah sungguh-sungguh mau mendapatkan ilmu apa, enggak jadi soal. Saya percaya Tuhan mudah dan mau mengerti kondisi kita, bahwa dia mengerti kita mau mengisi ruang waktu yang kosong ini nih. Dan dia akan izinkan kita untuk melakukannya, dan dia akan berkati, dan dia akan tolong kita sehingga bisa mengisi kembali ruang waktu itu tuh. Nah, ini yang saya perhatikan tentang cara Tuhan bekerja ya.
2: Iya, biasanya orang malah enggan untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak Paul. Dia lebih banyak merenungi nasibnya sendiri,
0: kesedihannya.
2: Betul. Itu
1: tadi saya singgung bahwa pada awalnya itu wajar ya, kita memang akan menangisi, meratapi kehilangan kita. Tapi setelah satu titik tertentu, memang kita harus melampaui kepahitan itu. Sebab kalau tidak, ruangan itu tetap kosong, dan semakin kosong akhirnya yang kosong itu makin membesar dalam hidup kita.
2: Iya. Nah, untuk bisa mengisi itu dengan sesuatu hal yang memang berguna bagi kehidupan ini, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita harus buat rencana, Pak Gunawan. Jadi dengan kata lain, ini suatu usaha yang terkoordinir, yang terencana dengan penuh kesadaran. Kita nggak bisa hanya lihat dan nanti bagaimana, enggak. Jadi setelah kita berhasil melampaui ya kehilangan kita itu tuh, kita mesti mulai memikirkan rencana. Misalnya 5 tahun mendatang kita ingin melakukan apa-apa-apa. Nah, susun dulu untuk 5 tahun itu. Setelah 5 tahun lewat, susun lagi untuk 5 tahun berikutnya. Misalkan seperti itu. Kalau masih belum bisa susun untuk 5 tahun, susun untuk 1 tahun dulu. Kalau belum bisa untuk 1 tahun, 6 bulan dulu. Pokoknya buat rencana dan coba ya untuk penuhi target kita itu.
2: Ya. Bapak, di dalam penyusunan rencana itu sebenarnya apakah bisa dilakukan sendiri atau kita melibatkan orang lain atau butuh bantuan orang lain, bagaimana Pak?
1: Kira-kira sih memang perlu orang lain ya Pak Gunawan ya. Karena apa ya, karena pada saat-saat sendiri itu tuh kita kehilangan tenaga ya untuk memulai apa-apa. Nah kita perlu uluran tangan sesama ya untuk bisa memberikan kita dorongan ya. Waktu kita rasanya gak ingin melakukan apa-apa, nah teman atau sahabat bisa berkata, yuk lakukan, yuk kamu begini, yuk, yuk. Dia masih memberikan perhatian. Nah itu akan seolah-olah memberikan kita pinjaman kekuatan.
2: Ya, karena seringkali orang merasa trauma dengan masa lalunya gitu Pak Pol. Nanti saya rencanakan, gak taunya belok lagi, celaka lagi gitu loh.
1: Seringkali ya masa lampau itu memang menjadi ingatan yang menakutkan kita ya. Jadi kita gak mau lagi jatuh atau mengalami kesedihan yang sama. Ya, tapi bangunlah persahabatan. Itu salah satu prinsip yang harus kita pegang. Dan yang lebih realistik adalah bersahabat dengan sesama rekan yang juga hidup sendiri ya. Sesama rekan yang hidup sendiri memiliki kemerdekaan yang sama dengan kita. Dan ini berarti akan ada banyak hal yang dapat kita kerjakan bersama. Berteman dengan yang berkeluarga mempunyai keterbatasannya.
2: Ya, jadi ini mungkin ada kaitannya juga merasa senasib gitu Pak Pol ya.
1: Iya.
2: Jadi sama-sama menempuh kehidupan ini lagi gitu.
1: Betul. Meskipun waktu kita bersahabat dengan yang seperti kita ya, sama-sama sendirian, mungkin masih ada rasa sedikit takut kalau dia nanti yang ada pasangan. Nah kita akan ditinggal lagi, yang tadi seperti Pak Gunawan katakan. Jadinya aduh, pengalaman ditinggal sendiri lagi itu akan muncul lagi, menakutkan kita, takut kita luka. Nah kadang-kadang hal ini membuat kita rasanya enggan ya memulai persahabatan. Tapi gak apa-apa, nikmati selama masih dinikmati. Kalau memang dalam rencana Tuhan teman kita itu diberikan pasangan hidup dan gak sendiri lagi, ya sudah, memang kita akan kehilangan dia. Tapi ya gak apa-apa, kita mesti cari lagi nanti yang seperti kita lagi.
2: Tapi memang dalam perencanaan ini kita harus melibatkan Tuhan, saya rasa Pak Pol ya.
1: Tepat sekali, kita mesti bertanya, Tuhan apa itu yang Engkau inginkan aku lakukan. Harus kita selalu tanyakan itu, Tuhan apa makna kesendirian saya ini nih? Apa yang sedang Engkau tunjukkan supaya saya bisa melihatnya dengan jelas.
0: Pak Pol, kalau rencana-rencana ini kan tadi saya pikir berkaitan dengan judul tema kita ya, sendiri namun produktif. Kan merencanakan sesuatu supaya ada hasil kan nanti kelak. Jadi kita dalam sendirian itu gak sia-sia gitu, produktif. Nah saya ingin tanya, definisi dari produktif itu apakah kita harus menghasilkan sesuatu begitu, ataukah penting juga internal kita gitu, semakin menjadi matang, semakin menjadi dewasa, bagaimana menurut Pak Pol?
1: Oh, itu betul sekali Bu Wulan. Jadi produktif, menghasilkan itu enggak selalu ya diukur dengan hal-hal yang terjadi di luar kita ya. Tapi juga yang terjadi di dalam kita ya. Kita melihat diri kita bertumbuh. Wah, itu tuh memberikan kita kesenangan luar biasa, kebahagiaan tertentu ya. Kok sekarang saya bisa begini, kok sekarang saya bisa begitu, dulu gak pernah saya pikirkan saya bisa, kok sekarang bisa. Nah itu juga rasanya tuh kita produktif ya, kita menghasilkan sesuatu, ada tunas baru yang keluar dari dalam diri kita.
0: Ya, saya lihat banyak sekali justru yang orang, maksudnya yang sendiri gitu, yang single begitu, banyak yang justru yang tanda kutip aneh gitu, tapi ada juga yang kelihatan justru matang sekali gitu, dewasa sekali gitu Pak Pol.
1: Betul, betul. Jadi memang akhirnya terpulang pada diri sendiri ya. Kalau dia terus mengurung dirinya, tidak bersahabat, berrelasi dengan orang, ya bisa makin hari makin aneh. Itu betul sekali. Tapi kalau dia mempunyai banyak teman, bersahabat dengan bebas ya, itu akan memperkaya diri dia ya, sehingga enggak, dia enggak sempat hidup untuk dirinya sendiri lagi.
2: Tadi Pak Paul katakan bahwa berteman dengan orang yang berkeluarga itu ada keterbatasannya. Keterbatasan apa Pak Paul ya?
1: Kita nggak bisa misalnya ajak dia untuk pergi sembarang waktu. Ya dia harus mengurus anaknya lah, keluarganya lah. Nah kalau dengan yang sesama single, bisa itu. Kita bisa merencanakan pergi kemana dan dia nggak ada beban apa-apa. Dan dia bisa lakukan itu. Nah jadi sebetulnya sekali lagi orang yang single mempunyai kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang yang berkeluarga. Sebab secara alamiah, kita yang berkeluarga memang makin hari makin menyempitkan ruang pergaulan kita.
0: Pak Paul, berkaitan dengan persahabatan tadi, saya mau tanya dari beberapa kali pengalaman berkenalan atau bersahabat dengan orang yang single begitu, kok agak posesif ya Pak Paul? Jadi karena apa ya Pak Paul?
1: Tadi yang saya katakan Bu Wulan yaitu ada rasa takut loh bahwa nanti rekan kita ini nih akan bersanding dengan orang kita
0: kehilangan
1: akan
0: lagi gitu.
1: Nah ini bersanding gak harus dalam pengertian menikah ya. Tapi bisa juga dalam pengertian dia mempunyai sahabat lain. Nah itu tuh menakutkan memang. Karena kesendirian sangat menakutkan. Dan kita gak mau kita mengalaminya lagi. Kalau kita udah dekat dengan seseorang, kita gak siap untuk melihat dia nanti meninggalkan kita sendiri lagi.
2: Iya, tapi juga ada kekhawatiran nanti kita dipikir cuman menggunakan kesempatan aja gitu. Jadi kita hanya mau berteman untuk menghilangkan rasa duka kita atau kebingungan kita, ya kesendirian kita gitu Bapak.
1: Ada kalanya begitu sehingga akhirnya kita gak berani ya memulai persahabatan. Karena belum apa-apa kita sudah berpikir, oh nanti orang mengira kita mau memanfaatkan dia saja begitu ya.
2: Nah katakan kita sudah bisa bersahabat atau bahkan masuk di dalam satu kelompok gitu Pak Paul ya. Apa yang bisa kita lakukan di sana?
1: Saya kira kita mesti ya membuat suatu rencana yang jelas, yaitu kita mau menginvestasikan hidup dan diri kita ini nih pada kelompok ini nih, yang tertentu ini nih. Kita nggak bisa memikirkan seluruh dunia, seluruh kota, seluruh desa, kampung kita, nggak bisa. Kita hanya bisa memfokuskan perhatian kita pada sekelompok masyarakat. Nah, jadikan ini nih ya seperti lahan garapan kita. Kita fokuskan diri kita di sana. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka? Bantuan apa yang bisa kita berikan? Sumbangsih apa yang bisa kita bagikan? Nah, itu yang kita coba lakukan.
2: Tetapi itu kan juga apa? Ada risikonya, keterbatasan kita gitu Pak Paul ya. Kalau kita sudah masuk ke sana dan menginvestasikan waktu dan sebagainya tapi tidak mendapat tanggapan yang positif, itu bisa mengecewakan kita lagi gitu.
1: Betul, kalau itu yang terjadi ya kita mesti mengevaluasi ya, apakah saya di tempat yang tepat. Ya, apakah mungkin saya harus cari tempat yang lain yang berbeda dan sebagainya. Misalkan kita berkecimpung di sebuah persekutuan ya, di gereja. Kemudian ya itu yang kita lihat, kok rasanya mereka gak begitu tertarik ya untuk menerima uluran tangan kita. Nah mungkin kita ya boleh memikirkan tempat yang berbeda. Mungkin disanalah kita sebagai orang single lebih bisa diterima, dihargai dan dimanfaatkan ya untuk pelayanan. Nah mungkin itu hal-hal yang kita harus juga pikirkan.
0: Pak Paul, saya sering dengar hamba Tuhan mengatakan, maksudnya bagi orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang yang berani begitu ya. Berani dalam pengertian karena itu sekolah seumur hidup, harus tenggang rasa dan sebagainya. Nah kalau dibandingkan dengan orang yang sendiri, yang single, kan gak mengalami tanda kutip sekolah seumur hidup seperti itu begitu. Bahkan sering dikatakan udah kelamaan sendiri, dia udah enak nih segala sesuatu ambil keputusan sendiri dan gak harus tenggang rasa dengan orang lain. Dan akhirnya kalau terjun dalam kelompok tertentu, kelompok yang lainnya, akhirnya seringkali banyak gesekan timbul begitu Pak Paul. Dan banyak masalah begitu. Apakah
1: itu memang mungkin terjadi bulan karena ya kita itu tuh tidak ditaruh dalam suatu tempat yang penuh dengan tekanan ya, intensitasnya tinggi, harus menyesuaikan diri. Kalau kita hidup single tidak ada memang kepaksaan seperti itu. Kalau kita menikah memang ada paksaan itu dan akibatnya ya kalau kita terbuka ya banyak hal-hal yang tadinya tajam-tajam pada diri kita itu bisa diasah menjadi lebih lunak ya. Kalau kita sendiri karena tidak ada paksaan itu, yang tajam-tajam itu tuh masih tetap bisa mencuat ya dan melukai orang. Namun sekali lagi ya, Tuhan sangat kaya dan besar sehingga kalaupun kita sendiri, namun kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan, Dia akan sediakan. Dia akan sediakan lingkungan dan teman yang bisa akhirnya melunakkan ya sisi-sisi yang tajam dari dalam diri kita itu.
2: Ya, jadi sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui kita bergabung di dalam satu kelompok itu, Pak Pol ya.
1: Betul.
2: Nah, untuk kedepannya, Pak Pol ya, supaya kita ya bisa lebih melengkapi diri kita agar kalau kita toh harus mengalami hal yang dibelokkan lagi, itu apa yang bisa kita lakukan, Pak?
1: Pertama kita harus melebarkan wawasan kita ya Pak Gunawan, yaitu kita melihat tokoh-tokoh Alkitab. Cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab itu orang-orang yang lajang sendiri, tidak dicatat mereka mempunyai pasangan hidup, misalnya Elia, Elisa, Tuhan Yesus sendiri, dan Rasul Paulus yang jelas-jelas juga mengatakan dia hidup sendiri. Jadi cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan luar biasa, dan mereka sendiri. Nah, jadi yang saya ingin tekankan adalah bahwa kita meskipun sendiri, kita tetap bisa produktif dalam pengertian kita tidak harus hidup untuk diri kita. Kita masih bisa hidup untuk orang lain, untuk kelompok kita, dan sudah tentu untuk Tuhan.
0: Jadi begitu. Berkat ya.
1: Betul.
2: Ya, apakah dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan sesuatu gitu, Pak Pol?
1: Saya akan gunakan ini nih, Pak Gunawan. Kisah orang kaya yang bodoh itu ya, yang mengumpulkan hartanya di lumbung. Nah, Tuhan katakan apa? Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, saya ingin meninggalkan pertanyaan Tuhan ini nih kepada kita semua yang masih single, yaitu untuk siapakah hidup saya ini? Untuk siapakah hidup saya ini? Memang saya sendiri, tapi untuk siapakah saya hidup? Nah, kita mau katakan hidup ini saya akan berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita ya. Jadi kita enggak hidup untuk diri sendiri.
2: Iya. Pak Pol, contoh konkretnya di dalam kita itu menyerahkan kehidupan ini untuk Tuhan, apakah itu harus terlibat di dalam hal-hal yang rohani gitu, Pak Pol?
1: Tidak. Jadi terlibat ini nih luas sekali ya. Sudah tentu hal-hal yang rohani menjadi termasuk bagian darinya. Ya. Tapi selain itu secara sosial, ya secara kultural, dalam hal seni atau apa kita bisa terlibat. Oh silahkan, silahkan. Karena semua adalah objek-objek penerima berkat dari kita sebetulnya, dan kita mau bagikan berkat itu kepada mereka.
2: Iya, jadinya kalau kita sudah melewati masa pembelokan dan sebagainya yang kurang tadinya kurang menyenangkan itu, kita juga bisa melihat ke belakang bahwa itu sesuatu yang indah, Pak.
1: Biasanya begitu, Pak Gunawan. Orang yang berhasil menerima belokan itu, di ujung jalan itu dia akan berkata, oh ternyata belokan ini juga indah.
2: Iya, terima kasih sekali, Pak Pol.
1: Untuk
2: perbincangan ini juga, Ibu Bulan, banyak terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sendiri namun produktif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, terima kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi, ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan, tidak diterima, ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana katanya, yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada
saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar. Wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan katanya begitu. Nah saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga hakim. Mereka juga imam. Yang sulung bernama Yoel. Yang kedua Abia. Mereka dua-duanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi kelakuan anak-anak ini tidak sama dengan bapaknya. Saya tidak tahu mengapa kok terjadi begini. Apa karena Samuel demikian sibuk pelayanan? Dengan sibuk kepada pelayanan bangsa Israel sehingga kurang dapat melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat. Apa Pak? Ya coba aja lihat nanti. Dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri. Mereka tidak puas dengan orang

anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan, kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel. Dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya? Berbeda. Berbeda bangsa lain, ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada. Raja yang kelihatan, rajanya Tuhan, jauh di sana, sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu. Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius itu. Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi. Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar, oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel, suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya. Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan. Kumpulkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya, engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi. Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini? Saya tidak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu. Para pemimpin bangsa itu. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ah, saudara. Manusia itu kurang puas. Walaupun rajanya Tuhan sendiri itu watak saya dan saudara. Diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif. Jadi hitam melulu. Putihnya enggak ada. Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel. Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai. Saudara,

Bagaimanapun memang kenyataan yang demikian. Kenyataannya memang demikian. Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini. Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, bagaimanapun harus disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua. Saudara pendengar, akibat yang paling berat bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran. Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara. Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap. Apa, saudara? Saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap. Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran. Dua hal itu. Yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermati. Dalam apa? Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya kecewa terhadap anggota jemaat, saudara, maaf ya. Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih, sudah jam. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya? Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya. Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik. Teladan hal-hal rohani. Teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu. Jika gagal, kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Akan berlarut-larut. Dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana, saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana-sini, tidak ya, pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan
main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya, ya. Tari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih, Pak. Kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan, Pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya. Kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu, Pak. Bagaimana? Nah, Bapak selama ini mengajari apa dengan anak? Gimana, Pak, mau mengajar? Saya kerja. Istri saya ya kerja. Pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahannya begitu. Saya bilang gitu. Wah, Bapak jangan begitu. Iya, Pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup gak gajinya ya? Cukup itu kan relatif lah. Ya dicukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama, baik melalui sikap dan berkat, maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hambamu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah gedung gereja yang baru, yang kedua yang saya khotbah hari ini. Tadi pagi saya berkhotbah di tempat saya sendiri, salah satu pos juga gedungnya baru, Grace. Saya berkhotbah di sana, dan sore ini saya berkhotbah di gereja ini, masih Grace juga. Sehingga nanti kalau gereja, dua gereja ini tidak berkembang ke depan, saudara tahu siapa yang harus disalahkan. Bukan saya, tapi pengurusnya yang mengundang saya untuk berkhotbah. Nah, saudara, hari ini kita sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Nah, ada banyak maknanya. Tapi saya ini kita belajar dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu ayat 31 sampai 39 dari surat Roma pasal 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Amin. Suara ayat 31 dimulai dengan sebuah kata sambung yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu kata sebab itu. Sebab itu. Sebab apa kira-kira? Mengapa Paulus memulai ayat 31 dengan mengatakan sebab itu? Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti Paulus sedang merangkum sesuatu di sini. Tetapi yang dia rangkum bukan cuma satu ide. Karena dia mengatakan sebab itu, berarti rangkuman. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Para penafsir yakin bahwa Paulus mungkin sedang merangkum dari pasal 5 sampai pasal 8, atau bahkan dia sedang merangkum dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Nah, kalau saudara membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8, maka saudara akan menemukan bahwa di pasal 1 sampai 3 kita semua dijelaskan kita berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Orang yang punya Taurat berdosa. Orang yang tidak punya Taurat, orang non-Yahudi juga berdosa. Kemudian di pasal 3 ayat 21 sampai pasal yang ke-4, Paulus menjelaskan bagaimana orang yang berdosa itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Yaitu melalui korban Kristus di kayu salib. Karena Kristus mati di kayu salib untuk kita, menanggung hukuman kita, maka kita semua dibenarkan di dalam Dia. Kemudian pasal yang kelima sampai pasal yang kedelapan berbicara tentang bagaimana kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, bagaimana kehidupan kita. Apakah setelah kita dibenarkan oleh Kristus, kita langsung masuk ke surga? Jelas tidak. Ada pergumulan-pergumulan di sana. Di pasal 5, Paulus berbicara tentang penderitaan. Kita semua mengalami penderitaan. Tapi apakah itu akan menggagalkan status kita sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan dalam Kristus? Tidak bisa menggagalkan. Di pasal 6 dan 7, Paulus berbicara tentang hubungan kita dengan dosa. Hubungan kita dengan Taurat. Sebagai anak-anak Allah, kita masih bergumul dengan dosa. Siapa yang dari tadi pagi sampai sekarang tidak berdosa? Kalau saudara ngangkat tangan, itu dosamu pertama paling tidak untuk hari ini. Karena saudara sudah bohong. Tidak ada di antara kita yang tanpa dosa kan dalam sehari ini. Nah, kita masih terus bergumul dengan dosa. Itu diceritakan Paulus di pasal 6 dan pasal 7. Kita pasti menang, tapi kita masih bergumul terus dengan dosa. Dan pasal 8, Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita menang. Yaitu kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita bisa mematikan kedagingan kita. Nah, kemudian di akhir pasal 8, Paulus berbicara tentang ini. Penderitaan yang kita alami itu sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Kita sekarang masih menderita. Iya benar. Kita seperti orang-orang lain. Kita masih menderita. Tetapi ada bedanya antara orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, di dalam penderitaan ada pengharapan. Di dalam penderitaan ada pengharapan. Yaitu pengharapannya apa? Nanti kita, Paulus mengatakan mulai ayat 18 sampai 24, dia mengatakan kita nanti akan dinyatakan di dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Pada waktu semuanya berakhir, ada beda yang besar antara orang-orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Mungkin sekarang kita toleh kanan-kiri, orang Kristen yang menderita, orang tidak Kristen juga menderita. Sehingga kadangkala kita bertanya, what is the difference? The difference is this, we have hope. Pada akhirnya, kita semua akan dibedakan karena kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Tapi itu kan terjadinya kapan? Nanti. Nah, sekarang ini kan kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Yang Paulus katakan semua makhluk merasa sakit bersalin. Karena apa? Dunia yang kita hidupi adalah dunia yang sudah rusak oleh dosa. Ada penderitaan di sana. Ada sakit hati, ada kekecewaan, ada penganiayaan di dalam dunia yang kita hidupi sekarang. Sehingga seringkali kita bertanya, mampu tidak aku bertahan sampai kesudahannya? Surga memang sudah disediakan. Tapi apakah aku akan sampai ke sana? Pernah tidak kita bertanya begitu di dalam hati kita? Melihat begitu banyaknya tantangan di dalam hidup kita. Kadang kita lemah, kadang kita ragu, kadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Pernah tidak kita bertanya, bisa enggak ya? Pada akhirnya kita sampai ke sana. Saya dulu sekolah Alkitab di sekolah yang paling rohili. Rohili tahu ya? Doa itu sehari minimal 4 jam, saudara. Dan saya tidak membaca koran, tidak main catur, tidak menonton televisi. Karena semuanya itu dianggap sebagai dosa dan kekafiran. Jadi saudara bisa bayangkan, saya ini bertumbuh di sekolah Alkitab yang sangat ngeroh gitu. Kalau saudara lihat teman-teman saya dan saya waktu itu, saudara lihat saya tidak menginjak lantai. Karena saya hidup di dunia yang lain. Benar-benar terisolasi. Tetapi ternyata saudara, apa yang terjadi, justru di dalam tempat yang seperti itu, saya menjadi ateis, tidak percaya Tuhan selama 1 tahun. Benar-benar saya tidak percaya Tuhan. Semua yang saya lakukan adalah kemunafikan, dan saya tidak takut munafik. Karena saya tahu tidak ada yang menghukum saya, wong saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya bersyukur, pada akhirnya Tuhan tangkap saya. Sehingga itu menjadi pengalaman yang unik bagi saya. Saya yakin bahwa sekali saya berada di dalam tangan Allah, maka Allah akan memastikan saya ada di tangannya sampai pada akhirnya. Amin. Itu pergumulan kita. Makanya kita akan melihat sore hari ini, memang surga sudah dijamin bagi kita, tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita pada akhirnya akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah di dalam kemuliaan? Mari kita melihat ayat 31 Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kemudian Paulus menggunakan beberapa pertanyaan penting. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini merupakan inti yang harus kita pikirkan. Allah itu ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Paulus bertanya, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin saudara bingung, untuk apa Paulus bicara tentang Allah di pihak kita? Bukankah kita di sekolah minggu juga sering begitu kan ya? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemudian anak-anak sekolah minggu menjawab, tidak ada. Mengapa Paulus perlu berbicara tentang ini? Karena nanti kalau kita lihat, Paulus jujur dengan kita. Paulus itu tidak seperti beberapa hamba Tuhan modern yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan, maka tidak ada masalah. Kalau kita ikut Tuhan, hidup kita itu seperti bayi yang tanpa pakaian, yang gemuk, pakai kacamata hitam, yang ada di stiker mobil, tulisannya apa? No problem. Paulus tidak berjanji bahwa setelah kita ikut Tuhan, keadaan kita menjadi seperti itu. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat, ada penderitaan, ada kesakitan, ada penganiayaan di sana. Ada orang yang akan melawan kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Allah ada di pihak kita, apa sih buktinya Allah ada di pihak kita? Sehingga kita yakin tidak ada yang bisa melawan kita. Apa buktinya kalau Allah ada di pihak kita? Bukti yang pertama adalah karena Allah sudah memberikan yang paling berharga bagi kita. Mari kita lihat ayat yang ke-32. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau dalam bahasa Yunani, urutan yang dipakai sedikit berbeda. Dan itu memberitahu kita sebuah penekanan. Dalam bahasa Yunani begini, ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan. Jadi anaknya sendiri itu ditaruh di depan. Ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan, tetapi untuk kita dia berikan. Penekanannya adalah anaknya sendiri dia tidak sayangkan. Penekanan yang berikutnya adalah untuk kita ia berikan. Seorang anaknya diberikan kepada kita. Kemudian Allah bertanya, apakah mungkin yang lain-lain tidak diberikan kepada kita bersama dengan dia? Yang paling berharga yang Allah bisa beri kepada kita, itu adalah anaknya sendiri. Kalau Allah sudah merelakan anaknya diberikan untuk kita, maka semuanya menjadi tidak penting. Karena dibandingkan dengan itu, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Banyak orang Kristen salah memahami. Banyak orang Kristen berdoanya begini, kalau Tuhan memang engkau ada, Tuhan kalau engkau memang mengasihi aku, sembuhkan penyakitku. Kalau memang engkau baik kepadaku, tolonglah masalahku. Untung Tuhan tidak marah loh kepada kita. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya jawab gini, aku kehilangan anak, saya kurang bang. Dia sudah memberikan anaknya untuk kita. Kemudian kita berkata, Tuhan kalau memang engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan penyakitku. Seolah-olah kesembuhan menjadi lebih penting daripada kematian Kristus di kayu salib. Banyak di antara kita yang salah memikirkan hal ini. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Nah, orang lain senangnya setengah mati. Wah, bagian B-nya itu menghibur. Segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Wah, kemudian mulai di list, di daftar. Segala sesuatu itu apa ya kira-kira ya? Wah, rumah yang bagus. Villa, mobil, helikopter, apa semua. Ditulis semua. Mereka tidak membaca dengan teliti. Coba baca teliti ya. Maafkan mengecewakan saudara. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, apa ada tambahannya? Bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan segala sesuatu tanpa batasan, ada keterangannya, segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Kalau gitu apa yang maksudnya segala sesuatunya? Segala sesuatu itu maksudnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Karena Yesus sudah diberikan untuk kita, nanti Allah memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, Allah pasti akan karuniakan kepada kita. Kalau Dia sudah memberikan yang terbaik, maka yang lain-lain sisanya pasti akan Allah berikan kepada kita. Nah, saudara, apa yang perlu untuk keselamatan kita? Masing-masing orang berbeda-beda. Masing-masing waktu berbeda-beda. Ada kalanya Allah tahu bahwa kesembuhan itu penting untuk menguatkan kita dalam keselamatan. Tapi ada kalanya Tuhan melihat bahwa kesabaran kita menanggung penyakit itu justru lebih menguatkan kita. Dan itulah yang Allah berikan. Jadi hidup itu bukan masalah enak atau tidak enak. Ketika Allah memberikan berkatnya kepada kita, pemikiran Allah bukan enak dan tidak enak. Semua diberikan Allah bersama-sama dengan Kristus. Semuanya yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Kalau Allah sudah memberikan anaknya, mungkin tidak semua yang berguna untuk keselamatan Allah tidak beri. Tidak mungkin. Yang terbaik Dia sudah berikan kepada kita. Saya ingin kita memberi sekat bagian ini. Kita lihat pasal yang kelima. Ini ayat yang menjadi favorit saya. Mari kita melihat Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Karena waktu kita masih lemah, garis bawahi, masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, garis bawahi kata durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9-10 baca sama-sama. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Jadi Paulus mengatakan Kristus diberikan untuk kita, Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka.

Allah yang akan menopang kita senantiasa. Jadi kita jangan khawatir menghadapi hidup ini. Nanti kuat gak aku memegang imanku? Kalau penganiayaan datang, kira-kira aku takut atau tidak? Saudara gak perlu cemas dengan semuanya itu. Karena Allah bukan hanya menyediakan surga, tetapi Allah juga memastikan bahwa kita sampai ke sana. Saudara pernah tidak dipinjami kunci orang untuk menikmati villa mereka? Pernah ya? Biasanya hamba Tuhan itu punya karunia menikmati, bukan memiliki. Itulah karunianya hamba Tuhan, saudara. Kalau saudara misalnya diberi kunci villa, semua ruangan itu ternyata kuncinya diberikan kepada saudara. Kira-kira pada waktu saudara mau buka pagar, perlu telepon yang punya enggak minta izin? Permisi ya, saya mau buka pagar boleh? Oh ya boleh Pak, enggak apa-apa, kuncinya sudah di tangan Bapak. Nanti kemudian mau duduk di sofa, telepon lagi. Saya bisa duduk di sofa ini ya? Oh ya Pak, enggak apa-apa duduk sofa ini. Nanti ke dispenser mau minum, telepon lagi. Saya boleh minum ya? Lama-lama orangnya akan berkata, Pak, balik no kunci ya Pak. Ngerepoti woy. Kalau sudah diberikan kuncinya dan semua ruangan terbuka, itu artinya semuanya boleh dinikmati. Sebab kalau ada yang tidak boleh dinikmati, biasanya dikunci ruangannya, benar? Atau biasanya barangnya dikasih penutup. Makanya kalau saudara itu ingin barang-barang saudara tidak disentuh orang, jangan taruh di ruang tamu. Apalagi tidak ada lemari kacanya. Wah, itu berarti semua orang boleh pegang. Padahal beberapa orang cuma mau pamer, orang lain tidak boleh pegang. Nah, kalau memang orang lain tidak boleh pegang, pastikan ada lemari kacanya. Atau pastikan kalau tidak ada kacanya, ada kotak di sana dan ditulisi 1 detik melihat 1000. Pasti aman. Orang tidak akan melihat, menyentuh 1 detik 10.000. Pasti tidak akan ada yang memegang. Kalau saudara sudah diberi kunci rumah, kunci villa, berarti apapun yang saudara lakukan di sana, orangnya tidak akan keberatan. Benar? Kalau Allah sudah memberikan anaknya yang terbaik untuk kita, masakan semua yang lain yang bermanfaat untuk keselamatan kita, masa Allah tidak memberi kepada kita? Pasti Allah memberi. Apa buktinya? Bahwa Allah di pihak kita dan kita pasti menang. Bukti yang pertama adalah karena Allah telah mengaruniakan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya. Bukti yang kedua, bahwa Allah ada di pihak kita, sehingga kita akan pasti menang sampai pada akhirnya. Yang kedua adalah karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-33, kita akan baca ayat yang ke-33a dan B. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Wah, ini sampai di sini dulu. Bahasa Indonesia itu menerjemahkan A, B, C dari ayat 33. Semuanya berbentuk tanda tanya, kalimat pertanyaan. Kalau saudara membaca di dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan tahu bahwa 33B itu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bagian A-nya saja yang pertanyaan dan bagian C. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya adalah Allah yang membenarkan mereka. Jadi itu bukan pertanyaan. Tapi mengapa ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena begini, waktu para penulis Alkitab menulis, mereka itu tidak memakai tanda baca. Yang lebih parah, mereka bahkan kemungkinan besar, kalau berdasarkan salinan kuno yang ada, antar kata itu tidak ada jeda. Semua huruf ditaruh semua seperti kereta api, sambung. Bayangkan saudara ya, kita misahnya kapan aja bingung setengah mati. Bayangkan kalau kita tidak tahu jedanya di mana, tanda bacanya seperti apa, pasti artinya bisa lain. Saya sering kali menjelaskan ini kepada mahasiswa teologi, memakai sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang sangat bagus sekali. Saya akan memberikan beberapa kalimat, saudara sebutkan artinya apa.

Pertama adalah kucing orang mati dilompati kucing hidup. Paham ya? Orang mati dilompati kucing hidup. Artinya apa? Ya ada orang mati terus dilompati kucing hidup. Orang mati dilompati kucing hidup. Berarti ada orang mati ya, dilompati kucing, orangnya hidup. Orang mati dilompati kucing hidup. Jadi ini ada orang pertama hidup terus mati karena dilompati kucing hidup. Ini saudara taruh jedanya dimanapun artinya bisa berbeda loh saudara. Ada seorang itu tergesa-gesa membawa binatang peliharaan yang dia sayangi pergi ke klinik dokter hewan. Saking gugupnya karena anjingnya ini mau meninggal. Wah, dia bingung. Dia tanya kepada perawatnya gitu kan. Dia tanya, mana dokter hewan? Bukan mana dokter hewan, tapi mana dokter hewan? Akhirnya perawatnya, loh aku kok diceluk kewan? Terus dia ngecek, setelah ngecek, dia balik. Sedang memeriksa babi. Maksudnya dokternya sedang memeriksa babi kan gitu. Jedanya di mana? Itu artinya bisa berbeda benar ya. Yang kita sering dengarkan adalah mau jambu monyet. Padahal kita menawarkan mau jambu monyet, begitu kan? Atau kalau kita menawarkan makan kepada orang kan begini, jangan malu-malu kucing, gitu kan ya? Kita enggak boleh loh jedanya salah. Jangan malu-malu kucing. Jeda itu berpengaruh. Nah, di dalam ayat tadi, sebetulnya pertanyaannya itu begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kemudian jawabannya, Allah yang membenarkan mereka. Nah, saudara, kata menggugat, ini adalah kata teknis yang biasa muncul pada waktu itu di dalam konteks pengadilan. Jadi, kalau orang itu sudah diputuskan di pengadilan, sebuah keputusan diambil, ada kalanya pihak lawan itu berusaha untuk melawan lagi. Pihak lawan berusaha untuk menggugat. Nah, kata membenarkan itu juga merupakan istilah teknis di dalam bidang hukum. Nah, apa maksudnya? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya begini, Allah yang membenarkan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini, orang-orang pilihan kalau sudah dibenarkan oleh Allah pasti nanti akan dimuliakan. Mengapa kok saya tahu? Karena ayat di atasnya memberitahu kita seperti itu. Coba kita lihat pasal 8 ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, tadi ada kata orang-orang pilihan. Walaupun kata Yunani-nya sedikit berbeda, maknanya sama di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula, dari kekekalan maksudnya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara perhatikan ada 5 kata kerja di sana, di ayat 29 dan 30. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dipilih dan ditentukan, itu terjadi di kekekalan. Dipanggil dan dibenarkan, terjadi di sini. Dimuliakan, itu terjadi nanti. Tetapi yang luar biasa adalah, semua kata kerja tadi, di ayat 29 dan 30, bentuknya lampau. Padahal dimuliakan belum kan? Tapi di mata Tuhan, semuanya itu sudah pasti. Sehingga Allah tidak perlu memakai kata futuris. Dia pakai kata lampau. Karena di mata Tuhan, masa lalu, masa kini, masa akan datang, semuanya cuma satu titik. Amin. Kalau kita orang pilihan dan sudah dibenarkan, kita ini dibenarkan. Berarti kita sebelumnya telah dipilih, telah ditentukan, telah dipanggil, makanya kita bisa dibenarkan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan Allah, makanya satunya lagi pasti mengikuti, yaitu kita akan dimuliakan. Itu cara berpikirnya Paulus. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Paulus menjawab, Allah yang membenarkan mereka. Artinya apa?
Kalau Allah yang membenarkan, berarti Allah yang akan memuliakan. Pasti tidak akan meleset. Arti yang berikutnya dari jawaban Paulus di sini adalah begini. Saudara tahu, kalau di dalam pengadilan kuno maupun sekarang, biasanya itu ada yang namanya naik banding. Di pengadilan ini kalah naik. Paulus juga naik banding. Beberapa kali dia ditangkap, kemudian dia mengatakan, aku tidak bersalah, aku naik banding kepada Kaisar. Nah, kalau seandainya itu sudah sampai di tangan Kaisar, dan Kaisar mengambil keputusan, bisa naik banding gak? Nggak bisa. Satu-satunya naik yang kita bisa lakukan adalah naik ke tiang gantungan. Cuma itu aja. Kalau sudah Kaisar mengatakan kita salah, dihukum mati, tidak bisa kita berkata begini, Kaisar, aku naik banding. Tidak bisa. Karena Kaisar adalah penentu keputusan yang paling tinggi. Nah, kalau Allah yang membenarkan kita, siapa yang lebih tinggi dari Allah yang bisa menggugat kita? Tidak bisa. Ini hal yang luar biasa untuk kita. Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang berani? Allah kok, yang tertinggi kok, yang membenarkan kita. Tidak akan ada yang bisa menggugat kita. Allah membenarkan, berarti Allah akan memuliakan kita. Jadi Allah, sekali lagi, bukan cuma menyediakan surga karena dia mencintai kita, tetapi dia memastikan kita semua yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, Allah pastikan kita akan ada di surga bersama dengan dia. Amin. Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan. Yang pertama, karena Allah sudah mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, karena Allah telah membenarkan kita. Dan yang ketiga, kalau Allah di pihak kita dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita, buktinya adalah karena karya Kristus sempurna bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 33C dan 34. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia dulu, kemudian saya akan mencoba menjelaskan tanda baca yang benar seperti apa. 33C dan 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sebetulnya pertanyaannya itu cuma ada di 33C. Siapakah yang akan menghukum mereka? Paulus jawab, pasti tidak ada. Mengapa? Dia sebutkan karya Kristus begini. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam teks Yunani sebetulnya tidak ada kata duduk. Kristus sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Jadi duduk atau berdiri tidak terlalu penting. Pokoknya dia ada terus menerus di sebelah kanan Bapa, dan apa? Dia menjadi pembela. Nah, mari kita bicara tentang karya Kristus ini. Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Jawabannya banyak sekali. Kira-kira yang paling penting apa? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Bisa tidak Kristus itu mati karena kolesterolnya tinggi? Bisa tidak Kristus itu mati karena menginjak kulit pisang, kemudian jatuh dan meninggal? Bisa tidak? Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi dengan kita? Saya beberapa bulan yang lalu, saya menyampaikan ceramah dengan judul, Mengapa Harus Lewat Salib? Pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan kepada jemaat, supaya mereka tahu, seandainya Kristus itu mati karena penyakit, mati karena kaget, karena kecelakaan, maka kita semua pasti masih hidup di dalam dosa. Kristus itu harus mati untuk kita di kayu salib. Mengapa dia perlu mati? Jawabannya adalah untuk menanggung hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut, kematian. Dan itulah yang ditanggung Kristus di kayu salib. Kalau Kristus tidak mati, kita yang mati. Kalau Kristus mempertahankan hidupnya, maka kita kehilangan hidup kita. Supaya kita tidak mati, maka Kristus yang harus mati menggantikan kita. Jadi Kristus mati itu untuk menggantikan hukuman dosa, yaitu maut. Dia gantikan hukuman kita. Nah sekarang, mengapa dia perlu bangkit? Mengapa dia perlu bangkit? Saya pernah dalam sebuah seminar ditanya orang, mengapa Kristus bangkit
dan bangkitnya hari ketiga? Saya jawab, karena Yusuf Arimatea menyewakan kuburnya selama akhir pekan. Jadi dia check in, sudah waktunya check out. Mengapa Kristus itu perlu bangkit? Mengapa? Karena di goa suasananya pengap. Jadi Kristusnya bosan. Saudara kok jadi ngawur? Mengapa Kristus bangkit coba? Kalau dia mati kan menanggung hukuman dosa kan ya? Kalau dia bangkit, salah satunya adalah mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Jadi upah dosa itu bukan cuma ditanggung. Kalau cuma ditanggung, berarti upahnya masih ada kan ya? Tapi dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa dia ada di sebelah kanan Bapa? Mengapa? Kok bingung? Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Mengapa? Karena dia kesulitan mengurus kartu kakak. Kan sudah dilaporkan laporan meninggal dunia. Kemudian setelah itu loh kok bangkit lagi? Takut ketua RT-nya tidak percaya. Dan dia kalau balik ke kampungnya, dia ditolak oleh ketua RT. Maaf, tidak boleh terjadi pergantian kakak yang terlalu cepat. Akhirnya Kristus mencari tempat tinggal yang lain, kesulitan. Dan akhirnya dia naik ke surga. Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Ini pertanyaan yang kadang sederhana, tapi itu bisa mengganggu kita. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu saya mengajak anak-anak saya nonton film The Passion of the Christ. Saya jelaskan kepada anak-anak saya, Kristus mati supaya kita hidup. Punya hidup yang kekal. Hari Minggu mereka ke gereja pulang, salah seorang anak saya menangis dan berkata, "Pak, kita ini tidak jadi masuk surga, Pak. Tidak jadi dapat hidup kekal. Kenapa? Katanya Papa kan Kristus mati supaya kita hidup kekal, loh, Pak." "Iya, ternyata Kristus tidak jadi mati, Pak. Katanya guru sekolah Minggu Kristus hidup." Dia bingung gitu. Kenapa Kristus mati, kemudian hidup? Nah, lebih bingung lagi. Mengapa setelah hidup, dia naik ke surga? Seandainya dia tidak naik ke surga, kan lebih baik. Seandainya dia tidak ke surga dan menjadi gembala sidang gereja ini, kan lebih enak ya kan? Semuanya jadi wah mantap. Saya pun jadi wakilnya ya mau ya. Jadi penatuannya pun ya bangga-bangga ya kan. Meskipun rapat tidak pernah perlu. Nah, enak kok, tidak perlu rapat sampai malam-malam ya. Nah mengapa Kristus itu perlu naik ke surga? Perlu duduk di sebelah kanan Bapa? Karena begini, ada nubuat yang digenapi di Mazmur 110 yang sering dikutip para penulis Alkitab, yaitu begini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan itu memang dikutip berulang kali di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam Roma 8, ketika dikatakan Kristus ada di sebelah kanan Bapa, itu juga berarti Kristus mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi. Karena itulah di ayat-ayat selanjutnya, coba kita lihat misalnya ayat yang ke-38, Paulus berani berkata begini, "Sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Mengapa semua pemerintah, semua kuasa, semua makhluk, malaikat, tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan kita? Jawabannya adalah karena semuanya di bawah tumpuan kaki Kristus. Kristus yang memegang kuasa tertinggi bersama dengan Bapa. Karena itu, kita itu aman bersama dengan Kristus. Dia mati menggantikan hukuman maut. Dia bangkit mengalahkan hukuman maut. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menguasai semua yang ada. Dan berikutnya adalah, dia menjadi pembela untuk kita. Bahasa Indonesia saya tidak tahu dari mana bisa mendapatkan ide pembela. Karena mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Saya menduga penerjemah lembaga Alkitab Indonesia itu berpikir bahwa dari tadi,
tadi nuansanya kan nuansa hukum. Siapa yang menggugat tidak bisa, Allah yang membenarkan. Nah, karena nuansanya nuansa hukum, maka tampaknya Kristus paling pas kalau berdiri sebagai pembela. Tapi sebetulnya kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dan kalau dikatakan Kristus pendoa syafaat di dalam bahasa Yunani, itu bentuknya itu present tense. Berarti apa? Kristus terus menerus berdoa syafaat untuk kita. Dan di dalam pasal 8, sebetulnya kalau saudara lihat ayat 26 dan 27, sudah ada yang berdoa syafaat untuk kita selain Kristus, yaitu apa? Roh Kudus. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh berdoa untuk kita. Jadi ini Kristus menjadi pendoa syafaat kedua yang disebutkan di Roma pasal 8. Saudara bayangkan ya, hukuman dosa kita sudah ditanggung. Hukuman dosa kita sudah dikalahkan. Dan Kristus sudah menguasai semua yang ada. Dan Kristus yang sama selalu berdoa syafaat untuk kita. Loh, kalau Kristus yang berdoa syafaat, kira-kira sama Bapaknya didengar gak ya? Pasti didengar. Kalau saya yang berdoa belum tentu didengar. Ada 15 orang sakit minta saya berdoa. Satu sembuh. Saya enggak mau bilang 14 mati. Satu sembuh. Saya dulu doakan orang ya, enggak lama, berapa hari kemudian meninggal. Tapi kemudian rekor saya semakin membaik. Saya doakan keluarga saya gitu kan, doakan hamba Tuhan lain, saya doakan hitungan jam. Sebelumnya kan hitungan hari ya. Ini hitungan jam loh, saudara. Papa saya itu sakit sudah parah, saya doakan papa saya. Seminggu kemudian papa saya meninggal. Sudah percaya Tuhan, saya serahkan papa ke dalam tangan Tuhan. Seminggu kemudian meninggal. Setelah itu keluarga istri saya minta didoakan. Waktu saya doakan, saya pulang, saya beritahu istri saya. Rasanya besok ada berita duka. Ternyata benar, tengah malam meninggal, saudara. Ada rekan hamba Tuhan senior itu sudah di rumah sakit beberapa hari. Saya datang ke sana. Keluarganya bilang, Pak Yakub tolong doakan. Kami berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, tidak apa-apa lebih baik daripada papa menderita. Oh iya, saya doakan. Jam 10 saya doakan. Jam 12 berangkat dulu sana. Langsung cepat. Dan rekor saya yang terbaik adalah waktu saya mengantar istri saya ke dokter, saya ditelepon orang. Pak Yakub bisa doakan. Ini keluarga saya sakit. Bisa enggak doakan? Saya bilang, oh bisa, tapi saya tunggu istri saya dulu ya ke dokter. Oh ya, enggak apa-apa, setelah itu Pak Yakub ya. Iya, istri saya selesai dari dokter, saya pulang. Waktu mau masuk mobil, ditelepon, Pak Yakub, enggak usah datang, sudah meninggal. Makanya saya beritahu jemaat saya, jangan nakal-nakal, tak doakan. Takut semua, sayang sama saya, semua jemaat saya sangat sayang semua, dan tidak pernah repotin saya, tidak pernah berkata Pak tolong doakan gitu, tidak berani. Kalau yang doa saya belum tentu dijawab Tuhan, tapi kalau Kristus yang doa pasti dijawab oleh Tuhan, amin. Dia doa supaya kita kuat menghadapi hidup ini. Pasti dia doakan itu. Ketika kita sedih, Tuhan doakan penghiburan. Ketika kita lemah, Tuhan doakan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan doakan damai sejahtera ada. Tuhan doakan kesembuhan kita dan sebagainya. Apa saja yang berguna untuk keselamatan kita, maka Kristus doakan itu bagi kita. Dan kalau Kristus yang doa, pasti didengar oleh Bapanya. Amin. Kalau begitu, apakah bisa pada akhirnya kita tidak sampai ke sana? Jawabannya adalah tidak bisa. Allah ada di pihak kita pertama karena Allah mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Yang kedua karena Allah membenarkan kita. Yang ketiga karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dan yang keempat, karena kita menjadi lebih dari pemenang. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-35 sampai 39, kita akan lompat beberapa ayat. Mari kita lihat ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Kemudian ayat 37 kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini bukan hanya tidak bisa dikalahkan loh, saudara.
Siapa yang akan melawan kita? Siapapun melawan kita, dengan penganiayaan kah, dengan penderitaan, dengan apapun, siapapun melawan kita, hasilnya adalah kita lebih dari pemenang. Bukan cuma kita menang, tetapi kita lebih dari pemenang. Cara ungkapan ini sangat sulit untuk dipahami. Para penafsir berbeda pendapat. Apa artinya lebih dari pemenang? Kalau kita dilawan, kan biasanya kita menang atau kalah kan? Pernah enggak kita dilawan, terus kita lebih dari pemenang? Bagaimana caranya? Lebih dari pemenang. Saya setuju dengan penafsiran ini, bahwa ketika semua penderitaan menghantam kita, bukan hanya kita tidak akan kalah, bukan hanya kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus, tetapi semua penderitaan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya kita akan menang, tapi kekalahan kita pun mendatangkan kebaikan untuk kita. Ketika kita dianiaya, kita kehilangan nyawa kita. Bagi orang yang menganiaya kita, mereka akan merasa menang. Tapi sebetulnya kita yang lebih dari pemenang. Karena apa? Sekalipun kita kalah kelihatannya mati, tapi kita bertemu dengan Kristus yang ada di surga. Itu sebenarnya jauh lebih baik. Tapi kita hanya jarang merenungkan kebenaran itu. Saya berkali-kali mengajarkan kepada jemaat saya, kalau kita sakit, solusinya itu cuma tiga macam aja sakit itu. Satu, sembuh. Dua, diberi kekuatan untuk bertahan, tapi tidak sembuh. Yang ketiga, berjumpa dengan Tuhan langsung melalui kematian. Tidak ada cara lain, cuma tiga ini. Dan saudara tahu, di antara tiga pilihan, sebetulnya kalau kita mau jujur, yang paling baik yang mana? Sembuh, nanti bisa sakit lagi. Atau sakit terus, diberi kekuatan. Atau yang paling baik, kita bersama dengan Kristus di surga. Jujur? Paling baik kan bersama dengan Kristus di surga kan sebetulnya? Paling bahagia, gak bisa sakit lagi kan di sana, benar gak? Tapi kita loh kadangkala gak seperti itu. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, suami kita ya, kita nangis-nangis, protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa engkau tidak mengasihi suamiku? Mengapa suamiku harus mati karena penyakit ini? Padahal saudara gak tahu, suamimu itu loh lagi tertawa-tawa sama Kristus di surga. Seandainya Kristus tanya suamimu, mau balik lagi? Enggak. Atau paling enggak dia tanya sama istri yang sama. Ya enggak. Telinganya sudah sering sakit soalnya ya. Karena radio rusak, siaran terus di rumah kan. Kita kadangkala kehilangan orang yang kita kasih, sedih, menduga Tuhan berbuat yang tidak-tidak. Padahal sebetulnya enggak loh. Ketika Tuhan tentukan orang yang kita kasih sembuh, dia baik. Ketika dia tentukan orang yang kita kasih tidak sembuh, tapi kita diberi penghiburan dan kekuatan, Tuhan juga baik. Ketika dia memutuskan orang yang kita kasihi itu sakit dan bersama dengan dia selamanya, itu juga baik kok. Apapun yang menimpa kita, sebetulnya itu membawa kebaikan bagi kita. Makanya orang melawan kita, kita bukan hanya tidak bisa kalah, tapi kita lebih dari pemenang. Kita tidak akan bisa kalah. Kita sampai pada akhirnya. Saya akan tutup poin yang terakhir ini dengan sebuah ilustrasi. Saya pernah membaca sebuah kisah kuno. Di Tiongkok itu ada tiga pendekar yang saling pamer ketajaman pedangnya. Orang pertama berkata begini, pedangku ini paling tajam. Kalau aku potong tubuhnya orang, darahnya keluar sedikit, tapi terus semuanya berjatuhan. Berarti tajam ya. Kalau enggak tajam itu kan, wah gitu. Saya baru sadar. Waktu kecil dulu menyembelih ayam, saya ini wah penyiksa berarti. Saya ini seneng, pisaunya tuh yang enggak tajam. Jadi yang cek gitu kan. Saya baru sadar, ternyata selama itu saya menyembelih ayam, dia tuh kesakitan dan geli. Dia geli, dia sakit gitu kan. Lebih baik itu pakai pisau yang tajam, cek langsung mati gitu kan. Nah ini orang pertama dia bilang, pedangku tajam, keluar darah cuma dikit. Wah hebat ya. Pendekar kedua bilang begini, waduh pedangku lebih hebat lagi. Karena apa? Aku kalau berperang lawan orang,
tak potong tubuhnya. Dia enggak rasa apa-apa. Baru setelah jalan, lepas semua. Lebih hebat ya. Terus pendekar ketiga enggak mau kalah. Dia bilang gini, pedangku yang paling hebat. Musuhku itu mati, tapi dia masih bisa jalan-jalan. Mati tapi bisa jalan-jalan. Terus orang bingung, bagaimana caranya? Terus dia ceritakan begini. Waktu itu musuhku sedang ketiduran di bawah pohon. Aku datang kepada dia. Dia masih tidur. Aku bawa sebuah kertas dan aku tulis begini. Kalau aku mau, kamu mati. Musuhku waktu baca kertas itu, musuhku mati. Karena apa? Waktu dia baca kertas itu, dia sadar. Dia sedang memusuhi orang yang keliru. Orang yang baik dia musuhi. Saat itu dia berhenti jadi musuh. Jadi musuhnya mati. Tetapi musuhnya menjadi teman. Makanya masih bisa hidup kemana-mana. Ini sebetulnya adalah pedang yang paling tajam. Itu artinya bukan hanya kita menang, tetapi kita mendapatkan kebaikan dari semua persoalan yang kita hadapi. Saudara, Allah berjanji bukan hanya dia menyediakan surga, tetapi dia memastikan karena kasihnya kepada kita, dia memastikan kita semua sampai pada akhirnya. Allah mengaruniakan yang terbaik, Allah membenarkan kita, karya Kristus sempurna bagi kita, dan kita akan lebih dari pemenang di dalam semua pergumulan kita. Sore ini, saudara, hidup kita bukan tanpa masalah, kan? Banyak tantangan, banyak keputusasaan, banyak kekecewaan, banyak kekhawatiran, ketakutan. Mungkin saudara bertanya, mungkin tidak ya, aku sampai pada akhirnya. Apa yang akan terjadi seandainya terjadi masalah ini dan itu? Tapi sore ini, mari kita melihat bukan kekuatan kita, tapi melihat kepada kekuatan Allah. Di dalam tangan Allah, kita aman. Di dalam tangan Allah, ada jaminan yang teguh, jaminan yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.